0: kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah disiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan Kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program bergizi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan dede dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 Bulak Kakal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kerjemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan kemampuan haji mereka. J- Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji di Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center, Kuching.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Dan satu di antaranya di pagi hari ini yang coba kami kutip dari laman rri.co.id untuk ruang dengar Anda. Dimana untuk di pagi hari ini yang bisa kami hadirkan terkait dengan informasi di pagi hari ini pendengar, Cornelis yang ingatkan pentingnya menyiapkan generasi berkualitas. Dan ini anggota Komisi 12 sekaligus anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Cornelis yang rutin belusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan mengunjungi daerah pemilihannya hingga ke desa-desa dan juga dusun-dusun di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Dan dalam berbagai kunjungannya, mantan Gubernur Kalimantan Barat tersebut menekankan bahwa penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Dan pada saat kunjungannya ke sejumlah desa di Kabupaten Landa, Cornelis juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak sejak usia dini. Dan menurutnya asupan protein dan juga lemak yang cukup itu merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas dan juga berdaya saing. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa perhatian terhadap gizi bagi anak itu merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus Kalimantan Barat. Dan oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan baik. Dan menurutnya pula bahwa perhatian terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anak itu sejalan dengan visi Presiden dan menyiapkan sumber daya manusia bagi Indonesia yang unggul dan juga berdaya saing. Itu dia peningkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, dan nanti jangan lewatkan di pagi hari ini di jam 8 hingga 9 dalam Pontianak Menyapa. Nanti akan membahas terkait dengan perempuan rentan penipuan digital. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.
1: Nanti jangan di kamar, di luar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi, pagi ini bersama Anda. Dan kami hadirkan topik menarik untuk Anda yang sayang untuk Anda lewatkan, bicara mengenai kemajuan dunia digital. Namun di satu sisi ada potensi terhadap hal negatif yang bisa mengancam dari setiap pengguna digital. Oke, kita ketahui bahwa hingga hari ini bahwa segala aktivitas kegiatan masyarakat ini semuanya digital. Bahkan transaksi keuangan pun ini mudah juga dilakukan digital. Namun di satu sisi ada potensi penipuan yang mana perempuan ini menjadi potensi yang besar untuk menjadi korban dari penipuan digital. Dan bagaimana perempuan ini, benarkah memang menjadi pihak yang menjadi korban, mudah menjadi korban dari penipuan digital ini? Kami membahasnya di pagi ini. Yang pertama kami perkenalkan melalui sambungan Zoom, kami sudah bersama dengan Ibu Wanti Eka Jayanti. Beliau ini merupakan akademisi dari Universitas BSI Pontianak. Assalamualaikum Mbak Wanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Fiko?
0: Alhamdulillah sehat Bu Dosen. Bu Dosen gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca kemarau, mulai kemarau kayaknya nih ya.
0: Tapi tidak tahu nih di dunia digital apa kemarau apa enggak nih kan kita. Kita tidak tahu, tapi kami juga undang pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung di 0561.
1: Maaf, suaranya hilang.
0: Oke, mungkin ada gangguan sinyal kemungkinan. Baik, sekarang sudah bisa dengarkan dengan baik, Bu Dosen?
1: Ya, oke.
0: Oke, baik, Bu Anti, dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Bu Wanti, ini bicara perempuan dan penipuan digital. Sejauh ini pandangan Anda tentang mudahkah memang aksi-aksi penipuan di ruang-ruang digital kita ini, Bu Wanti?
1: Baik, terima kasih Bang Fiko. Sebelumnya, selamat pagi Bang Fiko dan seluruh pemirsa RRI pagi hari ini. Semoga semuanya senantiasa sehat dan kita semoga senantiasa selalu aware pada ancaman-ancaman kejahatan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau merespon pertanyaan Bang Fiko, apakah memang mudah? Ya, kenapa? Karena sekarang memang justru sebagai kita tahu, sering sekali kita dengarkan berkeliaran, berseliweran di telinga kita atau bahkan di beranda-beranda kita. Teknologi itu kan ibarat pisau dua mata sisi,
0: yeah.
1: Gitu ya. Jadi ketika kita gunakan dengan tepat, dia akan menjadi senjata kita. Artinya gini, ketika kita menggunakan teknologi itu dengan baik, maka teknologi itu sebagai tools sebenarnya. Karena memang keberadaan teknologi itu intinya adalah bagaimana memudahkan seluruh aktivitas manusia. Itu esensi keberadaan teknologi. Ketika diciptakan sebuah teknologi itu adalah memang tujuannya adalah untuk memberikan efisiensi terhadap aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Namun ternyata kemudahan-kemudahan ini tentu saja akan dibarengi gitu ya, dibersamai dengan ancaman-ancamannya begitu. Ketika kita memang minim literasi, dan ternyata nih Bang Fiko, data yang menunjukkan bahwa setiap tahun itu OJK mencatat kurang lebih 274.000 laporan kasus scam di Indonesia.
0: Scam.
1: Itu dari OJK, ya. Jadi kasus scam ini di 274.000 per tahun. Ini terus
0: Maaf Bu, nanti saya potong. Scam itu yang gimana, Bu?
1: Ya, scam itu penipuan-penipuan online. Ya. Jadi nanti akan saya berikan beberapa tipe atau beberapa jenis scam, penipuan-penipuan online itu, baik yang sifatnya akan merugikan finansial maupun psikologis dari si korban. Gitu ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa penipuan online itu adalah semata-mata kadang-kadang hanya tertuju pada kerugian material,
0: yeah.
1: Jadi misalnya kehilangan uang atau dibobol rekeningnya, diakses dompet digitalnya dan sebagainya. Tapi ternyata nggak cuma itu, banyak sekali kasus-kasus scam yang saat ini juga merugikan psikologis. Mungkin Bang Fiko pernah dengar, saya menghadapi beberapa kali kasus, bahkan ini bisa terjadi pada mahasiswa Bang. Mahasiswa itu di-share foto-foto dan video-video, mohon maaf ya, yang tidak pantas oleh pelaku.
0: Oh iya iya. Nah, kemarin sempat viral juga, sempat viral juga kemarin ya.
1: Betul. Bahkan itu sampai sekarang masih, Bang. Terakhir beberapa hari yang lalu kami dapat laporan. Nah, hanya saja ini kan yang dimainkan itu adalah psikologis. Ketika memang si korban merasa saya memang melakukan itu, maka itu akan mengganggu psikologisnya kan? Yeah. Akan diperas, akan diminta, "Oke, saya tidak akan sebarkan ini, tapi
0: kita bayar dulu."
1: Betul. Transfer kian, tapi itu gak akan terjadi sekali, Bang Viko. Setelah ditransfer, dia akan ngulang lagi. Transfer yeah. lagi sekian, kalau gak saya share. Tapi kalau misalnya si korban merasa bahwa ini bukan saya gak pernah melakukan posisi seperti ini, maka itu akan bisa diabaikan saja meskipun dia menunjukkan foto-foto atau video-video yang tidak pantas.
0: Gitu. Jadi tapi lumayan pas juga tuh, Bu Dosen, kalau memang pun bukan tapi sudah tersebar kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi persoalan juga sebenarnya harus diatasi pada akhirnya, kan?
1: Betul sekali. Tapi kan saat ini ada edit-edit video penggunaan AI dan seperti itu ya, Bang. Dan kalau mungkin untuk orang awam, ini nggak bisa dikenali ya.
0: Iya.
1: Tetap aja terlihat, apalagi makin kesini nih, Bang. Makin kesini
0: mirip.
1: Itu, AI itu halus sekali kerjanya. AI itu halus sekali. Dan akhirnya apa? Orang nggak bisa membedakan, tapi ketika dicari benar-benar celahnya, itu akan terlihat bahwa itu tuh sebenarnya asli atau bukan. Dan ternyata, Bang, dari 274.000 laporan setiap tahunnya OJK, itu 70-80% itu adalah perempuan. Cuman.
0: Itu jadi korban, ya Bu?
1: Yes, betul. Itu yang jadi korban. Dan ini yang melapor, Bang. Sementara banyak sekali korban yang memilih tidak melapor karena berbagai macam alasan. Misalnya secara psikologis memutuskan untuk tidak melapor karena takut ya, malu, takut, atau bahkan ada yang sadar bahwa ya sudahlah dilaporkan juga ini nanti nggak akan ada impact apa-apa gitu, karena banyak juga kasus pelaporan seperti ini yang belum ada feedback dari hasil laporan itu gitu. Dan ini memang cukup memprihatinkan karena tadi berbagai kasus scam itu, Bang, memang menyerangnya kalangan milenial ke atas paling banyak.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Anti, tadi itu scam yang menyasar ke psikologis dan individu mungkin ya, hal-hal privacy. Mungkin modus lain, Bu, penipuan-penipuan digital ini, dan mengapa perempuan? Nah, mengapa perempuan yang paling banyak ini?
1: Oke, baik. Kenapa apalagi modus penipuan digital? Yeah. Banyak sekali modus penipuan digital. Misalnya yang pertama tadi, kalau kita bicara scam itu ada love scamming, Bang. Kan, kalau love scamming itu, kenapa ini terjadi dan gampang sekali terjadi? Karena kebutuhan manusia. Manusia itu secara psikologis butuh perhatian lebih.
0: Yeah.
1: Begitu ya. Kemudian butuh flexing-flexing tertentu. Di kalangan remaja saat ini, di kalangan masyarakat saat ini, paling tinggi adalah penggunaan aplikasi-aplikasi dating apps. Dan ini adalah salah satu celah untuk scam, love scam tadi, penipuan asmara.
0: Ini lagi viral juga nih kemarin ternyata, Bu Wanti, di Jawa Tengah ini.
1: Betul.
0: Iya. Lanjut,
1: bahkan
0: Bu.
1: Bahkan ada nenek-nenek ya, Bang. Nenek-nenek usia 70 tahun, dia datang ke bank, kemudian di bank itu dia menyetorkan uang sekian puluh juta karena diinfokan bahwa pasangan atau kekasihnya dari luar negeri meminta transfer untuk datang untuk melamar. Dan itu korbannya adalah nenek-nenek umur 70-80 tahun. Dan ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian gadget pada lansia itu sama beresikonya dengan pemberian gadget pada balita.
0: Anak.
1: Gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada tipe apa ya, bentuk lain lagi dari penipuan iming-iming kerja paruh waktu. Banyak banget sekarang berkeliaran ya, Bang, bahkan di platform-platform resmi sosial media. Satu hari 3 jam bisa mendapatkan 300.000 dan sebagainya gitu.
0: Mau siapa juga yang tertarik sih? Betul. Mau kan? Juga saya itu, Bu.
1: Kalau kita kan mikirnya gitu ya Bang, masa aja sih 3 jam ngapain 300 ribu kerja dari rumah, cuman otak-atik handphone doang gitu. Tapi ketika orang-orang tertentu nih Bang, yang diganggu apa psikologisnya? Jadi masyarakat Indonesia itu ada beberapa, nanti saya akan sampaikan kenapa mudah sekali untuk menjadi korban penipuan, tuh ada beberapa alasan. Nah tapi saya kembali dulu, bahwa yang bentuk kedua itu adalah iming-iming kerja paruh waktu. Jadi diberikan iming-iming biasanya melalui beberapa sosial media yang kemudian, saya barusan Bang, kemarin, barusan banget kemarin.
0: Itu iming-iming maksudnya gimana Bu? Ada tawaran, terus?
1: Oke, bentuknya tawaran. Ini saya baru saja kemarin dikirim pesan, bentar Bang, saya coba bacakan dulu ya, mudah-mudahan masih ada. Jadi keterangannya begini, halo Kak, saya bisa memberikan kakak, ya ini, saya bisa memberikan kakak 2 juta akun VIP, tapi setiap dapat 2 juta kakak harus membayar saya senilai 10% sebagai upah.
0: 200 gitu. Ribu berarti?
1: Ya 200 ribu, jadi dia itu menyampaikan bahwa, dan ada bahasa gini Bang, insya Allah gacor dan langsung win. Abang udah tahu dong kemana itu tujuannya.
0: Iya, judi online. Ya kan?
1: Nah, betul. Jadi akun VIP. Abang tau gak yang saya balas apa? Sedang, halo Kak, kakak mau gak bayar saya 2 juta? Saya kasih kakak gimana caranya permainan sistem-sistem tersebut supaya kakak lebih hebat lagi. Saya bilang kayak gitu.
0: Iya.
1: Abis itu saya langsung diblok Bang. Nah itu Bang, kalau secara orang-orang secara kayak, ya lumayan juga nih dapat 2 juta kan, saya cuma ngasih 200 ribu ya, akan tertarik kan?
0: Tertarik.
1: Oh ya Kak, gimana caranya? Ah nanti begini, begini, begini. Dan cara kerja, banyak orang kayak gini Bang, menganggap bahwa yang kedua ini, penipuan pekerjaan dan judi online itu berpotensi, tapi gak tahu bahwa cara kerja sebuah sistem itu sudah disetting gitu loh.
0: Oke, dan mengapa perempuan nih Kak? Nah mungkin boleh dijawab dulu nih. Mengapa perempuan? Mungkin masih banyak ya modus-modus lain, tapi sebelum menjabarkan lebih banyak lagi, mengapa perempuan?
1: Pertama, kenapa perempuan? Perempuan itu mudah sekali diberikan manipulasi emosional yang intens. Jadi perempuan itu lembut ya perasaannya. Jadi ketika didekati, nah.
0: Jadi mudah dibualkan gitu.
1: Bisa, mau dibilang mudah dibualkan, sebenarnya lebih ke mudah dirayu sih Bang.
0: Oke.
1: Nah, kemudian yang kedua tuh Bang, yang kedua yang paling mendukung adalah kebutuhan finansial sebenarnya. Nah, ini adalah tekanan-tekanan yang menjadi faktor yang paling utama kenapa mudah sekali untuk ditipu. Kemudian yang ketiga, memang yang pasti, kesenjangan literasi antara perempuan yang ada di luar sana. Jadi penggunaan teknologi itu masif sekali, banyak sekali, semakin tinggi, tapi tidak dibarengi dengan literasi. Tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membaca ancamannya. Lebih ke kemampuan bagaimana menggunakannya. Gitu. Kemudian yang terakhir, ancaman berbasis gender. Nah, kekerasan berbasis gender ini, pelaku tuh sering sekali menggunakan taktik pemerasan menggunakan foto atau video intim yang membuat khawatir. Padahal bisa jadi itu cuma editan. Gitu.
0: Oke, perlu ada keamanan pribadi atau keamanan digital kah, Bu dosen ini, mengenai khususnya perempuan untuk bisa mencegah aksi-aksi penipuan digital ini?
1: Oh, perlu sekali Bang. Tadi saya lupa, satu lagi Bang, penyebab kenapa perempuan itu gampang sekali mudah menjadi korban adalah ketidakfahaman penggunaan akses-akses umum.
0: Oke.
1: Jadi misalnya menggunakan wifi-wifi di tempat umum, kita tuh kan udah keenakan gitu ya Bang, kayak misalnya ya udahlah, di mana-mana ada akses WiFi yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online. Di rumah ada WiFi, di kantor ada WiFi, di kafe-kafe, di tempat belanja online ada WiFi. Akhirnya kita gunakan WiFi, dan itu adalah sebenarnya salah satu alat ya paling mudah untuk membobol transaksi-transaksi atau dompet-dompet digital kita, gitu Bang.
0: Oke, okay. Nah ini saya sendiri aja sering nih ditelepon oleh orang-orang yang nomor tak dikenal ini. Ini juga bagian modus kah dari penipuan digital ini sebenarnya, Bu Wanti?
1: Sebenarnya gini Bang, kita tuh hampir tidak, pada saat ini hampir tidak bisa membedakan mana yang merupakan modus penipuan digital sama mana yang benar-benar pemasaran. Karena gini, Abang setiap kali misalnya melakukan apa install aplikasi atau mendaftar sebuah di sebuah sistem, itu kan biasanya kita membuat surat pernyataan ya, bahwa kita bersedia, yang ketika itu tidak diklik setuju, kita nggak bisa lanjutkan. Kita otomatis dipaksa untuk mengklik setuju. Salah satu di situ adalah kita bersedia untuk nomor kita diberikan untuk hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Salah satunya untuk tim pemasaran di perusahaan lain dan sebagainya. Jadi nomor kita itu terbuka, Bang, sebenarnya.
0: Karena jadi kan kadang bingung juga nih, Bu Wanti, kan dari mana mereka ini dapatkan nomor kita gitu loh.
1: Itu tadi, Bang. Jadi nomor satu, nomor kita itu terbuka di luar. Karena apa? Ketika kita menggunakan satu aplikasi, data kita yang di satu aplikasi itu bisa dibeli oleh berbagai aplikasi lain. Karena tadi kita sudah memberikan persetujuan bahwa kita bersedia nomor kita ini diakses oleh orang lain, gitu. Jadi nomor kita tuh tersebar memang. Kemudian data-data kita tuh, Bang, kalau sekarang di online, ada yang namanya pasar market online, gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa untuk nge-save nomor kita pribadi hanya akan diterima oleh orang-orang tertentu, nggak. Data itu terbuka online, di pasar online, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Jadi nomor kita tuh akan ada di mana-mana, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mendeteksi itu adalah sebuah penipuan atau bukan? Pertama, kalau ngangkat telepon jangan langsung bilang halo, Bang.
0: Oke.
1: Abang pernah nggak dapet telepon tapi diem?
0: Aduh, sering sampai sekarang, Bu. Iya.
1: Kita angkat, kita nggak bilang halo tapi di sana juga diem. Yeah. Kadang-kadang kalau dia benar-benar sebuah perusahaan yang untuk untuk memasarkan produknya, dia akan halo, selamat pagi Pak Viko, kami dari Bank A misalnya gitu ya. Tapi kalau diem tuh hati-hati, Bang, karena pada saat itu adalah bisa jadi itu adalah proses untuk merekam suara kita. Hanya dengan bilang halo, maka suara kita tuh sudah terekam untuk bisa jadi scam. Nanti suara kita direkam akan bisa digunakan untuk membuat kalimat tertentu, lalu ketika itu bisa digunakan untuk menelpon keluarga kita.
0: Oke. Nah, Bu Wanti, benarkah memang karakter orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini, yang sangat baik, kemudian yang sangat percaya pada sesuatu hal? Sehingga contohnya tadi, mau keluar sampai 30-40 juta, ada telepon, oh saya di kantor polisi nih, lagi ini misalnya kan. Itu kan sering juga tuh modus-modus yang kayak gitu tuh, Bu Wanti.
1: Iya, betul sekali, Bang. Jadi tadi, Bang, karena psikologis orang Indonesia itu, orang Indonesia tuh punya psikologis tuh memang baik hati gitu.
0: Amin, memang memang sebaik hati semua.
1: Kita itu sensitivitasnya tinggi, Bang. Kepekaan sosialnya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan warga negara luar Indonesia, salah satu yang paling disenangi oleh orang luar negeri ketika datang ke Indonesia adalah tingkat kepekaan sosial dan kepedulian kita terhadap lingkungan itu tinggi banget. Nah, itulah salah satu peluang sebenarnya. Ketika dilihat begitu, berarti kita tuh punya perasaan yang dalam ya. Punya perasaan yang lembut. Artinya gini, Bang Viko aja lah. Kalau Bang Viko di jalan, tiba-tiba Bang Viko ketemu sama kakek-kakek sudah tua sekali. Dia pakai baju yang sudah ini. Terus, Bang, saya belum makan. Minimal Bang Viko tuh pasti akan kasih seberapapun duit yang ada di kocek Bang Viko walaupun kecil. Gitu kan? Karena apa? Karena Bang Viko, aduh kasihan nih, kebayang keingat bapak saya di rumah, keingat kakek saya. Padahal belum tentu dia benar-benar butuh duit pada saat itu, Bang. Bahkan kita pernah tahu ya, salah satu peminta-minta yang ada di kota Pontianak ini ternyata tuh punya rumah yang mewah banget.
0: Oke. Nah, Bu Wanti, kembali lagi ke keamanan digital, mengamankan segala aset-aset digital, terutama finansial dan keuangan kita ini. Nah, gimana? Apa lebih ke tadi, ke kesadaran kita sendiri, atau ada protek-protek yang bagaimana nih di ruang-ruang digital untuk mengamankan dompet maupun keuangan digital kita ini?
1: Oke, baik. Saran saya nih, Bang, kalau kita sudah terbiasa menggunakan transaksi-transaksi online, pastikan meminimalisir penggunaan di dompet-dompet digital yang bukan dari lembaga resmi. Oke. Walaupun kita kan suka baca tuh di bawah pengawasan OJK, begitu ya, Bang ya? Di bawah pengawasan OJK. Karena apa? Karena perbankan-perbankan di Indonesia itu punya sistem yang lebih aman daripada dompet-dompet digital yang beredar. Tapi kalau misalnya kan kita paham ya, ketika menggunakan dompet digital itu ada banyak kemudahan, misalnya free admin dan sebagainya. Boleh saja kita gunakan, tapi jangan mengendapkan saldo banyak-banyak, gitu ya, di dompet digital. Itu yang pertama. Karena ketika kita mengendapkan sang abang, gak usah ngendapin banyak-banyak deh. Abang simpan aja 1 juta di salah satu dompet digital abang, kemudian biarkan dalam waktu 1 minggu. Itu tuh bisa jadi sasaran untuk dibobol, Bang.
0: Oh iya?
1: Yes, betul. Diamin aja 1 juta. Karena saya baru terjadi dengan saya juga beberapa waktu lalu. Jadi di salah satu dompet digital saya itu ada percobaan untuk login di dompet digital saya dengan HP merek dan tipenya jelas sekali tertulis di situ berkali-kali. Gitu. Nah, kalau
0: misalnya sering ada aktivitas di dompet digital berarti tidak akan.
1: Ada aktivitas tapi tidak ada saldo mengendap yang banyak ya, Bang. Nah, karena
0: kalau kawan saya sih banyak dah sekarang nih kan isinya.
1: Karena gini, Bang, walaupun Abang punya aktivitas yang banyak tapi ada saldo yang selalu mengendap besar di situ, ketika data kita itu diakses oleh pelaku akan kelihatan kan? Hmm. Nah, itu akan coba untuk dibobol.
0: Mungkinkah perempuan bisa melakukan ini, Kak Wanti?
1: Maksudnya
0: memprotek. Ya, memprotek tadi keamanan digitalnya. Perempuan melakukan keamanan digital.
1: Bisa dong, bisa. Bisa. Perempuan bisa untuk melakukan keamanan digital untuk dirinya sendiri. Tadi yang penting dia mengikuti literasi dengan baik. Jadi aware terhadap apa ya? Terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan. Hmm. Salah satu yang paling tidak aman adalah, Bang, hati-hati nih. Kita tuh kalau punya handphone kita kan biasanya banyak aplikasi-aplikasi penting termasuk dompet digital dan perbankan-perbankan kita ya.
0: Yeah.
1: Kalau itu aplikasi dipakai juga oleh anak kita, Bang, kemudian diinstal game-game tertentu, itu juga bisa jadi salah satu peluang masuknya spy di dalam sistem smartphone kita.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi ada game, dia itu seolah-olah game, tapi ternyata dia spy, Bang, main di belakang smartphone kita untuk membaca aktivitas-aktivitas kita.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, itu tuh juga bisa jadi peluang. Jadi sebaiknya nih, Bang, saran saya, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di rumah, jangan menggunakan HP atau smartphone yang dalamnya ada aplikasi-aplikasi pribadi yang penting, terutama keuangan-keuangan kita, itu digunakan untuk main game anak-anak kita. Pastikan dipisahkan smartphone-nya.
0: Hmm. Oke,
1: okay.
0: Baik, Bu Wanti, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kami terus juga undang Anda, pemirsa dan pendengar, di WhatsApp 0811-570-1042. Dan bisa juga tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami sampaikan pula nanti beberapa saat lagi kami juga akan bersama dengan Humas Polres Kuburaya yang akan menyampaikan bagaimana pula penanganan dan juga pencegahan terhadap penipuan digital ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: Baik, kami masih membahas mengenai perempuan rentan penipuan digital, dan setelah tadi kami bersama dengan akademisi dari UBSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti, namun akan bersama kami pula nanti sampai jam 9. Namun kali ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Aibtu Ade Surdiansah, Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya. Bang Ade, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, ini Andre atau Fiko?
0: Fiko, Bang, siap.
1: Oke, Fiko, apa kabar? Selamat pagi, Fiko.
0: Siap, sehat, Bang Ade, kabar sehat, Bang, ya?
1: Sehat selalu.
0: Baik, oke, okay. Ini bicara penipuan digital nih, ini lagi-lagi marak-maraknya nih, Bang Ade. Ini gimana sih sebenarnya, Bang Ade, kok bisa ada penipuan, tapi penipuannya digital nih, Bang Ade?
1: Ya, sekarang memang dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, sekarang arah pidana atau perbuatan kejahatan sudah lari ke cyber atau teknologi atau IT, sehingga memang angka kriminal sekarang lebih cenderung kepada kejahatan digital sesuai dengan kemajuan teknologi yang sekarang terjadi di kita.
0: Oke, Bang Ade, di Polres Kuburaya apa marak juga laporan mengenai penipuan digital ini, Bang Ade?
1: Ya, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa penipuan digital ini beriring sejalan dengan kemajuan teknologi. Perkembangan media sosial ini salah satu sumber maraknya penipuan digital. Apalagi dengan kita duduk di rumah, duduk di ruang kerja, semua bisa kita kerjakan, dari pesan makan, pesan minuman, dan pesan apapun bisa kita lakukan. Nah, disinilah celah-celah tindak pidana yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sasarannya bukan hanya ibu, tapi semua seni kehidupan masyarakat yang memang menggunakan ruang digital untuk beraktivitas.
0: Baik, bisakah diungkap nih, Bang Ade, yang mana pelakunya ini kan kita tidak tahu nih, lokasinya di dunia mana nih sebenarnya nih pelakunya?
1: Nah, apakah penipuan digital bisa kita bisa? Makanya ini menjadi salah satu concern atensi pimpinan kepolisian dengan membentuk unit cyber. Nah, di beberapa polda itu ada direktorat cyber. Nanti Kalimantan Barat juga rencana akan sama, sehingga memang penipuan digital ini sudah diantisipasi dan sudah dilakukan proses untuk pelaporannya. Jadi memang kalau di Polres Kuburaya untuk cyber memang belum ada, tetapi di polda itu subdit cyber sudah ada, itu di bawah naungan unit direktorat krimsus, kriminal khusus Polda Kalbar. Apakah bisa diungkap? Bisa, kita sudah banyak mengungkap dan banyak melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan digital, Mas Diko.
0: Baik, Bang Ede, sampai orang nih kok rela gitu ya ngeluarkan uang banyak karena iming-iming tertentu, kemudian ada tekanan-tekanan psikologis, bahkan tadi disebutkan, kok mau gitu loh, Bang? Yang mudah percaya ke orang kita, atau apa modus yang selama ini dilihat oleh jajaran kepolisian khususnya Polres Kuburaya, Bang Ade, mengenai penipuan digital ini?
1: Nah, ini salah satu faktor adalah berkembangnya dunia digital di kehidupan kita. Dari media sosial IG, TikTok, Facebook, Telegram, dan berbagai macam platform media sosial. Nah, kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman tentang kejahatan digital, sehingga sebagian masyarakat mudah percaya dengan yang dilihat di layar monitor handphone maupun laptopnya. Bahkan yang perlu kita sadari, dengan berbagai filter, berbagai trik, berbagai tipu digital, yang jelek bisa jadi cantik, yang cantik makin kinclong. Nah, ini salah satu yang memang perlu perlu peran serta semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum, aparat penegak hukum bukan hanya kepolisian, di situ ada kejaksaan, ada stakeholder yang lain untuk mengedukasi publik secara luas tentang bahayanya kejahatan digital. Karena sekali lagi Mas Kuto, kejahatan digital itu tidak melihat tempat, ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan handphone, bahkan kita di toilet saja bisa menggunakan handphone, sehingga kejahatan digital itu tidak melihat di mana, kapan dan siapa. Mas Riko, saya dan semua orang-orang di sekitar kita sangat memungkinkan untuk menjadi korban dari kejahatan digitalisasi. Memang yang perlu adalah kesadaran dan pemahaman tentang bahaya digital. Dan satu yang perlu kita pahami Bang Riko, kalau memang kita bermain di dunia digital, kita harus tahu dulu sumber informasi ini siapa, penyebarnya ini siapa, pengirimnya siapa. Jadi kalau kami di kepolisian punya dua trik Mas Diko, sharing baru share, jangan share baru sharing. Pastikan dulu sumber ini, apakah itu dia jualan online, apakah itu dia menawarkan apapun di dunia digital, kita cek dulu siapa sih sumber yang menginformasikan ini, sumbernya ini valid atau tidak, orangnya betul atau tidak, apakah ini, apalagi sekarang sudah ada AI kan, yang tidak ada bisa kita buat, yang ada pun bisa kita edit. Nah ini salah satu bahaya digital yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Nah
0: ini itu ujung-ujungnya malah bukan penipuan lagi, penipuan bahkan pemerasan Bang Ade.
1: Itu dia memang perlu edukasi dan kesadaran tentang bahayanya dunia digital. Ini bukan, tidak bisa kita bebankan hanya kepada APH Mas Diko, tidak hanya kepada kepolisian, tidak. Semua, kalau kita sebagai orang tua juga harus berperan serta mengawasi kegiatan anak kita, orang-orang terdekat sama kita, orang sekeliling tentang bahayanya dunia digital. Seperti tadi saya sampaikan, sharing dulu baru share. Pastikan sumber informasi dari siapa, siapa yang menginfokan. Kalau memang dia personal, orang ini betul atau tidak. Kalau memang kita tanyakan kepada sumbernya. Kalau memang tidaknya kita cari IG-nya, kita pastikan ini sumber dari bapak atau tidak. Sehingga kita betul-betul pada saat kita melihat atau menyaksikan itu, sumbernya betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan itu.
0: Baik, Bang Ade, terakhir Bang Ade, bagaimana kepolisian khususnya Polres Kuburaya mengungkap kejahatan penipuan digital ini, kemudian ancaman hukumannya bagi pelaku yang melakukan penipuan digital, Bang Ade?
1: Nah, begini Mas Eko, kami dari Polres Kuburaya sesuai komitmen Bapak Kapolres adalah melakukan proses terhadap semua laporan masyarakat, apakah itu kejahatan digital maupun kejahatan konvensional. Nah, salah satu cara yang kami lakukan adalah melakukan edukasi kepada publik melalui jalur, melalui Bapinkamtibmas, melalui Polsek, melalui semua jaringan-jaringan yang kami punyai melalui media sosial maupun, supaya masyarakat ini lebih paham dan lebih mengerti tentang bahaya dunia digital. Ini perlu edukasi kita bersama Mas Diko. Sekali lagi, kejahatan digital tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum. Perlu peran serta kita semua. Bagaimana bahaya digital? Karena memang kejahatan ke depan pasti akan mengikuti dengan perkembangan zaman yang semua sekarang sudah digitalisasi Mas Diko.
0: Baik. Bang Ade, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini Bang Ade. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Oke, sukses untuk RRI Pro 1. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi sudah bersama kami Aibtu Ade Surdiansa, Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya, yang telah menyampaikan komitmen dari jajaran kepolisian khususnya Polres Kuburaya tentang penipuan digital. Jadi tidak hanya perempuan, semua pihak ini juga berpotensi menjadi korban penipuan digital. Baik, kami kembali lagi ke Bu Wanti, akademisi dari UBSI. Namun kami kembali undang pendengar maupun pemirsa yang bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, Bu Wanti, modus lain ini misalnya ada memiripkan suara keluarga terdekat, Ibu, sehingga memohon bantuan uang. Nah, ini lagi-lagi kok mau percaya gitu loh, Bu Wanti.
2: Ya, deepfake ya Bang sekarang. Nggak cuma suara, tapi bahkan video call juga bisa.
0: Oh, video call juga bisa?
2: Ya, bisa. Deepfake namanya. Jadi ini sekarang memang sedang, ini lebih in lagi, lebih marak-maraknya lagi. Karena deepfake ini benar-benar kalau video call, even misalnya saya ada di samping Bang Fiko nih, tapi wajah saya deepfake-kan. Orang bisa video call ke Bang Fiko dengan ngomong
0: mirip.
2: Sehumanis mungkin, semirip mungkin bahwa itu saya di video call itu. Tapi sebenarnya itu bukan saya. Tapi yang bisa dilihat adalah nomor yang digunakan untuk menghubungi, gitu ya. Kalau kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, walaupun itu misalnya kerabat jauh, kita harus, kita kan pasti akan punya nomornya. Nah, deepfake ini dia akan menggunakan nomor yang bukan nomor kita.
0: Yeah.
2: Jadi misalnya orang menggunakan wajah saya, menggunakan suara saya persis sekali, nanti video call dan abang nggak akan percaya kalau itu tuh bukan saya. Nah, tapi ketika melakukan video call itu nggak akan pakai nomor saya, kecuali HP saya juga ikutan diambil ya gitu ya, disadap misalnya. Tapi tidak semudah itu untuk menyadap nomor HP kita, gitu Bang.
0: Okay.
2: Nah, ini memang sekarang yang perlu paling dihati-hatikan karena paling mirip sekali kalau menemukan kasus seperti ini.
0: Apalagi kalau orang-orang tua tuh pasti kan mudah percaya juga nih, Bu Wanti.
2: Iya, memang targetnya seperti itu Bang. Kadang-kadang targetnya memang, nah, informasi yang beredar di sosial media di sekitar kita itu adalah sebuah celah yang paling penting bagi para kriminal. Misalnya, kita biasanya bisa membuat foto keluarga dengan menulis nama lengkap keluarga kita. Ini adalah sebuah informasi yang paling berharga untuk kriminal. Dari wajah kita bisa diambil, kemudian bisa dibuat sistem deepfake-nya, kemudian namanya ketahuan,
0: Nah
2: itu bisa dihubungi. Dan biasanya yang paling rentan adalah mereka melakukan itu sudah membaca situasi bahwa antara korban, dua orang korban ini itu berada berjauhan, tidak dalam satu tempat yang bersamaan. Jadi ketahuan misalnya anaknya kuliah di luar kota atau bekerja di luar kota, begitu. Nah, ini memang peluang yang paling besar dan harus hati-hati Bang.
0: Oke, okay. Termasuk bagaimana terhadap perempuan-perempuan yang berwirausaha, yang punya usaha nih, Bu Wanti?
2: Oke, okay. Nah, kalau untuk perempuan-perempuan pemilik usaha, wirausaha, ini yang paling sering sekarang adalah kasus pemesanan yang fake pemesanan ya, pemesanan fake ya gitu ya, pemesanan yang palsu gitu. Jadi dilakukan pemesanan produk, kemudian diminta diantar ke satu tempat, pada saat diantar ternyata pemesannya itu tidak ada, nama pemesannya tidak ada, nomor tidak bisa dihubungi, sementara produk sudah dibuat, khususnya produk yang habis pakai Bang.
0: Bahkan itu gimana ngordernya sehingga dibuat produknya itu?
2: Nah ini Bang, kemarin beberapa waktu lalu, malah beberapa hari yang lalu di Pontianak, itu korbannya bukan perempuan, malah Bang, laki-laki. Jadi dia akan ikut pameran. Kebetulan ketika mau ikut pameran, PIRT-nya itu belum keluar, gitu ya, nomor pendaftaran usaha IRT-nya itu belum keluar. Jadi dia gak bisa ikut pameran, sementara produk yang dia buat sudah berapa puluh piece. Kemudian dia pasarkan secara online di sosial medianya. Saya memasarkan produk ini karena gak jadi ikut pameran. Akhirnya dihubungi, Bang, saya mau ambil semua produknya, saya mau beli. Awalnya dia bilang cuma mau beli berapa, begitu, gak semua. Tapi setelah kurir datang, dia memesan dengan menggunakan kurir, Bang, dan itu menggunakan ojek online. Kemudian diminta, Bang, kirim semuanya. Nah, nasib buruknya adalah ketika dia mempacking produk tersebut di atas motor dan ditaruh di atas motor, handphone si pengusaha tuh jatuh, Bang. Jadi ketika dikirim nomor bukti transfer pembayaran, itu dia nggak bisa akses mobile bankingnya. Karena retak tadi, setelah dia perbaiki ternyata nggak ada masuk. Jadi bukti transaksinya itu palsu. Sebenarnya bukti transaksi itu tidak ada.
0: Jadi keuntungan si penipu ini apa yang ingin didapat kalau sistemnya dilakukan seperti itu, modusnya itu, Bu Wanti?
2: Dia dapat produk kan bang? Kan produknya dikirim ke dia.
0: Tapi uang tidak disampai oleh pengusaha tadi, tidak diterima.
2: Enggak, dia bikin bukti transaksi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua pernah, yang kedua hati-hati dengan modus transaksi palsu yang menyampaikan bahwa uang kelebihan transfer bang. Jadi misalnya dia sudah pesan, saya pesan ya, saya bayar. Kemudian dia kirim bukti transaksi, harusnya bayar 5 juta, tapi misalnya dia bilang, Kak, ini harusnya kan saya transfer 5 juta, tapi saya transfernya 7 juta misalnya gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Tolong 2 jutanya dikembalin ke rekening saya, Kak. Dan dia mainnya di sini adalah social engineering, Bang. Dia akan buru-buruin kita, dia akan kejar, dia akan telepon-telepon kita. Ketika kita dalam kondisi terdesak seperti itu, maka kita udah gak mikir lagi mau ngecek bukti transaksi, kan? Apalagi kalau kita gak punya mobile banking. Nah, jadi kita akan segera mengembalikan uang 2 juta, padahal 5-7 juta itu nggak masuk ke kita. Nah, ini adalah modus penipuan usaha yang saat ini juga paling sering terjadi.
0: Oke, okay. Baik. Jadi harus benar-benar teliti, dilihat tanggalnya, nilainya semua nih ya, Bu Wanti. Kadang-kadang kan susah juga nih ngelihat isi di gadget ini kan banyak sekali misalnya nih, Bu Wanti.
2: Kita teliti ngelihat tanggal dan sebagainya, itu edit bukti transaksi palsu tuh udah benar banget bang, itu nggak bisa kita lihat, dia akan tanggalnya tanggal real time, kemudian nominalnya real time. Satu cara kita buat ngecek bahwa transaksi itu benar-benar terjadi atau tidak, kita harus cek rekening kita, benar atau nggak uangnya masuk kayak gitu.
0: Baik, nah modus lain nih Bu Wanti yang juga mungkin sering dan khususnya menyasar perempuan ini, investasi bodong. Jadi setiap mengirimkan uang sekian akan mendapatkan sekian. Terus berlanjut. Nah, ini Bu Wanti gimana?
2: Itu juga dari itu tadi bang. Dia berangkatnya dari pekerjaan part time tawarannya. Nah, jadi saya pernah coba mengikuti polanya seperti apa. Jadi dia akan menawarkan pekerjaan part time. Kak, ini kerjanya gampang. Kakak cuma nge-like beberapa akun-akun artis. Setelah itu nanti kakak akan dibayar. Benar itu terjadi bang. Saya nge-like 5 postingan artis, kemudian saya dibayar 10.000. Saya nge-like lagi 5 postingan, saya dibayar lagi 10.000. Nah, ketika sudah 20.000, 50.000, kemudian biasanya dia akan minta, Kak, selanjutnya adalah masuk ke level 2. Level 2-nya kakak bukan nge-like gitu. Level 2-nya kakak bukan nge-like, tapi sistemnya kayak investasi. Jadi kakak transferkan 200.000 ke sini, nanti setelah itu baru akan dikembalikan biasanya 100% biasanya kalau nggak salah saya. Bahkan bisa lebih loh bang, 200.000 itu bisa jadi 1 juta begitu biasanya.
0: Terus ditambah-tambah, tahu-taunya apa ujungnya nggak bisa gitu loh.
2: Iya, biasanya gitu. Jadi dia udah membaca kita bang, ketika kita okay, gitu, langsung menjawab okay, itu social engineering, oh berarti ada duitnya nih. Sekian lagi, okay, oh berarti ada duitnya nih, dikembaliin lagi sama dia bang. Nah kalau kita sudah mulai, wah agak lama jeda balasnya, oh berarti ini sudah dia gak punya, peluangnya udah makin kecil nih untuk mentransfer segini, maka gak akan dikembaliin duit kita. Udah segitu, stop gitu.
0: Hilang udah, tidak bisa.
2: Hilang dan kita diblokir udah.
0: Baik Bu Wanti, terakhir Bu, sebelum kita tutup, jadi bicara keamanan digital bahkan kemampuan literasi keuangan digital nih Bu, nah ini apakah ini menjadi kunci dalam upaya kita mencegah agar tidak adanya penipuan digital? Bu Wanti silakan.
2: Ya betul sekali, jadi memang ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai benteng kita agar kita tidak menjadi korban dari penipuan digital atau sekarang dikenal dengan cybercrime, tadi yang dijelasin sama Bapak dari kepolisian. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat benteng psikologis. Kita tuh harus terapkan psikologis kita tuh, jangan panikan bang. Kalau dihubungi tuh tenang dulu, sabar dulu, coba dulu berpikir positif, ngomong ke orang terdekat terlebih dahulu. Jadi jangan gampang untuk mengambil keputusan. Jadi ini benteng psikologis kita. Kemudian berpikirlah bahwa no free lunch. Jadi tidak ada, jika ada tawaran pekerjaan, tidak ada yang namanya pekerjaan paruh waktu itu mudah dikerjakan, penghasilannya tuh gede banget. Nggak ada, itu nggak mungkin. Siapa yang mau ngasih begitu? Perusahaan hebat sekalipun nggak akan. Kemudian jangan pernah mengirimkan konten-konten intim begitu. Misalnya kita berjilbab lalu kita terkena love scamming, diminta untuk mengirimkan foto tanpa hijab aja misalnya begitu, itu jangan pernah melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, perkuat keamanan teknisnya bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, jangan menggunakan akses wifi umum di perangkat yang ada dompet digital atau data-data keamanan kita gitu. Jadi kalau misalnya untuk bekerja boleh nggak pakai pakai laptop misalnya di tempat umum bekerja, it's okay saja karena laptop kita kan jarang kita gunakan untuk mengakses transaksi online begitu ya. Tapi kalau handphone jangan, apalagi kalau melakukan pembayaran-pembayaran atau transaksi-transaksi di tempat umum menggunakan wifi, akses wifi umum itu jangan. Kemudian aktifkan fitur keamanan 2 kali. Jadi biasanya keamanan 2 kali itu ribet bang. Yeah. Contoh, kita kalau menggunakan sosial media, keamanan 2 kali itu dalam 1 minggu sekali kita harus diminta untuk memasukkan password. Ribet ya kayak gitu. Seminggu sekali masukin password, seminggu sekali. Tapi ini paling aman. Karena apa? Paling susah untuk diretas. Kemudian gunakan password yang berbeda. Setiap mobile banking, setiap dompet digital, setiap sosial media, jangan gunakan password yang sama. Emang ribet sih bang, ngapale sama ya kita bisa.
0: Banyak.
2: Sama aja kita bisa lupa kan?
0: Iya, iya.
2: Apalagi beda-beda. Tapi ya begitu, karena kalau sama bang, itu semuanya akan kena sok gitu. Nah itu resikonya kalau semua sama. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah lindungi privasi kita di media sosial. Jangan terlalu membuka semuanya tentang data-data privasi kita, mengupload alamat rumah, foto rumah, bahwa kita sedang meninggalkan rumah, KTP, keluarga, nama lengkap saudara, orang tua dan sebagainya, tanggal lahir dan sebagainya. Itu hati-hati, karena biasanya abang kalau dihubungi oleh perbankan yang diminta, misal abang menghubungi perbankan yang diminta adalah tanggal lahir abang, nama ibu.
0: Iya.
2: Itu biasa kita terakan padahal di dalam sosial media kita kan. Nah itu hati-hati. Padahal itu 2 data yang paling penting. Kemudian selalu lakukan verifikasi, cek dan recheck. Tadi kalau bahasa dari Bapak Kepolisian, saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu. Benar nggak nih ya? Informasi tepat nggak ya? Kita komunikasikan dengan orang yang tahu. Kalau kita nggak paham, jangan ambil keputusan sendiri. Cari tahu. Begitu ya, okay. Cari tahu gitu, cari tahu, tanyakan.

BSI Pontianak, Universitas Binasarana Informatika Pontianak, Wanti Eka Jayanti, dan sebelumnya ada juga Ibtu Ade Surdiansah, Kasupsi Penmas Humas Polres Kuburaya. Saya Fiko Alhadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Pontianak.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: menjadi energi listrik yang terbarukan. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
1: Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya, bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
2: Ya mau gak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
3: Under a mountain of garbage, which is as tall as a multi-story building, amidst the pungent smell and invisible gas haze, something was beating. Not a heartbeat full of panic, but a technological beat. Here, in Bandar Gebang, Bekasi, West Java, a pile of unsorted and unprocessed waste has been turned into an energy mine. This is how Indonesia defuses the time bomb of ecological disaster and ignites its future. Every day, 7,500 tons to 8,000 tons of waste come from Jakarta, piling up, stinging, and potentially exploding, as happened at the Lewi Gajah landfill on February 21, 2005, that killed 157 people. But now, behind that pile stands a building with a power generation machine, a renewable energy producing powerhouse, a power plant powered by waste. The powerhouse is managed by one of the technology partner companies of the central government and DKI Jakarta province. The potentially explosive methane gas is then diffused by flowing it into the processing machine. Not just taking profits, powerhouse also has social and humanitarian responsibilities. Tata Sasmita, as a person in charge of the Bandar Gebang powerhouse machine maintenance team, said that although it was the private sector, it was part of the stakeholders, along with the government in disaster response efforts.
4: Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya, dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan, dan itu menghasilkan karena kita kerjasama dengan DKI dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
3: From mountains of garbage, Bandar Gebang Powerhouse can produce renewable energy that can light up many homes. One generating unit is capable of producing 1 megawatt of electricity, which is enough to supply the needs of more than 800 households simultaneously.
4: Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. Kalau kita nggak olah, mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah, tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah, di sini ada mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt, berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
5: 1 megawatt itu Pak. Bisa untuk berapa rumah Pak?
4: Banyak, mungkin banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt tuh, bukan kilowatt. 1 megawatt, 1000 kW.
3: This is not easy and is full of challenges and threats.
4: Itu untuk 6 megawatt kita harus perawatan benar-benar di lapangan, di zonanya Pak. Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun ya turun.
3: mountain of garbage that have been considered a source of problems are now a cleaner and more sustainable source of energy through proper mining and processing. The head of the methane gas well construction team Powerhouse, Arif Supriyadi, explained that the methane gas used for power generation is sourced from more than 100 wells scattered in the Bantar Gebang area.
6: Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun, lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya, lalu mengalir ke power hose, kita ambil gasnya gitu, Pak.
7: Ada berapa sumur semuanya?
6: Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah, Pak. 100 lebih. Karena kan kita bukan hanya satu zona, Pak. Untuk satu zona 2 dan zona 3 ada kita, Pak, punya sumur.
3: In the past, local residents lived like sitting on a time bomb. Trash landslides when it rains, the odor is pungent, disease attacks. The head of the neighborhood unit 001, community unit 005, Ciketing Udik Village, Bantar Gebang Subdistrict, Jamar Baharudin, whose neighborhood is directly adjacent to Bantar Gebang, witnessed the transformation of a landfill established since 1989. Into an integrated waste management site, which is more environmentally friendly.
7: Ini radius berapa, Pak, dari Bantar
1: Gebang? TPA.
7: Iya, berapa meter ya?
1: Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
7: Yang berbatasan langsung, Pak, ya?
1: Iya, benar. Berbatasan langsung pembuangan.
7: Jadi, kesehatan warga, Pak, gimana, Pak? Ada dampaknya, Pak?
1: Dampak ada ya, kayak batu, gatel, itu pasti itu mau udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, kelurahan juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus. Penataan, pengelolaan bagus. Kebetulan di samping itu power hose itu dari sampah diambil gasnya, ya dijadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja, hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
3: The same thing was conveyed by a local resident, Sukisri. From her and her family, Bantar Gebang Waste is a blessing and promises a better future.
2: Oh, banyak juga. Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja, tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam sama suamiku. Jadi saya udah nggak heran lagi sama sampah.
7: Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
2: Oh iya, betul bisa. Asal saya mau kerja, itu tetap bisa menghidupin saya.
7: Dengan keluarga?
2: Iya, semuanya. Anak cucu saya, suami saya, emang makan dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga, jadi ya saya kerjanya emang di sampah, saya sekolah enggak. Ya mau enggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
3: The changes don't stop at Bantar Gebang. The government is pushing the waste industrialization ecosystem from a mountain of waste to a national energy chain, and it is carried out from upstream.

0: perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaidah lingkungan. Bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga, teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu, melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
1: Indonesia is not only reducing ecological impact, it is also harvesting the hidden energy from every scrap left over from the city and the entire region. It is hoped that landfills across the region can follow in the footsteps of Bantar Gebang towards an Indonesian free from waste problems and independent of renewable energy.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Mity Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Pastinya pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program sanksi, dilanjutkan juga pendengar nanti tepat pukul 11 hingga 11.30 nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi, jangan lewatkan juga pukul 12 hingga 13 nya kami hadirkan opsi obrolan siang. Kami angkat sebuah tema di mana mengundang Anda juga pastinya pendengar untuk bergabung ya di 7349877, bisa juga di 0811570 1042. Lalu juga jangan lewatkan, kami kembali update informasi untuk Anda di Warta Berita Siang. Program yang Anda tunggu-tunggu di 13.30 hingga 15-nya ada Indonesia Banget pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Program TUPP Green Ability penting diikuti bagi para difabel karena akan banyak memberikan keuntungan. Berikut penjelasan Windarti, fasilitator nasional TUPP Green Ability Eko Bhinneka Muhammadiyah Pusat.
1: Teman-teman difabel harus terus berkembang dengan adanya program TOPP Green Ability ini, disitulah wadah bagi teman-teman difabel untuk mengembangkan diri. Kalau selama ini misalkan pengembangan dirinya atau pemberdayaannya masih di sektor ekonomi, nah kami masuk ke dalam kesadaran lingkungannya begitu melalui konservasi lingkungan. Nah nanti setelah itu juga teman-teman ini akan dibekali mengenai penyadaran hak asasi manusia. Teman-teman difabel, hak apa sih yang belum terpenuhi atau yang belum dipenuhi oleh, kalau pemangku kepentingan ya tentunya pemerintah daerah, apa hak apa yang belum didapatkan oleh difabel ini. Nah itu menjadi wadah ini ya, di TUPP ini mereka bisa menyuarakan hak mereka dan juga bisa mengembangkan diri begitu. Jadi akan ada banyak pengetahuan nanti selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Program ini akan ada banyak pengetahuan, pengalaman tentunya, dan harapan kami nanti di ujungnya teman difabel ini menjadi mandiri secara, tentunya secara ekonomi dan juga secara kemampuan diri begitu. Sudah tidak sungkan, tidak malu lagi untuk bersosialisasi, berdialog dengan siapapun begitu ya. Nah itu kan butuh pembekalan begitu, pematangan diri baik dari segi kemampuan dan juga dari segi hati ya, psikologisnya juga diperkuat.

0: tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di pagi menjelang siang ini. Informasi datangnya dari Kota Pontianak, pastinya pendengar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan menyusul maraknya kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak. Edi menegaskan pemerintah Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal, termasuk meningkatkan patroli di lingkungan masyarakat. Edi mengatakan kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan diduga turut mempengaruhi meningkatnya aksi pencurian. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya warga yang menjadi korban pencurian, tapi juga aset milik pemerintah daerah. Beberapa fasilitas umum dilaporkan hilang akibat aksi pencurian. Selain meningkatkan kewaspadaan, Edi juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing, dan menurutnya keberadaan CCTV sangat membantu aparat dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Polsek Pontianak Utara merespon cepat laporan masyarakat terkait peristiwa perkelahian di jalan SMA 5, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Selasa 2 Juni 2026. Petugas Polsek Pontianak Utara menerima laporan melalui hotline pengaduan Polsek pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di mana selang 10 menit petugas Polsek Pontianak Utara tiba di lokasi dan langsung melakukan tindakan pengamanan lokasi serta melakukan interogasi terhadap pihak yang bermasalah. Dari keterangan petugas polisi yang berada di tempat, kejadian peristiwa ini diawali dari kesalahpahaman dan berakhir dengan perkelahian. Dari keterangan korban menerangkan saat dirinya melintas di lokasi kejadian, dirinya dihentikan oleh pelaku karena menurut pelaku dirinya dianggap menantang pelaku. Selanjutnya, pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap korban, di mana dalam peristiwa ini korban membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara serta sudah melakukan visum dokter. Kini permasalahan tersebut ditangani oleh penyidik Reskrim Polsek Pontianak Utara untuk ditindaklanjuti.

0: Pohon
1: bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Mendengar di 10:59 waktu Indonesia bagian Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dalam nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Match Day dia ke...
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
2: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Megats.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Weh, Oswe, kita
2: ngapa, be?
1: Ya Allah, ngapa, be, ngapa?
2: Eh, pokok minggil. Eh, kita, jajah orang aku. Jajah.
1: Siapa kau, be?
3: Ngapa juga?
1: So asik.
3: Tadi ikulah.
1: Tadi kau, be, so asik lalu.
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
5: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan. Dengan ciri khas hidung panjang, dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah, seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: satu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Ini Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan, mencegah tindak kriminal dan menjaga kondusivitas Kamtipmas.
6: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli, ya, patroli PP kita di seluruh unsur.
5: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalbar hampir seluruhnya rampung.
7: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Kita simak ke laporan selengkapnya.
1: Meningkatnya kasus pencurian di Kota Pontianak mendorong pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah pengamanan di lingkungan masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan di berbagai wilayah. Patroli tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipnas di tingkat RT dan RW.
2: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli, ya, Satpol PP kita di seluruh unsur, termasuk kelompok sadar Kamtipnas di RT RW, ya, itu kita minta untuk siaga karena ini ada pengaruh dengan kondisi perekonomian juga secara makro, sehingga sekarang ini marak nih pelaku-pelaku, tidak hanya asetnya warga, aset kita pun ada beberapa dicuri seperti kabel, lampu-lampu, yang besi-besi taman misalnya, pagar.
1: Untuk mendukung upaya pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan identifikasi pelaku kejahatan. Wilhelmus melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalbar hampir seluruhnya rampung. Ribuan galon air zam-zam kini telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota menjelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing. Berikut laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar saat ini hampir selesai dilaksanakan. Dari total 1.861 jemaah dan petugas haji, sebanyak 1.615 galon air zam-zam berukuran 5 liter telah didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun demikian, Kamaludin mengungkapkan masih terdapat beberapa daerah yang belum menerima distribusi air zam-zam. Di antaranya Kabupaten Sambas untuk 19 jemaah, Kota Singkawang 157 jemaah, termasuk Kabupaten Melawi dan Sintang. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenhas Kalbar telah menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sudah siap melakukan pengangkutan air zam-zam ke daerah masing-masing. Sebab sebagian besar stok air zam-zam telah tersedia di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat.
4: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah, termasuk jemaah Melawi dan Sintang juga belum kita distribusikan. Dan saat ini kami juga telah menginformasikan kepada kabupaten kota yang sudah memiliki kesiapan untuk mengangkut air zam-zam ke daerah masing-masing, karena zam-zamnya juga sudah tersedia di Kanwil Kementerian Haji.
3: Kamaludin menegaskan secara umum distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar hampir seluruhnya telah rampung sebagai bagian dari persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji pada pertengahan Juni mendatang. Syarutan ini melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Argentina dan Brazil diunggulkan untuk menjadi jawara Piala Dunia 2026. Diuntungkan bermain di kawasan Amerika Latin, kedua tim besar itu diprediksi mendominasi laga pertandingan, bahkan mampu menjadi juara. Berikut laporan selengkapnya.
6: Gelaran Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen sebesar Piala Dunia. Lili mengunggulkan Argentina dan Brasil sebagai dua negara yang memiliki peluang besar untuk melaju hingga ke partai puncak. Kedua tim dinilai memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, pengalaman bertanding di level tertinggi, serta kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibanding sejumlah peserta lainnya.
7: Tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin. Saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya. Saya mengunggulkan Brazil dan Argentina karena setiap pagelaran Piala Dunia kedua tim dan kedua negara ini selalu menjadi unggulan.
6: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lili juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang pada Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan. Dengan usia yang masih relatif muda namun telah tampil impresif di level internasional, Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang mampu merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Meiti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
2: No.
1: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
3: Yeah.
1: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaat

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biar penanganan bencana alam terus
6: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kaulan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, edisi Rabu 3 Juni 2026. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya. Dan juga nya pasti semangat terus ya. Sehat selalu juga buat semua pendengar yang pastinya sudah kalian rindukan. Aduh, lama banget kita gak bertegur sapa ya. Bukan lagi sedah lama-lamanya. Dan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan, kalau Anda mau bersama pendengar, silakan buat teman-teman yang mau bergabung di line telepon kita di 0851-767-00977. Jangan lupa juga untuk sesi selanjutnya nanti kita akan buka sesi baca-baca SMS dan juga WhatsApp. Silakan buat teman-teman nanti yang kemungkinan tidak bisa masuk begitu ya, teleponnya bisa banget untuk bergabung via SMS atau WhatsApp. Kita sapa dulu penonton pertama kali ini, ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita di sini, Pak D.
0: Gimana kabarnya Pak D?
1: Panas tuh ya.
0: Panas ke? Waduh.
1: Panas derau tuh ya.
0: Sampai ke kubah kulit kelebihan panas sih ya baraunya.
1: Kipas angin pun ada.
0: Kipas angin makin panas lah yang biasanya.
1: Angin yang panas.
0: Lagunya lagu apa kita pakai? Sehat, hah? Alhamdulillah.
1: Syukur lah. Jadi nanggur longgar nengal sih suki longgarnya.
0: Jadi tenggur kena agak gatal tuh.
1: Aulah.
0: Lagunya lagu apa Pak De?
1: Doa suci aja.
0: Doa suci.
1: Dari mana? Suruh kita dari SATI.
0: Ada dari Imam S. Arifin. Ada dari
1: yang cewek ada ke?
0: Rita Sugiarto.
1: Rita bisa?
0: Rita kayak.
1: Awe.
0: Oke boleh.
1: Dalam-dalamnya tuan rumah Solo.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan karena baris sehat.
0: Amin amin.
1: Semangat lah pokok.
0: Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Dah biasa malah. Pertama kali Pak Limin, Cikulan, Bang Bawadi, Alokaiye, Kak Aida, Kak Ella, Kak Dia, Pak Anjang, Iman Nabela, Nak Uwan Nusu, Alaka, iya Bujang Mancar ya, Istri Laba ya, kalau, mana ya lagi, Pak Tih,
0: Pak Tih,
1: Pak Tih yang di PT jauh itu ya,
0: PT,
1: yang lagi buku sahabat saya, kalau saya lupa sekolah lagi saya lupa nak ibu Sri.
0: Boleh.
1: Jangan lupa ya. Ada ya.
0: Oke.
1: Yang lagi dibungkus habis lah dari A sampai Z.
0: Nonton
1: namanya maaf lah. Bagi-bagi waktu juga.
0: Oke, boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu memang agak-agak tenggorokan radang teman-teman ya. Jadi banyak-banyak minum air putih ya. Karena kalian kemarin sempat jarang minum air putih di satu hari, tapi dampaknya sampai sekarang. Kita terima lagi penonton selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum kakakku.
0: Waalaikumsalam abangku. Baru tadi kena senggol sama Pak D. Langsung kena senggolannya.
2: Langsung kena senggolannya Pak D tadi.
0: Gimana kabarnya Bang Limin?
2: Suasana ini kabarnya cuaca ini tuh sami dengan kawan-kawan tuh ya, panas.
0: Kepanasan juga. Nah musimnya Bang Limin. Ada merekis lagu mungkin Bang Limin?
2: Lagunya Kasihku aja lah Kak Ulan dari Trio Shakira.
0: Kasihku dari Trio Shakira, boleh. Okay. Ada yang mau salam?
2: Salam-salamnya buat Pak D tadi ya. Buat Panjang, Bang Jaja, Cik Kulam, Wanusu, Anak Cik, Ibu Sri, Kak Ye, Kak Meme, Kak Tia Bang Yayanya, Kak Ilham Bang Senjanya juga, Kak Jainab, Bang Freddy kita. Yang lain kita bungkus saja lah Kak Ulan ya.
0: Oke, boleh.
2: Eh, buat Kak Ulan tetap selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Tetap selalu ceria, tetap selalu semangat.
0: Siap.
2: Terima kasih Kak Ulan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Alimin ya. Tadi pertama ada Pak D, kemudian tadi barusan ada Bang Alimin. Selanjutnya di belakang Bang Alimin kira-kira ada siapa nih? Kita langsung aja sapa. Halo, Prodangdut.
3: Prodangdut, Dangdut Anta Rita. Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam Wan. Gimana kabarnya Wan?
3: Alhamdulillah sehat, agak kepanasan gitu eh.
0: Alhamdulillah kepanasan juga. Berarti hampir, hampir merata panasnya Kabupaten Sambas seperti ya.
3: Dan kuat tapi hangat tuh ini.
0: Oke, lagunya lagu apa Wan?
3: Lagunya Rasanya Nangar. Lagu Roma deh. Lagu Seribu Satu Macam ada ya.
0: Seribu Satu Macam. Rasanya sih ade, tapi coba kita cari dulu nih.
3: Nah, carilah jawab liman kena request.
0: Oh, coba salam-salam dulu lah kali kita on.
3: Salamnya buat Ulan lagi siaran dan sehat keluarga. Buat Alimin jat tanti, buat Cikulan, buat Wanisu, buat Ella, buat Tia, buat Mama Nasa, buat Bunda Ari, buat yo ada nak gabung yo. Empat dia tu ih.
0: Siapa tu? Halo.
4: Halo.
0: Halo. Dangdut.
4: Dangdut ada kita.
0: Nyambung dengan Wan ni ya ki.
4: Yo payahnya nak gabung kau lah ni. Numpang-numpang lah kawan numpang.
0: Oh, rezekinya kawan aja gasan.
4: Ya dia kerja kami nanya kawan, ni banyak nak gabung numpang-numpang ke kawan. Nah, tu masih ada di bulan raya tu kawan. Mohon maaf lahir dan batin kawan.
0: Mohon maaf lahir dan batin ki.
4: Ya, sami-sami kawan. Dah jumpa ke dengan Bang Usia Bang kawan?
0: Belum.
4: Oh, ada hari ya, suruh Bang U simpannya ya.
0: Apa tuh?
4: Ada yang ada ya, yang Kak Ulan minta dulu ya.
0: Apa?
4: Ada yang dilamak ya.
0: Oh, di satu rupiah ke?
4: Oh, ada yang di satu rupiah, ada di 100 rupiah hari ya. Ini maklumat, terus ada yang lampir aku tinggalkan Bang U.
0: Oh, si Anjo beliau madahkannya?
4: Lah lo bolong so lo susah jumpa kali.
0: Oh, memang jarang jumpa dah dengan Bang Uus apa.
4: Lah mudah-mudahan lah kalau jumpa masih ya dia terus kesimpan ni we. Nah, kita ke lagu jelah Kak Ulan bahan numpang tu. Lagunya terbayang-bayang lah dah lama dan lihat Kak Ulan tu ya.
0: Terbayang-bayang macam lagu favoritnya tu iya.
4: Iya, oh jak payah milih lagu banyak lagu Kak Ulan.
0: Oh.
4: Ngelik dengan senangnya ke we. Nah, pelan-pelannya buat Kak Ulan, lagi bertugas semoga selalu diberikan kesehatan. Ye.
0: Amin.
4: Nah, saya selalu keluarga. Nah, buat Bang Alimin, anak Iwan Aci, terima kasih Iwan Aci. Nah, Kak Ella Bang Senja, Kak Cabang Yayat, Bujang Es dengan Kak Marnye. Ah, Bojang Cahye, Bang Pawadi kita juga di saman dia bersama kawan-kawannya, Pak Langping kita. Pak Bejo di gunung-gunung tadi ye. Yang lainnya dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf tak disambut satu persatu ya pelan numpang lo bener itu.
0: Iya di.
4: Buat kaulan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adelah, Adelah yo.
0: Akbar ini.
5: Halo, assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam.
5: Dangdut adalah kita.
0: Banyaknya numpang perawan tuh. Gimana
5: kabarnya Kak Ulan?
0: Alhamdulillah sehat. Banyaknya numpang perawan tuhnya Kak Ulan. Sampai B2.
5: Awe, numpang ke perawan aja teh Kak Ulan ya.
0: Sehat ke Kak Ella?
5: Alhamdulillah sehat. Cuma tenggorokan dia agak gatal teh Kak Ulan. Suara dah berubah ya.
0: Yo, tenggorokan gatal juga ke?
5: Gatal tenggorokan tuh ya.
0: Oh, sami lah teh.
5: Aduh ya, ha, kita kira aku aja lah Kak Ulan.
0: Boleh. Apa tuh?
5: Lagunya sebuah nama aja lah dari Tonali.
0: Sebuah nama. Ada mau salam-salam ke Kak Ella?
5: Salam nih buat Kak Ulan, semoga sehat selalu. Ha, buat Wanaci, terima kasih juga dah numpangi. Jawabannya dirangkul aja lah Kak Ulan dari A sampai Z.
0: Oke, sebuah nama Kak Ulan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Itu borok namanya ibarat pepatah. Satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Wana cilna pun berdua yang numpang. Oh kan, langsung berdatangan deh ke Wana Ci. Lanjut lagi, halo Prodangdut.
6: Halo jiwa, Prodangdut, dangdut adalah kita keulang.
0: Dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Pak Lonin.
0: Pak Lonin. Oh, di mana Pak Lonin tuh?
6: Sakura.
0: Salam kenal Pak Lonin. Ada yang mau request lagu ke? Halo? Ada yang mau request lagu ke Pak Lonin?
6: Lagunya dari Nanjijek aja lah, Semut Merah.
0: Semut Merah boleh. Ada mau salam-salam mungkin?
6: Pertama buat Kak Ulan lah, salam kenal.
0: Salam kenal.
6: Buat Kaila tadi ya, dengan Bujang Kenjani. Nah, terus dia buat Wanusu kita, Haji Kulan, Pak D tadi ya. Kak Tia, Bang Yayamnya, Bang Alin, Bang Pawadi. Nah, yang lainnya kita rangkul aja Kak Ulan.
0: Oke, boleh.
6: Kak Ulan, makasih.
0: Sama-sama.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Rasa gatel yang tenggorokan tuh sama dengan Kak Ella. Ngomong pun begagar-gagar pengen ya. Oh, rasa kena kritik. Halo Prodangdut.
7: Dangdut lah kita.
0: Cikulan sehat.
7: Gatel di jatuh ya, gatel kerungkungan.
0: Oh, gatel kerungkungan juga. Aduh, banyak senasib. Mau rekis lagu apa Cikulan?
7: Lagu dari Rano Karno deh.
0: Rano Karno, apa judulnya itu?
7: Mau kamu, suka kamu.
0: Mau kamu, suka kamu. Pokoknya kamu.
7: Ujung kamu ya. Mau kamu, suka kamu.
0: Pokoknya kamu, iya.
7: Ade ke?
0: Ade.
7: Salam nyerahi. Ini pertama buat kabulan. Bersemangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Buat Bang Alimin tadi ya. Ya. Ya, Bang Jaja, Bang Andi tadi ya, Bang Lonin ya.
0: Bang Lonin. Pak Lonin.
7: Ini namanya segi orang, itu namanya segi orang. Pak Lonin ya, Bang Andi ya.
0: Oh, iya.
7: Bang Pawadi, Pak De yang tahu. Pak De. Ipul, Ujang Cahye. Ini Bang Tredi, Wanaji, Bang Jaja. Ini Bang Senja, saya. Bunda Ari, Bang Utih, Bang Darul. Nah, iya aja lah kali. Nah, yang lainnya kita pupung habis dari A sampai Z. Terima kasih, Kak Ulan.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Cikulan ya, request lagu Rano Karno, Mau Kamu Suka Kamu. Kalau mau informasikan nih buat teman-teman yang mungkin belum bisa gabung tadi, atau tong pahinya untuk benak masuk Kak Ula, nak telepon sedadang sibuk panggilannya. Silakan aja nanti di sesi selanjutnya ya, bisa chat Kak Ulan atau melalui via SMS juga boleh kalau tidak ada kuota. Melalui pulsa juga boleh ya, SMS ya. Di line telepon kita di 0851-76700977. Kita akan putarkan langsung lagu-lagu yang sudah di request. Ada lagunya Rita Sugiarto di deretan pertama Doa Suci.

0: Aku mau yang ini saja. Ah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan,

0: Indonesia Sambat 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih masih bersama kawan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi kalau udah janji ya buat bacain SMS dan juga WhatsApp. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Langsung aja kita bacain satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, saya Nanda Robiansah dari Matang Danau, Kecamatan Palo. Hai orang Palo. Semoga kalian sehat walafiat, amin, dan tanpa kekurangan apapun, amin. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan, penyanyinya dari Sape Pun Pakai katanya ya. Terus salamnya buat Pak De Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Bang Andi, Kak Ela, si Pasang, Kak Tia, si Pasang, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa, di Sebubus. Kemudian yang lainnya kita rangkum aja dari A sampai dengan Z. Yang bisa disebutkan satu persatu, nama tanpa terkecuali. Cuaca di situ mendung. Udah sampai di sini aja buat pembawa acara Kak Ulan katanya. Dan kru Pro Dangdut, moga tetap sehat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih. Dan saya akhirnya, wassalamualaikum katanya ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nanda Robiansah dari Matang Danau, Kecamatan Palo.

Lanjut lagi, salam kenal buat penyiar dan kawan-kawan yang selalu aktif. Dari Pak Ning Zakaria di Tebas. Halo Pak Ning, salam kenal juga ya. Dari Tebas City ini, panas juga kayaknya di sana. Lanjut lagi. Salam kenal dari anak rantauan di Sarawak tok buat kru-kru Radio Pro 1 Sambas dan semua pendengar setia Pro 1 Sambas. Katanya terima kasih. Lalu kita beralih ke SMS. Ada satu SMS yang masuk. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam dangdutlah kita. Itu dari Bang Oyot di Selakau Gemuruh. Minta request lagu jam 7:30 dari SHPK katanya. Salamnya buat Bang Ute, Bang Taredi, Bujang Kerenceng, Kak Eda, Bang Hari Hanto, Kak Mimi, Pak Lonyin, dan lainnya. Buat Kamput aja buat Kak Ulan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, makasih. Sami-sami. Tadi buat Bang Nanda, lagunya Gadis Manis Kalimantan. Tadi Kak Ulan udah coba cari ya, Gadis Manis Kalimantan adanya dari DJ dan DJ John DeLonge. Betulkah ini ataupun terus, soalnya saya nagih lagu Gadis Manis Kalimantan selain nagu ya. Oke, langsung aja lah kita putarkan lagunya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, dangdutlah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: 4,4 MHz. Baik, dua lagu sudah kita hadirkan untuk pendengar yang tadi ada SMS dan juga WA yang telah kita bacakan ya teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk sapa lagi dua penelpon terakhir sebelum kita akhiri Pro Dangdut hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Ulan.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Senja di Jawa.
0: Oh, Bang Senja. Lama angdadaan ngobrol sama Bang Senja tuh. Gimana kabarnya Bang Senja?
1: Alhamdulillah, akhir kali sami, sangau sehari.
0: Sami. Oke, ada yang merukis lagu Bang Senja?
1: Lagunya kah? Dia lelaki, aku pun lelaki. Harimak Mas Arifin.
0: Dia lelaki, aku pun lelaki. Lanjut, ada mungkin salam-salamnya?
1: Nah, salam-salamnya terutama untuk Kak Ulan lain. Lama ada di siaran selalu. Saya Kak Ulan.
0: Kan?
1: Bukan saya selalu Kak Ulan.
0: Amin, makasih.
1: Itu kan wanismu juga, wanati. Nah, kayak lagi kayak yang di dungin radio tadi dia. Kayak nanur dah. Ya, itu tanur kayak nuk lagi. Kayak lagi ya. Nah, itu kan lagi Wisri Bang Kredi di Kelakau. Panjang kita, Bang Teh kita. Yang lain ini
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Bang Senja, semoga sehat selalu juga bersama keluarga ya. Okay, kita tetap lagi satu penelpon. Keluarkan Bang Senja, lo Pro Dangdut.
2: Lanjut ada lagi kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Tia kan nih?
2: Betul.
0: Gimana kabarnya tuh?
2: Kabarnya biasa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Merukis lagu apa, Kak Tia?
2: Lagu.
0: Nah.
2: Halo, Kak Wan.
0: Iya, mau lagu apa?
2: Lagunya dari Ine Sentia aja.
0: Ine, apa tuh?
2: Kacang lupa kulit.
0: Kacang lupa kulit, boleh. Lanjut, salam-salamnya.
2: Salam ini buat Kak Ulan, sebagai ketengah.
0: Amin.
2: Yang tanya kurang kulajam Kak
0: Ulan. Oke, boleh.
2: Kak Ulan, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Tia. Kacang lupa kulitnya dari Ini Cynthia ya. Baik teman-teman, kita sekalian pamit dululah ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi Rabu 3 Juni 2026. Semoga teman-teman yang menyimak Pro Dangdut hari ini selalu diberikan kesehatan dan pastinya kita bisa bertemu kembali di Pro Dangdut selanjutnya. Dan kalian bertugas pada sore ini mau pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami menginformasikan kepada Anda terkait azan Asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 8 menit. Jadi pendengar, sebelum ke Indonesia Cerdas, nanti kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan berikut sambil menunggu pendengar, kami putarkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan pendengar, cuaca di luar saat ini sedang hujan dan cukup ada petir ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang berkendara, terutama yang hendak mengendarai kendaraan bermotor, jangan lupa untuk menepi dulu, berteduh dulu, gunakan jas hujannya dan berkendaralah dengan hati-hati. Adapun rangkaian acara kami pendengar sore hari ini, setelah ini kami akan hadirkan Indonesia Cerdas sampai nanti jelang pukul 16. Pada pukul 16 akan ada informasi aktual dan terkini dari wilayah Kalimantan Barat dalam berita daerah lintas Korwilnus 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu pendengar, kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi. Temani sore Anda nanti sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Cerdas.
3: Yang tertahun di Jawa Timur berjalan lancar dan

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Cerdas edisi Rabu 3 Juni 2026 dengan tema optimalisasi CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi antar wilayah. Dan telah hadir bersama kami sore hari ini narasumber kita ada Bu Yohana Paulina, STP MMMP, analis ketahanan pangan ahli Madya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Yohana.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Bu? Sore ini bersama Cherry di studio. Sehat Bu?
1: Sehat, sama-sama Mbak Cherry.
0: Puji Tuhan kalau begitu. Pendengar, ketahanan pangan ini merupakan salah satu aspek yang penting ya dalam pembangunan daerah. Selain produksi pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi pangan antar wilayah, ini juga punya peran yang strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini, pendengar, kita akan berbincang bersama Ibu Yohana Paulina. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-5701042 atau bisa juga menonton dan langsung berinteraksi di live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak karena acara ini juga kami live streaming kan. Dan kita langsung bertanya-tanya sama Bu Yohana sore hari ini. Ibu, bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan CPPD ini tadi untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah, Bu? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Jerry. Berbicara tentang strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan CPPD, pertama sekali itu dimulai dari perencanaan. Jadi perencanaan itu merupakan suatu hal yang paling mendasar di semua kegiatan pemerintahan, termasuk juga dalam pemanfaatan CPPD. Jadi perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah secara tepat. Yang dimaksudkan tepat ini adalah harus berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kerawanan pangannya, potensi bencana di wilayah tersebut, dan juga menyusun proyeksi kebutuhan pangan jangka pendek ataupun jangka panjang apabila terjadi kejadian kerawanan pangan sehingga diperlukan adanya cadangan pangan untuk membantu menangani kerawanan pangan yang terjadi. Pertama ya, perencanaan. Selanjutnya kita perlu untuk melakukan pemantauan terhadap ketersediaan di lapangan. Nah, kita perlu punya data terkait tentang pangan, baik di tingkat kabupaten kota, distributor, pasar. Juga kita harus punya langkah antisipasi sebelum terjadi krisis pangan, baik pada saat terjadi bencana atau bencana yang sifatnya transien ataupun sementara ataupun yang memang sifatnya sudah kronis, jadi terus-menerus terjadi. Selanjutnya kita mengoptimalkan pemanfaatan data. Jadi karena kita sudah punya data-data tersebut, kita bisa menggunakan untuk memprediksi risiko kekurangan pangan yang akan terjadi apabila terjadi krisis.
0: Okay.
1: Nah, selanjutnya pada saat terjadi memang kondisi kerawanan pangan, nah kita menyalurkan CPPD secara cepat dan tepat. Nah, tepat yang dimaksud adalah mengutamakan kelompok masyarakat yang rentan dan benar-benar terdampak. Jadi penyalurannya pun harus bersifat sederhana dan responsif dan terjadi pada saat bencana itu terjadi ataupun keadaan rawan pangan lainnya. Lalu selanjutnya adalah kita perlu koordinasi antar sektor, karena cadangan pangan ini tidak bisa bergerak sendiri, tapi juga melibatkan sektor lainnya. Misalnya, kabupaten kota terkait, karena kita dari provinsi, kita tentu akan turun ke jenjang kabupaten kota. Bulog, selaku penyimpan stok cadangan pangan kita, TNI dan Polri, serta lembaga sosial. Nah, untuk menjaga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, cadangan pangan itu sendiri, kita perlu terus juga menjaga mutu. Menjaga mutu dari cadangan pangannya serta mengembangkan cadangan pangan di tingkat lokal. Jadi masyarakat juga didorong untuk punya stok cadangan pangan sendiri, jadi tidak hanya bergantung pada cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, itu dari sisi masyarakatnya. Nah, dari sisi produsen dan pelaku usaha pangan, kita harus punya kemitraan juga. Sehingga pada saat terjadi kerawanan, kita bisa bersaling berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak swasta. Nah, pada akhirnya, dan ini adalah hal yang paling penting dalam strategi pengoptimalisasian ini adalah evaluasi dan audit. Nah, ini harus terus kita lakukan, baik setelah terjadi bencana ataupun yang sifatnya rutin. Mungkin setiap tahun selalu ada untuk menilai bagaimana kinerja dari pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah ini. Mungkin seperti itu, tapi panjang sebenarnya.
0: Iya, Bu. Berarti banyak memang strategi yang sudah disiapkan ya, Bu, oleh Dinas Ketahanan Pangan sendiri ya. Baik, Bu. Nah, Bu, dalam melancarkan tadi ya, Bu, menjalankan strategi-strategi yang tadi sudah Ibu jabarkan, itu pastinya kan ada nih kendalanya. Nah, kira-kira kendala seperti apa, Bu, yang dihadapi dalam mengelola, kemudian dalam mengoptimalisasikan CPPD saat ini?
1: Kendala pasti kita hadapi dalam setiap kebijakan ataupun rencana kerja ya. Tapi memang sebagian besar yang sering sekali dianggap sebagai kambing hitam dari pelaksanaan program adalah keterbatasan anggaran. Nah, ini kenapa menjadi kendala paling berat? Karena ini mempengaruhi bagaimana bisa pengadaan, penyimpanan, serta pergantian stok. Nah, meskipun begitu, kita berusaha terus mengecilkan peran dari keterbatasan anggaran ini dengan berusaha untuk memandang kendala-kendala yang lain dan mengecilkan peran kendala ini sehingga optimalisasi bisa terus tetap dilaksanakan. Nah, pertama untuk keterbatasan anggaran, selanjutnya adalah masa simpan komoditas. Karena komoditas yang biasanya dijadikan adalah cadangan pangan ini adalah komoditas pangan pokok. Nah, utamanya biasanya Kalbar ini adalah beras. Nah, beras ini sendiri punya masa simpan yang terbatas, yaitu maksimal 6 bulan. Bahkan untuk beras lokal itu 3 bulan saja sudah lumayan banyak yang rusak ya, kalau penyimpanannya tidak optimal. Nah, lalu terakhir ada juga kendala distribusi dan transportasi. Karena sebagian besar terjadinya kerawanan pangan ataupun bencana sehingga harus kita salurkan cadangan pangan itu adalah wilayah yang terpencil, terbatas, ataupun wilayah yang benar-benar terdampak bencana sehingga untuk akses masuk ke tempat tersebut itu adalah sulit. Ya, karena terhalang oleh bencana itu sendiri. Selain itu dari sektor SDM-nya sendiri, sumber daya manusia, itu kadang-kadang kompetensinya masih lemah ataupun belum terbiasa untuk penanganan kerawanan pangan. Lalu adanya kurang atau belum optimalnya regulasi atau SOP teknis yang dimiliki daerah. Nah, di kita sendiri sebenarnya peraturan bupati sebagai payung hukum untuk pemanfaatan cadangan pangan belum dimiliki oleh 2 kabupaten dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini akan menyulitkan mereka untuk mengadakan cadangan pangan dan juga akhirnya menyulitkan mereka untuk menganggarkan. Nah, ini menjadi salah satu kendala juga. Nah, terakhir sekali adalah risiko bencana dan perubahan iklim. Nah, Kalimantan Barat sendiri kan memang sudah sering sekali menghadapi adanya perubahan iklim yang drastis ya. Hari ini aja nih, contohnya nih hari ini, kita sudah seminggu ya, panas, paras, kering. Nah, hari ini tiba-tiba cuaca hujan ya,
0: betul.
1: Hujan besar dengan angin ya, bisa berpotensi puting beliung. Dan ini sebenarnya kalau terus-menerus terjadi, bisa memancing ke arah banjir. Nah, sedangkan kota Pontianak sendiri kan hanya setengah meter dari permukaan laut ya. Nah, ini akhirnya bisa menyebabkan banjir. Hujan 2 jam aja, ini daerah perdana ini sudah mulai banjir di depannya ya.
0: Betul.
1: Apalagi nanti di depan Ayani. Nah, ini adalah risiko bencana dan perubahan iklim ini termasuk hal yang kendala utama dalam pengelolaan dan optimisasi cadangan pangan. Sehingga inilah, meskipun demikian, tantangan-tantangan ini termasuk menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan cadangan optimalisasi pemanfaatan cadangan pangan.
0: Oke, baik, Bu. Nah, Bu, untuk mengatasi kendala-kendala tadi nih, Bu, kan ada kendalanya tidak cuma satu, tapi ada banyak. Untuk saat ini fokusnya di kendala yang mana dulu nih, Bu, untuk yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan?
1: Kalau kita mau bicara yang paling besar, itu memang sebenarnya anggaran, tapi ini hal yang sulit ya. Jadi kita lebih kepada aksinya saja. Jadi biasanya yang kita secara operasional ataupun di lapangan paling sulit itu harus kita perhatikan dengan detail itu adalah distribusi dan transportasi. Jadi biasanya untuk bisa mengirimkan bantuan cadangan pangan ke tempat yang terdampak bencana, itu kita perlu koordinasi dengan lintas terkait. Yang paling ready itu sebenarnya adalah dari pemilik cadangan pangan itu, ya pertama adalah perangkat kabupaten kota, dan selanjutnya dari provinsi, lalu bekerja sama dengan Bulog, ya, bekerja sama dengan TNI Polri, dan juga dengan perangkat lainnya, ya, di tingkat desa atau di tingkat kelurahan, dan juga kadang dari lembaga sosial masyarakat LSM itu juga turut berperan, seperti misalnya TNI, Basnas, ya, BPBD ya tingkat terkait daerah, itu juga paling sering kita ajak untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah kendala distribusi dan transportasi. Nah, ini kendala paling utama yang biasanya kita usahakan untuk selalu terpenuhi untuk memanfaatkan cadangan pangan.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, karena tadi juga sempat disinggung soal masa simpan beras gitu kan Bu. Nah untuk mekanismenya sendiri nih Bu, bagaimana mekanisme penentuan jumlah kemudian juga jenis komoditas yang disimpan dalam CPPD ini? Silakan Bu.
1: Mekanisme penentuan jumlah untuk cadangan pangan itu berdasarkan ada aturannya, regulasinya. Itu regulasi terakhir itu Perbapanas nomor 15 tahun 2023, ya. Nah, dari yang mana dalam dalam Perbapanas tersebut, dalam regulasi tersebut, ada beberapa item yang menjadi pertimbangan untuk menentukan jumlah cadangan pangan. Pertama, analisa kebutuhan daerah. Nah, ini meliputi jumlah penduduk, tingkat kerawanan pangan, dan potensi bencana. Lalu ada pemetaan risiko dan kondisi geografis. Jadi kalau seandainya rawan bencananya tinggi, apakah tinggi, sedang, atau rendah, itu nilainya akan berbeda dan itu akan menyumbang angka yang berbeda pula. Misalnya kalau sedang itu 0,67 ya, sedangkan kalau tinggi itu IRB-nya itu 1. Nah ini akan berpengaruh. Lalu gimana pola konsumsi masyarakat? Kita mengutamakan pola konsumsi masyarakat terhadap komoditas beras. Nah ini kebetulan pola konsumsi masyarakat memang akan terus berubah. Setiap tahun kita hitung angka cadangan pangan ini dan trennya adalah turun. Jadi masyarakat Indonesia itu lama-kelamaan mulai mengurangi konsumsi beras.
0: Okay.
1: Dan juga adanya ketersediaan dan produksi pangan lokal, ya. Dan terakhir sekali tentu kita masukkan juga, ya, ada bagaimana kemampuan anggaran daerah. Nah, ini mekanisme penentuan jumlah. Nah, tentang komoditasnya, jenis komoditas dalam CPPD ini, ini ditetapkan kalau untuk Provinsi Kalimantan Barat sudah kita gariskan dalam peraturan daerah, perda ya, Provinsi Kalimantan Barat, nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan pangan, ya, di bab 5 ya tentang pengelolaan pangan, itu cadangan pangan, pasal 11. Nah, di situ menceritakan, ayat 24 salah saya, itu harus berupa cadangan pangan, itu berupa cadangan pangan pokok yang ekuivalen beras. Nah, kebetulan memang yang diatur dalam Perbapanas ini adalah perhitungannya menggunakan komoditas beras. Nah, sehingga cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun 14 kabupaten kota yang kita gariskan itu, bahkan se-Indonesia untuk saat ini rata-rata masih menggunakan beras. Karena memang makanan pokok masyarakat Indonesia masih berupa beras. Jadi demikian daerah Jawa Tengah, sekarang sudah mulai juga membuat cadangan pangan berupa jagung dan kedelai. Ya. Nah, karena mereka memang pola konsumsinya bisa dicampur ya. Sementara kalau di Kalbar sendiri sepertinya masih utama ya beras. Sehingga kalaupun ada untuk jagung ataupun ubi jalar ya ataupun ubi kayu singkong, kita itu makannya sebagai snack.
0: Iya, betul.
1: Snack ya. Jadi bukan makan utama sih. Dan lagi pun untuk penyimpanan saat ini memang tumbuhan seperti itu lebih aman untuk ditanam saja, enggak dalam gudang. Nah, yang paling cocok untuk bergudang, disimpan di gudang itu baru komoditas beras. Sehingga komoditas beras inilah yang dipilih menjadi komoditas untuk cadangan pangan dan dituangkan dalam perda tentang pengelolaan cadangan pangan, terutama pasal 11 itu, tapok lapangan itu cadangan pangannya harus berupa beras.
0: Oke, baik Bu. Berarti memang menentukannya ini tergantung dari pola konsumsi masyarakat sendiri seperti ya. Apa ya Bu?
1: Ya, kembali lagi kepada konsumsi masyarakat. Jadi jangan sampai pangan yang dicadangkan itu akhirnya hanya menjadi simbol saja. Tapi masyarakat pada saat menghadapi bencana itu sulit untuk mengolahnya. Nah. Meskipun pada saat bencana dari BPBD juga kadang-kadang bisa juga menyalurkan Indomie, sarden, roti, susu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur memang beras inilah yang menjadi makanan pokok dan memang harus dikonsumsi masyarakat biar perutnya penuh, terisi rasa kenyang.
0: Kadang makan mie instan pun kalau nggak pakai nasi nggak kenyang, Bu.
1: Makanya Indonesia ini makan instan harus pakai nasi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau nggak pakai nasi, geli-geli lambung aja kalau kata orang Ponti.
1: Masuk angin betul. Katanya ya. Mama kita bilang masuk angin nak, jadi harus disemprot sama nasi.
0: Iya.
1: Ya, begitu.
0: Oke, baik, Bu.
1: Sama ya.
0: Oke, Bu. Nah, Bu, kalau langkah sendiri, Bu, yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan untuk bisa memastikan bahwa CPPD ini dimanfaatkannya secara cepat, kemudian tepat juga ketika terjadi gejolak harga atau bencana. Nah, langkah-langkah seperti apa yang dilakukan, Bu? Silakan.
1: Pertama, sebagai dasar langkah ataupun panduan, kita sudah menyusun dan menerapkan SOP penyaluran. Jadi, SOP ini dibuat dalam cara yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita lakukan pemantauan rutin terhadap kondisi stok. Nah, kami sendiri selalu melakukan pemantauan setiap bulan dan dilaporkan kepada gubernur terkait kondisi cadangan pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Ini meliputi yang ada di kabupaten kota dan juga yang ada di provinsi. Lalu kita menyiapkan stok cadangan yang cukup dan berkualitas. Nah, itu ini melalui pengelolaan dan rotasi stok secara berkala. Kita kerjasama dengan Perum Bulog, ya, karena Perum Bulog adalah BUMN yang mengelola pangan dan memang sudah cukup mumpuni dan sudah berpengalaman, ya. Mereka juga punya gudang yang memadai serta SOP-nya pun sudah diaudit oleh tim yang independen. Selanjutnya kita memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kota, Bulog dan instansi lainnya lewat pertemuan-pertemuan, ya. Sifatnya rutin ya, dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas pengelola cadangan pangan yang ada di daerah kabupaten kota. Lalu memanfaatkan informasi yang ada untuk menilai atau memprediksi keadaan dari kerawanan pangan ataupun kondisi tahanan pangan di wilayah kita. Selanjutnya kita melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan efektivitas penyaluran. Nah, pada tahun 2026 sendiri cadangan pangan pemerintah provinsi belum ada disalurkan karena belum ada bencana yang cukup berat, ya. Namun kalau di kabupaten kota itu sudah ada melakukan penyaluran cadangan pangan, misalnya untuk korban banjir, ya, atau misalnya untuk korban kebakaran, itu sudah, karena mereka sifatnya lebih kecil, ya, yang lebih sporadis. Sementara untuk provinsi sendiri dia harus berupa ada tanggap darurat daerah yang diterbitkan oleh gubernur, baru kita bisa mengeluarkan cadangan pangan, dan itu harus terjadi di beberapa titik ataupun beberapa kabupaten kota, sehingga kita lah provinsi yang turun. Namun apabila sifatnya hanya skala kecil, yaitu penyalurannya hanya dilakukan di tingkat kabupaten kota, sehingga untuk tahun 2026 ini karena belum ada bencana yang cukup berat, ya, sehingga kita hanya mengeluarkan dari stok dari kabupaten kota.
0: Oke, baik, Bu. Nah, Bu, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana nih, Bu, upaya dari pemerintah daerah sendiri dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan, kemudian juga kualitas untuk pengelolaan CPPD ini?
1: Ya, kita untuk kualitas CPPD sendiri, kita kan memang bekerja sama dengan tim Bulog, ya. Tim Bulog kan sudah memiliki gudang yang memadai serta SOP yang sudah teraudit, ya, terakreditasi secara mutu dan independen pula oleh pihak lain, pihak mutu, ya, sehingga untuk kapasitas gudang penyimpanan yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita, itu karena kita bekerja sama, kita sudah bisa melimpahkan sebagiannya, mendelegasikannya kepada Bulog, ya. Jadi kita sudah punya kapasitas gudang penyimpanan yang baik, sarananya pun sudah baik, pengelolaan stok pun baik, ya. Namun yang perlu kita punya di sini adalah pengawasan mutu pangan, ya. Pengawasan mutu pangan ini kita lakukan lewat uji petik mutu di gudang-gudang Bulog tertentu yang melayani beberapa wilayah kabupaten kota. Misalnya yang setiap tahun kita rutin laksanakan itu adalah uji petik di gudang Bulog Kabupaten Sintang dan juga di daerah Sambas, ya, dan juga di Singkawang, ya, kita laksanakan uji petik. Dan terakhir itu di Ketapang, karena Ketapang itu adalah gudang Bulog yang melayani penyaluran cadangan pangan di Ketapang dan di Kayong Utara. Lalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, ya. Nah, ini Memang untuk pertemuan secara fisik kita memang sulit. Memang ya hanya bisa kita lakukan untuk saat ini mungkin hanya melalui Zoom. Tentang bagaimana administrasi dan pengelolaan cadangan pangan secara tertulis ya. Namun karena kita sudah banyak bekerja sama dengan Bulog, nah kita biasanya akan terus berkoordinasi sehingga untuk kapasitas penyimpanan dan pengelolaan CPPD ini tetap terjaga dan terjamin baik. Nah, yang paling penting adalah memperkuat kerjasama ya, kerjasama dengan Bulog ya dan pihak terkait dalam penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, kita memang harus teratur ya untuk meninjau stok yang ada di gudang Bulog dan juga memastikan kualitas beras yang tersimpan itu tetap sesuai dengan mutu. Dan memang karena sifatnya beras di Bulog itu adalah sifatnya organis ya. Jadi memang akan terus berputar ya, tidak akan beras yang sama yang kita beli itu akan kita pakai sampai pada saat kita pakai, tapi akan terus dipakai dan kita mendapatkan beras yang segar sehingga sifatnya adalah organik. Nah, lalu kita harus mengalokasikan anggaran yang memadai karena untuk pengadaan itu PJB-nya atau MOU-nya hanya berlaku selama 1 tahun sehingga pada setelah 1 tahun itu biayanya akan ada timbul dari penyimpanan tersebut berupa adendum sehingga kita harus punya anggaran untuk mengisi stok restock kembali sehingga stok ideal kita yang sudah dihitung berdasarkan ideal berupa panas nomor 15 tadi tahun 2023 tadi itu selalu terpenuhi. Nah, inilah sehingga dengan upaya ini kita selalu memastikan cadangan pangan pemerintah daerah yang kita punya baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi selalu tersedia dalam jumlah yang cukup berkualitas baik serta siap digunakan pada saat diperlukan.
0: Oke, baik Bu. Kalau begitu kita nanti akan lanjutkan lagi Bu, setelah ini kita akan masih membahas terkait cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi antar wilayahnya. Jadi pastikan pendengar Anda juga masih tetap bersama kami karena kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pendengar, kembali lagi bersama kami di Indonesia Cerdas edisi hari ini 3 Juni 2026. Masih bersama saya Cherry Lubis, pendengar, dan narasumber kita Bu Yohana Paulina, analis ketahanan pangan ahli Madya. Kita masih membahas optimalisasi CPPD dan distribusi antar wilayah. Nah, Bu Yohana, kali ini Bu, dalam mengelola CPPD sendiri nih Bu, apakah sudah ada inovasi digital atau misalnya sistem informasi yang digunakan untuk bisa nih Bu memantau stok CPPD ini secara real time?
1: Untuk pemantauan stok CPPD secara real time, kita menggunakan sistem pelaporan berbasis web tentang data persediaan, mutasi masuk, serta stoknya secara berkala itu melalui web Sigapnas, yang mana dikelola oleh Badan Pangan Nasional dan kita melaporkan setiap minggu sekali. Nah, ini sudah diintegrasikan dengan sistem informasi pangan nasional, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan secara lebih dekat di tingkat nasional, sehingga bagaimana kondisi ketahanan pangan di kabupaten kota dan di provinsi ini diketahui oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk di Kalimantan Barat sendiri, kita masih menggunakan dataku ya berupa pengelolaan data menggunakan basis Google Form untuk memantau stok dari cadangan pangan dari kabupaten kota yang dilaporkan setiap bulannya. Jadi nanti hasil dari pengisian Google Form ini kita isikan, kita bikinkan laporan untuk menjadi bahan laporan ke gubernur. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan gubernur tentang kondisi dari cadangan pangan di wilayah Kalimantan Barat. Hmm. Karena itu mencakup kondisi cadangan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
0: Oke, Bu. Berarti emang sudah ada ya, Bu, ya, untuk sistem dataku tadi ya, Bu. Ya, berarti ya. Oke, Bu. Nah, kalau tadi juga di awal sempat disinggung ya, Bu, kalau misalnya tadi soal kendala distribusi itu kan salah satu yang paling besar, Bu. Nah, jadi kan tadi juga berkoordinasi nih, Bu. Nah, bagaimana koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola CPPD ini?
1: Ya, koordinasi yang dilakukan itu biasanya dilakukan antara pemerintah daerah, pusat, dan pemangku kepentingan lainnya, ya. Misalnya kita lakukan pertama sekali itu lewat sinkronisasi kebijakan dan regulasi, di mana pemerintah daerah mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan kementerian terkait. Lalu juga kita koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran. Yang ini kita lakukan kan lewat mulai dari tingkat paling bawah, yaitu ada musrembang, dan juga ada juga forum lintas OPD, ya. Ini termasuk penentuan kebutuhan stok, pengadaan serta pemanfaatan CPPD sesuai kondisi dan risiko daerah. Lalu pada saat terjadi koordinasi ini ada pertukaran data dan informasi seperti bagaimana stok pangan, harga, produksi, ya, juga bagaimana kondisi kerawanan pangan, akhirnya dan bisa digunakan data ini untuk pengambilan keputusan. Lalu kerjasama dalam penyaluran cadangan pangan ini terutama pada saat terjadi bencana banjir misalnya untuk Kalbar, ya. Nah, kerjasamanya sebagai contoh ini dari ketahanan pangan selaku penyedianya, ya. User pemilik dananya, ya, kita kerjasama dengan PPBD, ya, selaku yang paling pertama sekali untuk hadir di tempat bencana, karena kita ada pangan ini kan sifatnya ketahanan pangan ini sifatnya adalah pasca. Sementara yang benar-benar di ujung tombak pada saat bencana itu adalah yang hadir biasanya itu adalah BPBD dan dinas sosial. Nah, ketahanan pangan sendiri hadir pasca bencana itu maksimal paling minimal itu 10 hari sudah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, ini adalah contoh kerjasama dalam penyaluran cadangan pangan. Lalu bagaimana kolaborasinya dengan Perum Bulog? Karena kita menyimpan stok kita kan di Bulog, ya. Jadi kita harus selalu koordinasi bagaimana stok ini bisa segera disampaikan ke wilayah yang terdampak. Karena kita memang punya MOU dengan Bulog bahwa beras kita harus dikeluarkan dari gudang Bulog terdekat. Sehingga ini akan memotong waktu penyaluran. Jadi pada saat misalnya terjadi bencana di wilayah terpencil, misalnya di Kapuas Hulu, kita tidak perlu lagi kirim stok dari Pontianak, tapi cukup dari gudang Bulog terdekat, yaitu dari Kapuas Hulu, karena mereka masih punya stok juga di sana dan memang selalu ready, sehingga nanti akan bisa langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang terdampak bencana. Lalu kemitraan dengan kelompok pelaku usaha dan kelompok masyarakat ini ada sifatnya kadang bisa terjadi, kadang juga tidak terjadi sih, karena memang biasanya masyarakat juga malahan terdampak juga. Nah, tapi kita tetap laksanakan ini, kita gabungkan dari kelompok tani, koperasi, lembaga sosial untuk memperkuat ketersediaan dan akses pangan. Nah, terakhir sekali, kita lakukan koordinasi dan evaluasi berkala, bagaimana kondisi stok dan efektivitas penyaluran. Nah, melalui koordinasi yang baik, pengelolaan cadangan pangan ini bisa berjalan lebih efektif, responsif, dan juga harus tepat sasaran, karena dan pada akhirnya bisa menjaga stabilitas pasokan pangan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana ataupun kerawanan pangan.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, kalau mekanisme distribusi pangan sendiri ini Bu, terutama antar daerah, untuk bisa mengatasi ketimpangan pasokan harga dan harga pangan ini sendiri, bagaimana yang dilakukan Bu?
1: Untuk mekanisme distribusi pangan antar daerah, ya ini yang perlu kita lakukan, kita harus pantau ketersediaan dan harga pangan untuk supaya kita bisa tahu ataupun mengidentifikasi bagaimana di mana daerah surplus dan mana daerah yang defisit pangan. Jadi daerah yang lebih ini ataupun surplus ya bisa mengirim ke daerah yang defisit ataupun memang kekurangan ataupun mengalami kerawanan pangan. Nah, untuk ini perlu koordinasi antar pemerintah daerah sehingga terjadilah pertukaran informasi dan juga pasokan serta memenuhi kebutuhan komoditas pangan. Nah, ini bisa melalui kerjasama perdagangan antar daerah. Nah, pada saat tidak bisa dikendalikan oleh mekanisme pasta yang umum seperti ini, nah inilah peran dari cadangan pangan pemerintah daerah atau CPP untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami ketimpangan ini. Jadi sebenarnya cadangan pangan ini adalah suatu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan bisa digerakkan kapanpun apabila kondisi memang memerlukan. Jadi tidak hanya pada saat terjadi bencana. Sebenarnya semangat utamanya cadangan pangan ini bisa dimanfaatkan untuk inflasi juga sebenarnya. Bahkan untuk bencana sosial seperti COVID. Bencana COVID pada tahun 2020 itu kita pernah salurkan cadangan pangan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Karena pada saat itu memang ekonomi bisa dikatakan agak lumpuh ya, lumpuh. Karena banyak perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik, masyarakat mendapatkan makanan, sehingga pemerintah hadir di situ, pemerintah provinsi itu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak. Karena setelah COVID itu memang kebanyakan masyarakat miskin menjadi bertambah daripada biasanya. Ya, jadi kita salurkanlah cadangan pangan juga untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketimpangan pasokan dan harga pangan yang juga diintervensi oleh cadangan pangan. Nah, meskipun demikian juga kita perlu mengawasi distribusi stok pangan secara rutin ya. Jadi untuk mencegah terjadinya ketimpangan tersebut sehingga adanya penimbunan, keterlambatan pasokan atau gangguan rantai pasok ini bisa dihindarkan, jangan sampai terjadi. Jadi lewat mekanisme ini pemerintah berupaya untuk menjaga kelancaran distribusi pangan, kesenjangan pasokan antar wilayah juga bisa dikurangi. Dan juga yang paling penting itu stabilitas harga dan ketersediaan pangan untuk masyarakat itu bisa selalu tercapai.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, kalau misalnya nih Bu, suatu wilayah ini mengalami defisit pasokan. Nah, kira-kira apa strategi yang diterapkan nih Bu untuk bisa mempercepat distribusi ke wilayah yang tadi terkena defisit pasokan? Silakan Bu.
1: Defisit pasokan ini kan banyak penyebabnya ya. Yang paling sering kita temui sih defisit pasokan ini terjadi karena adanya bencana. Jadi kalau terkait bencana memang pertama sekali harus ada peringatan, sistem peringatan dini. Nah, pada saat sistem peringatan dini ini sudah dibuat dari gubernur ataupun kepala daerah mengeluarkan tanggap darurat, nah kita bisa memanfaatkan cadangan pangan pemerintah ya untuk menjadikan cadangan ini sebagai sumber pasokan darurat yang siap untuk disalurkan. Nah, untuk selanjutnya kita harus tetap juga koordinasi antar daerah supaya pasokan yang sudah ready ini bisa langsung bisa disampaikan kepada wilayah dari yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, selanjutnya mengoptimalkan jaringan logistik dan transportasi, yaitu menggunakan jalur alternatif. Misalnya kalau saat bencana misalnya jalur darat putus, kita mungkin bisa cari alternatif air. Ya, terutama misalnya daerah-daerah yang memang masih ada jalur seperti itu, daerah di Sintang misalnya, itu kan memang daripada lewat jalan darat yang kondisi jalannya keriting ya, ataupun dilalui transporter kita itu ataupun kita bisa mengirimkan cadangan pangan itu tidak lagi lewat darat tapi bisa juga lewat air, itu malah bisa lebih cepat.
0: Okay.
1: Dan juga menempatkan stok pangan di lokasi strategis, dalam arti ya seperti gudang bulog sendiri kan memang sudah berada di tiap wilayah ya. Jadi kita langsung kita keluarkan dari titik terdekat wilayah yang terdampak, dari gudang bulog terdekat untuk sampai ke wilayah yang mengalami defisit. Lalu kita juga bisa mau coba intervensi lewat operasi pasar ataupun gerakan pangan murah. Nah ini kita bisa menambah pasokan dan juga menjaga adanya keterjangkauan harga di wilayah yang terdampak. Karena masyarakat ini sebenarnya punya, kalau kondisi yang terdampak kerawanan pangan karena ekonomi yang terbatas ataupun karena bencana, ini mereka ini sulit untuk membeli barang barang itu karena memang uangnya kurang. Nah kalau kita berikan dengan harga yang murah ataupun subsidi adanya gerakan operasi gerakan pangan murah atau GPM ini, masyarakat bisa punya akses kepada bahan pangan atau sumber makan bahan pangan pokok ya, sembako. Lalu juga meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan koordinasi lantas sektor pada saat bencana. Nah ini memang suatu hal yang penting ya, karena harus terlalu berintegrasi karena petugas ini adalah ya termasuk ujung tombaknya dari kegiatan ini sendiri gitu. Nah strategi ini dengan lewat strategi ini diharapkan kita bisa memastikan pangan ini tersedia di wilayah yang mengalami kurangan pasok ya, sehingga stabilitas ketersediaan dan harga pangan tetap terjaga.
0: Oke baik Bu. Terakhir Bu, sebagai penutup, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan terutama kepada masyarakat ya Bu, terkait pentingnya menjaga ketahanan pangan bersama? Silakan Bu.
1: Pertama, untuk ketahanan pangan ini kan sifatnya besar ya. Ini PR suatu negara, PR suatu pemerintah di tingkat pusat, pemerintah provinsi, daerah, bahkan tingkat desa. Karena dari tingkat desa inilah sebenarnya yang menyusun suatu status ketahanan pangan di suatu negara. Jadi ini adalah PR bersama, ini bisa kita mulai dari keluarga kita sendiri misalnya. Kita coba seperti pesan tadi yang ada disiarkan pada tadi sebagai apa ya, intermezzo ya. Jadi ketahanan pangan ini dimulailah dari diri sendiri. Jadi dimulai dari keluarga kecil kita, manfaatkanlah lahan yang ada di wilayah pekarangan masing-masing untuk ditanami dengan sumber pangan, bisa berupa sayuran, buah-buahan, ataupun sumber nabati seperti umbi-umbian. Jadi pada saat kita sulit untuk mengakses pangan karena kekurangan ataupun keterbatasan ekonomi ya, ataupun karena adanya bencana, kita bisa mendapatkan pangan di sekitar wilayah kita sendiri untuk menjamin ketahanan pangan. Jadi jangan sampai ada kata kelaparan ataupun kerawanan pangan karena tidak punya sumber daya sama sekali. Meskipun demikian, pemerintah pasti akan terus intervensi dengan mendukung dengan ada, karena kami juga punya program sendiri untuk terus menjaga ketahanan pangan lewat adanya cadangan pangan di setiap tingkat, mulai dari desa, kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Yohana Paulina ya, yang sudah berbincang bersama kami sore hari ini, telah berbagi informasi dan wawasan. Terima kasih Bu, selamat bertugas kembali.
1: Selamat,
0: semoga sehat selalu. Sukses selamat selalu Bu. Lancar-lancar semua programnya ya Bu. Semoga ketahanan pangan kita juga bisa terus stabil.
1: Amin.
0: Baik, amin.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Pendengar, demikian untuk Indonesia Cerdas edisi hari ini. Saya Cherry Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Indonesia Cerdas edisi berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

ada di sini, menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat, serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya, dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore, hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm bagi daerah termasuk kota Pontianak.
2: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli ya, patrol PP kita di seluruh unsur.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau targetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2030 hingga 3,30%.
3: Ada beberapa kabupaten yang belum kita diskusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini, di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta ini menjadi alarm bagi daerah lain, termasuk Pontianak. Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah daycare dan mendorong penerapan standar layanan yang lebih ketat. Berikut laporannya.
1: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Litter Aresa di Yogyakarta pada April lalu menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak. Lembaga ini menilai perlindungan anak di tempat penitipan harus diperkuat melalui pengawasan dan standarisasi layanan. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan pihaknya telah turun langsung melakukan pemantauan terhadap sejumlah daycare yang beroperasi di Kota Pontianak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas pengasuhan, serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani anak-anak selama berada di tempat penitipan.
2: Kami memandang daycare-daycare ini perlu ada standarisasi khusus ya. Karena kalau kita lihat di PAUD, itu kan paling 3 atau 4 jam. Itu ada standar, ada izin personal. Guru-gurunya harus pendidikannya S1 PAUD. Atau kalau tamat SMA harus sudah ada pelatihan khusus. Kemudian sarana prasarananya juga terstandarisasi. Kemudian setiap bulan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Dinas Pendidikan.
1: Menurut Niah, keberadaan daycare memiliki tanggung jawab yang besar karena anak-anak berada di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 8 hingga 11 jam setiap hari. Karena itu, selain memiliki kurikulum dan standar pelayanan yang jelas, tenaga pengasuh juga harus memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. KPAD juga menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Pontianak. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah daycare yang telah memiliki izin maupun yang belum berizin. Melalui pendataan tersebut, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat terpetakan mulai dari aspek perizinan, sarana-prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. KPAD berharap langkah ini dapat menjadi upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan tidak terjadi di Kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 3,30% pada tahun 2030 mendatang. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan kolaborasi program nasional serta pembenahan akurasi data penerima bantuan.

0: Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
1: Pemerintah Kabupaten Sangkau menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,30% pada tahun 2030. Wakil Bupati Sangkau, Susana Erpena, dalam seminar akhir RKPD Kabupaten Sangkau mengatakan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sangkau saat ini tergolong cukup baik. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,61% atau sekitar 22 ribu jiwa dari total penduduk Kabupaten Sangkau. Menurutnya, target 3,30% tersebut harus menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan. Langkah itu sejalan dengan visi mewujudkan Sangkau yang maju berkelanjutan dan juga berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dikatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan sejumlah program strategis nasional. Di antaranya, makan bergizi gratis, operasi Merah Putih, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain program nasional, Wabupsana menilai akurasi data juga menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Sangkau akan menggunakan data tunggal sosial nasional atau DTSN sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat prioritas. Dia berharap data terpadu tersebut mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
2: Di mana harapan ini tentunya di tahun 2030 ya, target kita menjadi 3,30% ya. Tentunya saya minta kepada seluruh jajaran OPD tentunya kegiatan pengentasan kemiskinan ini menjadi acuan dalam membangun Kabupaten Sangkau, yaitu maju Sangkau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan juga tentunya kita mendorong beberapa program strategis nasional ya, seperti tadi makan bergizi gratis, ada koperasi Merah Putih, kartu afirmatif, dan juga tentunya yang lain-lainnya ya.
1: Mbak Busana menegaskan, target penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan APBD. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para investor dinilai menjadi kunci keberhasilan target tersebut. Oktav Randi melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalimantan Barat hampir seluruhnya rampung. Ribuan galon air zam-zam kini telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota menjelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing. Berikut laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar saat ini hampir selesai dilaksanakan. Dari total 1.861 jemaah dan petugas haji, sebanyak 1.615 galon air zam-zam berukuran 5 liter telah didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun demikian, Kamaludin mengungkapkan masih terdapat beberapa daerah yang belum menerima distribusi air zam-zam. Di antaranya Kabupaten Sambas untuk 19 jemaah, Kota Singkawang 157 jemaah, termasuk Kabupaten Melawi dan Sintang. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar telah menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sudah siap melakukan pengangkutan air zam-zam ke daerah masing-masing. Sebab sebagian besar stok air zam-zam telah tersedia di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat.
4: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan, seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan, itu 157 jemaah, termasuk jemaah Melawi dan Sintang juga belum kita distribusikan. Dan saat ini kami juga telah menginformasikan kepada kabupaten kota yang sudah memiliki kesiapan untuk mengangkut air zam-zam ke daerah masing-masing, karena zam-zamnya juga sudah tersedia di Kanwil Kementerian Haji.
3: Kamaludin menegaskan secara umum distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar hampir seluruhnya telah rampung sebagai bagian dari persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji pada pertengahan Juni mendatang. Syarutani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BPPD Sintang, Mardianto, mengatakan rekomendasi persetujuan untuk pemekaran kecamatan di perbatasan sudah terbit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik. Menurutnya, telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan.
6: Perkembangan yang baik terkait badan perbatasan di kawasan perbatasan itu sudah dikeluarkannya rekomendasi terkait persetujuan untuk pemekaran daerah perbatasan, yaitu ada Kecamatan Ketungau Utara, Ketungau Tengah Utara, dan dua di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, itu. Nah, ini mungkin akan kita coba konfirmasi kembali, kita koordinasikan untuk percepatan paling tidak pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri.
5: Mardianto menjelaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Dian Beniyuda melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia di Jerora 1. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia di Posyandu Lansia Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina menjelaskan, peringatan Hari Lanjut Usia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya.
9: Pengennya para lansia kita ini sehat dan bisa mandiri. Dan kita juga rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali untuk para lansia yang meliputi pemeriksaan tekanan darah itu, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Ini yang rutin kita lakukan.
8: Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
11: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
10: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
12: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
10: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
13: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
10: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dari Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
14: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya, kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
15: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu.
14: Yeah.
15: Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia, ya zaman-zaman Xavi, Iniesta, ya terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, si Diego Ramos.
14: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Silakan rekan Debi.
17: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, diperakirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sikadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan temani Anda tentunya di Pro 1 Pontianak dengan ragam musik dan informasi menemani sore Anda yang mungkin pulang kerja. Sekarang sih kalau saya lihat keluar udah cerah ya, terang benderang, mataharinya bersinar. Jadi kalau begitu tetap hati-hati di jalan karena habis hujan pendengar ya, cukup licin juga jalanan. Jangan berkendara ngebut-ngebutan karena hati-hati mendengar ya, daripada jatuh ya, lebih baik pelan-pelan ya, yang penting selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan pendengar, dan Sherry masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sore ini pendengar, supaya tetap semangat, sebuah lagu dari Westlife, Uptown Girl.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kalimantan Barat ini terus berjalan. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menyebut saat ini terdapat 510 satuan pelayanan program gizi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SPPG. Nah, ini ada di wilayah aglomerasi yang telah mengantongi surat keputusan meski belum sepenuhnya beroperasi ya. Jadi sementara itu pendengar, untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, ini ada sebanyak 710 sampai 720 titik SPPG yang telah diajukan, dan sebagian infrastrukturnya mulai dibangun di daerah seperti di Pulau Maya, Karimata, Serawai, dan Ambalau. Namun, operasional SPPG 3T ini masih menunggu proses appraisal, kemudian juga pencairan dana, serta instruksi dari pemerintah pusat. BGN menegaskan satu SPPG wajib dibangun di wilayah terpencil yang tidak terjangkau layanan lain, meskipun jumlah penerima manfaatnya sedikit. Nah, hal ini dilakukan guna memastikan pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Mendengar, bagi Anda yang ingin membaca selengkapnya, bisa langsung ke rri.co.id.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya."

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar berupa unggahan video di media sosial Facebook, di mana ini mengklaim bahwa Kementerian Agama menegaskan uang zakat dan infak ini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Nah, faktanya pendengar, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah supaya umat terhindar dari neraka, itu adalah hoaks ya, atau berita tidak benar, karena telah dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Ashar, ini memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik itu melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Jadi itu dia tadi pendengar informasinya ya, kalau Anda menemukan informasi seperti tadi, itu adalah hoax atau berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Jangan lupa ketika cek-cek berita, baca-baca informasi yang Anda temui di media sosial, jangan lupa untuk di cross-check ya. Karena kalau tidak di cross-check ya tadi ya, mudah percaya sama hoaks-hoaks, kemudian nanti malah menyebarkan, kemudian salah sasaran, kan tidak baik ya. Dan Cherry masih akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Soulja, Pantang Pulang Sebelum Sayang, untuk temani sore Anda.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

sebuah lagu pendengar dari Viera, dengarkan Curhatku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah untuk bisa menuntaskan masalah anak tidak sekolah atau ATS melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Pemerintah menargetkan sebanyak 645.000 anak yang belum bersekolah ini bisa terlayani sampai tahun 2045. Nah, pendengar, untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen ini juga menjalankan 5 model layanan. Pertama, sekolah satu atap untuk daerah yang sulit dijangkau. Kedua, ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ, termasuk bagi anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ketiga, program paket A, B, dan C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Selain itu ada juga sekolah terbuka dan pendidikan inklusif berbasis masyarakat, maksud kami, ini bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, pendengar, tentunya pemerintah berharap dengan adanya berbagai layanan tersebut, semakin banyak juga anak Indonesia yang bisa memperoleh kesempatan untuk belajar dan meraih pendidikan yang layak, baik itu di kota maupun di desa sekalipun. Pendengar, untuk selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kenapa air pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
2: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.

0: on.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana masyarakat saat ini diminta untuk semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang memang sekarang makin canggih ya. Jadi akademisi Universitas BSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti, mengingatkan bahwa pelaku kejahatan siber ini terus mengembangkan berbagai modus baru untuk menipu korban. Nah, salah satunya itu pendengar, melalui teknologi deepfake. Jadi teknologi ini memungkinkan pelaku untuk bisa meniru wajah, kemudian suara, sampai ke ekspresi seseorang juga bisa, sehingga ini nantinya bisa terlihat seperti orang yang benar-benar dikenal oleh korban, baik itu keluarga, teman, ataupun kerabat dekat lainnya. Nah, mendengar, kondisi ini membuat banyak orang jadinya sulit untuk membedakan mana komunikasi yang asli dan mana yang merupakan rekayasa digital. Wanti menjelaskan, pelaku biasanya memanfaatkan informasi pribadi yang tersebar di media sosial seperti foto keluarga, nama kerabat, sampai ke hubungan pertemanan untuk membangun kepercayaan korban. Karena itu pendengar, masyarakat juga diimbau supaya tidak langsung percaya ya ketika menerima pesan, panggilan, atau permintaan yang mengatasnamakan nama orang terdekat tersebut. Jadi pendengar, sebelum memberikan data pribadi atau mengirimkan uang, nah pastikan terlebih dahulu terkait kebenaran informasi ini melalui saluran komunikasi lain. Jadi harus lebih hati-hati dan bijak ya dalam membagikan informasi di media sosial, supaya nanti ke depannya kita juga bisa terhindar dari berbagai modus penipuan digital yang saat ini semakin berkembang pendengar ya. Apalagi kalau sudah ada teknologi AI dan deepfake ini, itu kita harus lebih berhati-hati lagi, karena belakangan ini juga kayak kemarin ayah saya pendengar ya, itu ada yang menggunakan foto profilnya dan ngechatin orang-orang kenalannya gitu. Takutnya penipu, jadi harus hati-hati terutama dalam menggunakan media sosial dan tentang hal apa yang dibagikan. Itu dia tadi pendengar informasinya. Kami juga menginformasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 48 menit. Sambil menunggu kumandang azan maghrib, pendengar, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak.
2: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
1: Wa wada'na 'anka wizrak.
2: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
1: Alladhi anqadha dhahrak.
2: Yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
2: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
1: Fa inna ma'al 'usri yusra.
2: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Inna ma'al 'usri yusra.
2: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Fa idza faragta fansab.
2: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
1: Wa ila rabbika farghab.
2: Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti apa?

0: Lihatlah Bang, cantik inyan dia Bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah aku biasa aja.
1: Jangan boleh ke ye. Standar hidup kita ye bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be aja payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ye wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ja be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Aduh, haus.
1: Selamat datang di Cool Time. Permisi, mau pesan apa ya?
0: Aku mau pesan favorit perfect 1, pakai sirup, whipped cream, sama krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Heh, yang benar aja, itu kan gula semua.
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian, masih muda juga kan, slow.
2: Iya, bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat 5 penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena.
0: Tapi...
2: Udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RAU.

0: Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
0: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
0: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI. Beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan

0: Dukungan Kelembagaan Inisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Apakah setuju?
3: Setuju.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
5: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
6: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
4: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di Sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
3: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
9: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100%.
3: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
10: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
10: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
12: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
11: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamen Haji Dhanil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
15: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
14: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
16: Ya, pendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
17: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit, harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini. Karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular, pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
16: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
18: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
19: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
20: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
21: Tapi mau ketetapan
20: Ya karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
19: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke posisi.
19: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Asik. Anda masih bersama kami. 97.4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sambas, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 Sambas ya, barengan Bang Uus malam hari ini. Pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan di jam 19.30 waktu Indonesia Barat Mimbar Agama Kristen. Untuk itu kita akan dengarkan bersama selama 30 menit ke depan. Dan tetaplah bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk mendengarkan firman-Nya. Biarkan firman-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan kuasa-Nya terjadi dalam kehidupan kita melalui kebenaran.

Selamat malam pendengar terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Kristen yang mengudara setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama dengan saya Jumadi STH, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Apa kabar pendengar sekalian yang setia mendengarkan siaran mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas? Kiranya pada malam hari ini saudara-saudari berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sedang menjalani aktivitas, yang sedang beristirahat bersama keluarga, atau mungkin yang masih berada di tempat kerja, maupun yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup, saya berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati saudara sekalian. Kami juga berharap melalui siaran pada malam hari ini, setiap pendengar dapat memperoleh kekuatan baru, memperoleh penghiburan, pengharapan, serta semangat untuk terus menjalani kehidupan dengan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan selalu relevan bagi setiap keadaan hidup kita, baik pada saat bersuka cita maupun ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan Raja Hizkia, seorang Raja Yehuda yang dikenal karena kesetiaannya kepada Tuhan, keberaniannya melakukan pembaharuan rohani, ketekunannya dalam doa, dan kerendahan hatinya untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Melalui kisah hidup dari Raja Hizkia ini, kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup memakai orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam setiap musim kehidupan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih karena pada malam hari ini Engkau kembali mempertemukan kami dalam siaran Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Sambas. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, ajarlah kami melalui kehidupan Raja Hizkia, agar kami tetap setia kepada-Mu, agar kami berani hidup benar, agar kami tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kami, serta agar kami memiliki hati yang rendah hati di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah setiap pendengar dimanapun berada pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan menjadi landasan mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 bagian A. Sekali lagi, dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 A. Saya akan membacakannya untuk kita. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, papa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan Raja Hizkia dicatat dalam 3 kitab, yaitu dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai dengan pasal 20. Kemudian tercatat juga dalam 2 Tawarikh pasal 29 sampai pasal yang ke-32. Dan yang terakhir ada di kitab Yesaya pasal 36 sampai dengan pasal 39. Siapa Hizkia? Kita akan lihat bersama-sama. Hizkia adalah salah satu raja terbaik dalam sejarah Yehuda. Padahal Hizkia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang buruk. Ayahnya, Raja Ahaz, dikenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahaz menyembah berhala. Raja Ahaz menutup bait Allah dan membawa bangsa Yehuda jauh dari Tuhan. Tetapi ketika Hizkia menjadi raja menggantikan ayahnya, raja sebelumnya, dia mengambil keputusan yang berbeda. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga yang baru saja kita baca, dikatakan di sana, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kehidupan Hizkia mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kita tidak harus mengikuti kesalahan generasi sebelum kita. Yang kedua, kita bisa memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup memakai orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hizkia bukan manusia sempurna. Hizkia pernah berhasil. Hizkia pernah menangis. Bahkan Hizkia pernah takut, bahkan pernah jatuh dalam kesombongan. Tetapi di balik semuanya itu, ada satu hal yang menonjol dari hidup Hizkia, yaitu hatinya tetap mau mencari Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan belajar beberapa pelajaran penting dari kehidupan Raja Hizkia. Yang pertama, hidup benar adalah pilihan, bukan warisan. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, hidup benar adalah pilihan, bukan warisan. Hal pertama yang sangat luar biasa dari Raja Hizkia ini adalah latar belakang kehidupannya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz. Dan kalau kita membaca kisah Raja Ahaz, kita melihat bahwa Raja Ahaz adalah salah satu raja yang sangat jahat di Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Ahaz sehingga dikatakan dia sangat jahat? Ya, Raja Ahaz menyembah berhala. Apalagi yang dia lakukan, dia mempersembahkan korban kepada Allah lain. Kemudian Raja Ahaz juga menutup pintu bait Allah. Bahkan yang lebih keji lagi, dia mempersembahkan anaknya sendiri dalam api. Artinya Hizkia tumbuh di lingkungan yang rusak secara rohani. Hizkia tidak dibesarkan dalam keluarga yang takut Tuhan. Ia tidak hidup dalam suasana rumah tangga yang memberi teladan iman
yang baik kepadanya. Tetapi menariknya di sini, ketika Hizkia menjadi raja pada usia sekitar 25 tahun, dia mengambil keputusan yang berbeda. Hizkia memilih untuk hidup benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Banyak orang hari-hari ini merasa, oh, saya berasal dari keluarga yang tidak baik. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang keras. Saya tidak pernah mendapat teladan iman. Saya pernah jatuh terlalu dalam. Tetapi melalui kehidupan Hizkia ini, Tuhan menunjukkan bahwa seseorang tetap dapat memilih jalan yang benar. Kadang orang menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk tetap hidup dalam dosa. Tetapi Hizkia membuktikan kepada kita malam hari ini bahwa seseorang bisa lahir dalam lingkungan yang buruk tetapi tetap memilih takut akan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Tuhan tidak melihat dari mana kita berasal. Tuhan melihat keputusan hati kita malam hari ini. Apakah kita mau hidup benar? Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah terhadap masa lalu. Mungkin dulu hidup kita pernah jauh dari Tuhan. Mungkin dulu kita pernah hidup dalam dosa. Mungkin keluarga kita tidak memberi teladan yang baik kepada kita. Tapi malam hari ini, Tuhan memberi kesempatan baru kepadamu. Kalau Hizkia bisa berubah dan dipakai Tuhan, maka Tuhan juga sanggup memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, pemulihan rohani membutuhkan keberanian. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat, dikatakan di sana, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala serta menebang tiang-tiang berhala. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Hizkia menjadi raja, salah satu tindakan pertamanya adalah memulihkan hubungan bangsa Yehuda dengan Tuhan. Ia membuka kembali bait Allah yang telah ditutup oleh ayahnya. Bayangkan betapa rusaknya keadaan rohani bangsa Yehuda waktu itu. Tempat ibadah terbengkalai, penyembahan kepada Tuhan diabaikan. Bangsa itu lebih tertarik kepada berhala daripada kepada Tuhan. Tetapi Raja Hizkia tidak tinggal diam. Ia memanggil imam-imam dan orang Lewi untuk menguduskan diri. Ia membersihkan bait Allah dan ia mengajak bangsa itu kembali beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sana, Raja Hizkia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dahulu dibuat Musa tapi sekarang sudah disembah oleh rakyat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tindakan yang berani. Mengapa berani? Karena tidak semua orang senang ketika dosa mulai dibersihkan. Ketika seseorang mulai sungguh-sungguh hidup benar, seringkali ada tantangan. Ada kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. Ada dosa yang harus diputuskan. Ada pergaulan yang harus dijauhkan. Bahkan kadang-kadang ada tekanan dari lingkungan sekitarnya. Tetapi Hizkia tidak kompromi dalam hal ini. Ia tahu bahwa pemulihan rohani tidak bisa setengah-setengah. Hari ini banyak orang mau dekat dengan Tuhan tetapi masih memelihara bukit pengorbanan dalam hidupnya. Artinya ia masih menyimpan dosa tertentu. Ia masih hidup mendua hatinya. Ia masih mengandalkan kuasa lain selain dari Tuhan. Ia masih menyimpan kepahitan dan ia masih mencintai dunia
lebih daripada mencintai Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki hati yang sungguh-sungguh. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, kita juga harus berani membersihkan hidup kita. Mungkin ada kebiasaan buruk kita, mungkin ada kata-kata kasar kita, mungkin ada kebencian kita, mungkin ada iri hati, ada kecanduan kepada hal-hal tertentu, atau mungkin ada dosa tersembunyi yang masih kita simpan sampai hari ini. Jangan dipelihara terus. Minta Tuhan menolong kita untuk meninggalkan semuanya itu. Karena kebangunan rohani dimulai ketika seseorang berani bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam krisis dan pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-14, dikatakan di sana, kemudian Hizkia mengambil surat itu dari tangan para utusan itu dan membacanya. Sesudah itu pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkannya di hadapan Tuhan. Kemudian dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-5 dikatakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang paling menonjol dari kehidupan Raja Hizkia adalah kebiasaannya untuk datang kepada Tuhan setiap kali menghadapi pergumulan hidup. Di dalam kehidupan Raja Hizkia, setidaknya ada dua peristiwa besar yang mengguncang dirinya. Pertama, yaitu ketika Raja Yehuda menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur. Maksud saya, ketika kerajaan Yehuda menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur. Yang kedua, yaitu ketika dia sendiri jatuh sakit keras dan menerima kabar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Pada saat kerajaan Asyur menyerang Yehuda, keadaan sangat mengerikan. Asyur adalah kerajaan terbesar dan terkuat pada masa itu. Mereka telah menaklukkan banyak bangsa dan kota-kota yang kuat. Ketika pasukan Asyur datang ke Yerusalem, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga berusaha menghancurkan mental dan iman bangsa Yehuda. Mereka mengejek Hizkia, mengintimidasi rakyat, bahkan menghina Tuhan. Mereka berkata bahwa tidak ada Allah bangsa manapun yang mampu menyelamatkan rakyatnya dari tangan Asyur, sehingga Tuhan yang disembah bangsa Yehuda pun tidak akan mampu menolong mereka. Dalam situasi seperti itu, sangat mudah bagi seseorang untuk panik, takut, dan kehilangan harapan. Tetapi Hizkia memberikan teladan yang luar biasa. Ia tidak sibuk menyebarkan ketakutan. Ia tidak hanya mengeluh atau meratapi keadaan. Ia juga tidak semata-mata mengandalkan kekuatan manusia. Alkitab mencatat bahwa Hizkia membawa surat ancaman itu ke rumah Tuhan dan membentangkannya di hadapan Tuhan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Hizkia menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Saudara, tidak lama kemudian Hizkia kembali menghadapi pergumulan yang sangat berat. Kali ini bukan ancaman dari luar, tetapi ancaman terhadap dirinya sendiri. Ia jatuh sakit parah. Bahkan Nabi Yesaya datang menyampaikan pesan bahwa ia akan meninggal dunia. Bayangkan betapa beratnya keadaan itu. Setelah menghadapi ancaman perang, kini ia harus menghadapi ancaman kematian. Tapi sekali lagi Hizkia menunjukkan keadaannya kepada kita. Siapa dia sesungguhnya? Ya, dia menunjukkan kepada kita kepada siapa dia berharap. Alkitab mencatat bahwa dia berbalik menghadap tembok dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia menangis di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menjawab, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Perhatikan di sini betapa indahnya firman Tuhan ini. Tuhan bukan hanya mendengar kata-kata Hizkia, Tuhan juga melihat air matanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap pergumulan umatnya.
Tuhan bukan Allah yang jauh dan tidak memperhatikan kehidupan kita. Tuhan mengetahui setiap beban yang kita pikul, setiap ketakutan yang kita rasakan, bahkan setiap air mata yang jatuh dari mata kita. Seringkali ketika masalah datang, reaksi pertama manusia adalah panik. Ketika ekonomi sulit, kita panik. Ketika hasil pemeriksaan kesehatan tidak sesuai harapan, kita panik. Ketika ada masalah dalam keluarga, kita panik. Ketika masa depan terasa tidak pasti, kita panik. Bahkan kadang-kadang kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan masalah daripada membawa masalah itu kepada Tuhan. Padahal melalui kehidupan Hizkia, Tuhan mengajarkan bahwa tempat pertama yang harus kita datangi ketika menghadapi pergumulan adalah Tuhan sendiri. Doa bukan pilihan terakhir ketika semua jalan sudah tertutup. Doa seharusnya menjadi pilihan pertama bagi setiap orang percaya. Doa bukan tanda bahwa kita lemah. Tapi sebaliknya, doa adalah tanda bahwa kita menyadari keterbatasan diri kita dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin malam hari ini ada pendengar yang sedang menghadapi asyur dalam kehidupannya. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Ada yang sedang menghadapi masalah sakit penyakit. Ada yang sedang mengalami konflik dalam keluarga. Ada yang sedang berjuang menghadapi kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang mungkin sedang merasa cemas memikirkan masa depan. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, jangan menghadapi semuanya seorang diri. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah setiap beban kita kepada Tuhan. Ceritakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Menangislah di hadapannya jika memang hati kita terasa berat. Sebab Tuhan yang mendengar doa Hizkia adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Ia tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Melalui kehidupan Raja Hizkia ini, kita belajar beberapa hal penting. Bahwa pertama, jangan jadikan kepanikan sebagai respon utama ketika masalah datang, tetapi jadikan doa sebagai respon pertama kita. Yang kedua, mari bawa setiap pergumulan kepada Tuhan, sekecil apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa dan melihat air mata umatnya. Dan yang keempat, tetap berharap kepada Tuhan meskipun jawaban doa belum datang sesuai waktu yang kita inginkan. Karena Tuhan selalu bekerja bagi mereka yang berharap kepadanya. Mungkin Tuhan tidak selalu menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut kehendak dan waktunya. Oleh sebab itu, mari ketika pergumulan datang, jangan menjauh dari Tuhan. Justru semakin dekatlah kepadanya, sebab di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini melalui kehidupan Raja Hizkia. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup benar adalah pilihan yang harus kami ambil setiap hari. Tolonglah kami agar tidak terikat oleh masa lalu, tetapi tolonglah kami agar kami berani hidup seturut kehendak-Mu. Berikan kami juga keberanian untuk meninggalkan dosa dan kompromi dalam hidup kami, ya Tuhan, sehingga kami dapat mengalami pemulihan dan semakin dekat kepada-Mu hari lepas hari. Tuhan, kami mau belajar untuk datang kepada-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi selalu berharap dan bersandar kepada-Mu dalam doa-doa kami. Kami menyerahkan seluruh pendengar mimbar agama Kristen malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan menghiburkan yang berduka, Tuhan sembuhkan yang sakit, dan berkati setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah siaran mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Terima kasih
banyak atas kebersamaan saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti siaran dari awal hingga akhir. Saya Jumadi STH, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, mohon pamit undur diri. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan melalui kehidupan Raja Hizkia menjadi kekuatan bagi kita untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, berani meninggalkan segala bentuk kompromi dosa, dan setia datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan, tetap tekun dalam doa, dan tetap menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, maupun masyarakat. Jangan lupa untuk kembali mendengarkan siaran Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Sambas. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom, selamat malam, dan sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya.

0: 97,4 MHz.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak...

0: Yun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
0: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
0: Pokoknya, saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya, kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
0: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
0: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat di basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
0: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini?
1: Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
2: Permisi, Pak.
0: Maaf, Pak. Maaf
2: banget mengganggu.
0: Iya.
2: Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
2: Begini, boleh enggak bantu saya untuk

0: Ojol, saya mau pulang Pak, tapi HP saya mati.
1: Sebentar ya, sebentar. Saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
0: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
1: Astaga, jauh banget loh ini.
0: Saya ini Pak pergi beli obat buat ibu saya.
1: Ibu, ibu kamu sakit?
0: Iya Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
1: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
0: Terima kasih banyak ya Pak sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya Pak.
1: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku. Ibu

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
1: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
0: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
1: Southern Funk Style.
0: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
1: Jadi gitu agak-agak lah. Ada funk store ya kan.
0: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
1: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
0: Jadi
1: anak Jaksel.
0: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu
1: ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
0: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
1: Seriusan?
0: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
1: waktu itu ya. 98-99 berarti ya.
0: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
1: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
0: Yap.
1: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi gue apa bos?
0: Daniel nama gue.
2: Tadi gue atau bos? Tadi kata-katanya itu.
1: Bos.
0: Bos judul.
1: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos, sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
1: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
1: Oke. Okay. Emang iya.
0: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
1: Bagaimana
2: nih, bos dengan buruk ini?
1: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya?
1: Jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit
1: teringat
2: terus
1: jadinya
2: seperti bos begitu.
1: Oh, okay. Siap.
0: Jadi doa ya.
1: Terima kasih ya, Bang Albert.
0: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Albert.
1: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
1: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke,
1: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
0: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada tenot ini, cepat lagi saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya.
0: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
1: Jadi tunggu jawabannya Bang Benny ya.
0: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
1: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
1: Oke.
3: Kayak Gilang di Kertasono. Siap. Ibu Fatmawati di mana? Ayu Maluku.
1: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
0: Wow.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Banyak.
1: Halo.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
4: Halo, Mas Donil Neo. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom.
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
0: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya. Makanan Mas Donel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
1: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
1: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
1: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
1: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam,
1: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
1: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
1: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi.
1: Mm-hmm.
4: Juga Putra Magenda, Bang Leman.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
1: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, sehat,
1: siap,
5: ya?
1: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Kol?
1: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
0: Yo, silakan Oma.
5: Iya. Terima kasih.
1: Mas fansnya Yudi. Oma-oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Donil ya?
0: Iya, Donil ya.
1: Donil.
5: Ah, Donil ya. Donil. Wah, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
0: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
0: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
0: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
0: Indonesia asli
5: iyalah.
0: Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
0: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Dahnya, Bang Donis, Bang Iis, Mal A gitu
0: iya,
5: ya.
0: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
0: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
0: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu
0: Denada, ya. Denada
5: ya.
0: Mm-hmm. Oh, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kan mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
0: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
1: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
1: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
0: Bisa nge-rap.
1: Ditungguin ya, itu, nanti Mas jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
1: Oh iya
5: emang.
1: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya?
1: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
1: Enggak,
5: ini
1: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
1: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
1: Oke okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
1: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
1: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
0: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
6: Sama Agung Daniel.
1: Siap
6: ya. Aduh, saya senang tuh lagunya, keren. galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
0: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
0: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
1: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
0: Oke.
6: Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Ya, thank you ya. Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Mas
7: Yudi Ismail.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
0: Ya.
7: Iya, begini Bang.
0: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
0: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
0: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
0: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu apa mau

0: motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
0: Dan apa kegiatan selain penyanyi itu, Bang?
2: Siap, oke, ditunggu ya.
0: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya, Bang.
0: Itu aja, salam, Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda, Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
3: Selamat malam kembali.
2: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan, langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
3: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya, Donil. Bang Halo? Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
3: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil X Neo.
3: Oh, gitu. Pertanyaannya, apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
2: Siap, oke, terima kasih, Pak Putra, ya.
3: Boleh, Mas Ano, salam, Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
3: Boleh salam?
2: Iya, silakan, Pak, tiga orang.
3: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
3: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Satu lagi.
3: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih, Pak Putra.
3: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke.
3: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman, ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, ditunggu, okay, ya nanti ya.
4: Pak Donil.
2: Oke. Okay. Uh-huh.
4: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
4: Album yang tercipta untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
4: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
4: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno, Dandi, Bung Andi, dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
5: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
5: betul.
2: Iya, kan namanya bos.
5: Namanya juga bos.
1: Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
5: Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet, Jerry, Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak ya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih, karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
2: Masih ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
2: apa, salah satu radio.
1: Casting, ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: apa malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
5: Oh. Itu semua. Gila. Mana aja lu, Bang?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam menyada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Ngerap.
1: Rap, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop. Boleh.
2: Betul. Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
3: Mas
0: Daniel.
4: Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat ya. Malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Ya. Pertanyaan saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih. Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam-salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga, siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong.
0: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Iya. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel
3: dan salam juga. Ya, terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudhiyah. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Ataku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu, silakan langsung dengan Doni ya, Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam, sukses ya. Saya yang bertanya, kelebihan menjadi apa? Red, red, red, apa namanya?
3: Iya, rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu ya,
6: terus saya menyapa buat
1: silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan sambilkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
7: Yuk, kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso tau, aku iso ngomong
0: cowok. Iya tau
1: mas.
0: Oke, silakan kita ya. Kembali ke...
1: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya, selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya, Bang Daniel
3: Donio,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya, salam satu ya, Mbak Ika.
1: Silakan.
0: Tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung aku dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya boleh, langsung ya, ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Silakan.
8: Siap. Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: jawab. Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
0: Iya benar. Ya, kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
3: satu waktu. Iya. Kan? Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah.
0: Oh, mesti nyatin
3: kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
0: Oh, gitu. Sekali. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program
3: lokal
0: rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
0: Belum ya.
1: Mas Daniel,
0: belum
1: ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Mm-hmm. Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Ponot ini itu termasuk karya saya, terus Malam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Oke.
3: Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
3: ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak lah ya pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Indonesia atau mungkin manca?
3: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya.
3: Belum pernah yang ke salah-salah
1: Malaysia,
3: belum.
1: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
1: Oh, udah pernah ya?
0: Udah pernah ya?
1: Pernah
0: di semua komplit.
1: Ya?
3: Acara Kang. Festival,
1: ya.
3: Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang lepoi seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip dut ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah pokoknya.
1: Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Jaksel. Hati-hati,
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kim tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita lah.
1: Iya,
0: 93-an.
1: Iya,
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya,
3: ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
0: bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting, itu yang susah penting banget ya.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
0: Nah. Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya. Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke,
3: iya gitu. Benar. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah. Gitu. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: di Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: di seluruh platform.
0: Ya. Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo. Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Iya, tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke, oke, oke, oke, oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku juga, muke lu jauh.
3: Gue Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya,
3: asli lu bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis sih. Gila, orang lagi pada susah ini.
0: Gak
3: perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah, akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa, Mas
3: Abe,
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Ya makanya. Siap. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam,
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With The Flow. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul-betul Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi. Oke, ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Tarsa yang bertugas di Prosatu RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosatu RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa, Bintangku?
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga.
3: Ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada.
2: Siapa aja,
3: Mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypressil. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya, Mas. Di
3: toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya, oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
2: Terus ini, Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi jangan susah loh.
3: Tahu ketukan, Mas Jonil, ya. Tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
3: Okay. Pas,
4: Mas.
3: Betul. Pas ya. Pas, kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya.
4: Okay.
3: Tapi kan yang penting tempo sih. Belajar tempo,
4: tempo
3: itu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, okay. Ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Ayo.
3: Aduh, lupa.
2: Mas Joni lupa.
4: Ih. Lupa. Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
4: coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
2: Lupa
4: gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, wani biro, pengen
0: gimana? Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya. Tribute to Kus Plus, jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu nggak
0: Mas Jaena? Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae jatol, Jae ji kontol jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga. Iya gitu, jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi-korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial.
0: Masalah sosial ya. Benar,
3: pasti. Harus ya. Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Baik banget semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Iya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada proyek album kedepannya?
0: Siap.
2: Salam dulu ya Mas Baita ya, salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
2: Mas Widi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bus Farida juga, Pak Munoto, Pak Sahabat Kediri, dan Tani Indah juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Mas Donil dilanjut ya.
0: Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti.
0: Ya.
1: Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih...
3: Ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke, okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah pada 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam.
6: Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Antara
3: Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Oke.
3: Okay.
0: Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya. Oke, silakan langsung.
1: Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara
0: Psychoji
1: dan
0: rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Kayak mirip sih ya, suaranya Romeo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya
3: masing-masing. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya gitu, iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh, tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat tiga. Lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: dong. Bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Apa juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu iya.
0: Po ame ame
1: belagu.
0: Pokoknya udah. La la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Po ame belagu kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan untuk buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses. Semoga amin. Banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga
1: amin.
2: Rezeki, dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram. Mm-hmm. Di TikTok Mas Donil disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa? Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Donil
1: Mas
2: juga.
1: Mas Donil ya, iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil
1: pokoknya. Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman ya, X semuanya. Maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar, tadi baru saja kita dengarkan Ruang Rindu Nasional. Kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta yang kita siarkan juga di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama pertama pendengar mini drama produksi RRI Pontianak dengan tema Benang Yang Tak Boleh Putus, episode hari ini 3 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah, Wan. Aku pulang sekarang.

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal.

0: kenapa Nevan keras kepala? Hanya karena alat pelindung ini.
1: Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nevan. Motifnya, tengahnya rusak.
2: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nevan.
2: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang di tiup.

0: Pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikut deh, detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami update kali ini pendengar dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap 3 orang terduga pelaku di sebuah rumah kos di Dusun Pasar Jati, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin, pendengar. Kasat Res Narkoba Polres Landak, Ibtu Julianus Van Chanel, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas jual beli narkotika di lokasi tersebut. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh petugas. Melansir dari laman rri.co.id, ia mengatakan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan terduga pelaku, anggota langsung melakukan penindakan di lokasi. Dalam operasi tersebut, petugas terlebih dahulu mengamankan terduga pelaku berinisial AR yang sempat mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Tak lama kemudian, pelaku lain berinisial TF datang ke lokasi dan turut diamankan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh kepala dusun dan pemilik kos. Dari hasil penggeledahan terdapat terhadap badan pakaian dan kamar kedua pelaku ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial S. Berdasarkan keterangan itu, petugas segera melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku S di sebuah rumah di Dusun Pulau Bendu. Dari tangan pelaku S kembali ditemukan barang bukti sabu. Ketiga pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Landak untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penimbangan, total barang bukti sabu yang diamankan memiliki berat bruto 5,86 gram. Ibtu Julianus Van Chanel mengatakan, ya sangat menyayangkan keterlambatan informasi yang diterima pihaknya sehingga sebagian barang bukti diduga telah sempat diedarkan oleh para pelaku. Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika dan berkomitmen untuk memberantas peredaran tersebut narkotika ya hingga ke akar-akarnya. Saat ini Satres Narkoba Polres Landak masih melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika serta mendukung aparat dalam proses penegakan hukum. Polres Landak menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Tadi kita habis dari Landak Pendengar, kali ini kita ke Bengkayang di mana ada event budaya Gawiya Soa ke 186 tahun Dayak Bidayuh Bijagoi resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dengan ditandai pemukulan alat musik tradisional suku Dayak Bidayuh Jagoi Babang yang bernama Silotuang di Balai Adat Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang pada hari ini tadi pendengar ya, Rabu 3 Juni 2026. Acara ini bukan sekedar festival tahunan, melainkan momentum budaya berskala internasional. Wakil Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa kehadiran komunitas serumpun dari Sarawak, Malaysia, ini membuktikan bahwa Gawiya Soa telah melampaui batas kabupaten dan provinsi. Lewat event ini, kita menunjukkan bahwa orang Dayak sangat menghargai perjuangan pendahulu. Budaya ini wajib dijaga terus-menerus. Dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya tradisi yang syarat nilai syukur, gotong royong, dan harmoni. Gawiya Soa ini pendengar juga telah memasuki Karisma Event Nusantara serta meraih predikat desa wisata terfavorit. Dengan tema Bipokat Melestarikan Warisan Budaya dan Kearifan Lokal, event ini diharapkan memperkokoh jati diri dan mempererat hubungan harmonis masyarakat adat Dayak Indonesia-Malaysia.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Didin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RR Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dalam sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apakah setuju?
2: Setuju.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
5: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
3: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola

0: Ana Zahra.
1: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
1: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
2: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
3: Untuk mencapai target APB 610.000 barel oil per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
2: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Matchday. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini, Kamis 4 Juni 2026 akan membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Di mana pemerintah baru saja menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang mengatur mengenai fasilitas pajak penghasilan final 0,5% yang selama ini dikenal sebagai pajak UMKM. Dan menariknya, aturan ini bukan menaikkan tarif pajak UMKM. Tarif 0,5% ini tetap berlaku, namun pemerintah memperketat siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Beberapa profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan hingga konten kreator kini tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final 0,5% meskipun omsetnya masih di bawah batas tertentu.

Bukan hanya itu saja, badan usaha yang dicoret dari penerima baru seperti CV, firma, PT biasa, dan BUMDes resmi tidak bisa lagi mendaftar sebagai penerima baru fasilitas PPH final 0,5%. Badan usaha tersebut otomatis dialihkan ke tarif PPH badan normal berdasarkan pasal 17 UU PPH yang dihitung dari persentase laba bersih, bukan dari omset kotor. Di mana bagi CV atau PT lama yang masa berlaku PPH finalnya belum habis, mereka tetap diizinkan memakai tarif 0,5% hingga sisa masa berlakunya berakhir. Di sisi lain, pemerintah beralasan langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran, sebab selama ini ada profesi dengan penghasilan besar yang membayar pajak relatif kecil melalui skema tersebut. Lalu bagaimana pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya saya juga tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zaran yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Sebelum kita masuk ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh Rahasia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di berat tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Farrer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Peristiwa.
5: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
6: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM masih menjadi tema kami dalam To The Point malam hari ini, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Induk UMKM, Nana Riwayati. Bu Nana, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mas Rudy, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga nih, Bu. Termasuk tanggapan terkait dengan aturan pajak 0,5% untuk UMKM, gimana menurut Ibu?
3: Aduh, itu sangat menyedihkan ya sebenarnya, karena mungkin kita udah sama-sama tahu bahwa kebijakan itu tiba-tiba datangnya tanpa sosialisasi dan lain-lain. Jadi buat pelaku UMKM ya banyak juga yang shock ya, nggak tahu mesti ngapain karena itu udah ketentuan dari pemerintah gitu.
2: Oke. Menyedihkan apa maksud Ibu? Seperti apa ini? Yang dirasakan atau yang dikeluhkan paling banyak yang diterima
3: induk UMKM sendiri? Iya, kan pastinya ya dengan terus terang ya untuk yang menengah ke bawah, itu artinya yang menengah ke bawah itu kan sekarang juga daya beli udah berkurang sebenarnya yang di lapangan ya. Nah, terus kemudian dinaikkan pula ininya. Jadi, di mana gitu untuk mereka bisa survive dengan keadaan yang sekarang. Harga-harga naik, harga pokok ya, yang buat di, yang contohnya lah yang buat kedai-kedai kecil atau apa. Nah, harga buat packagingnya aja plastik sudah naik gitu-gitu. Okay. Loh.
2: Tapi bukannya 0,5% ini masih berlaku bagi usaha mikro ini, Bu? Bahkan PT iya, perseorangan pun gitu. Juga masih diterapkan. Tetapi BUMDES,
3: ya, tapi CV. Mereka worried ya. Nah, mereka worried mudah-mudahan tetap begitu, tidak dinaikkan. Yang dinaikkan kan yang PT, CV,
2: iya.
3: Gitu ya.
2: Iya.
3: Yang itu, tapi udah mulai ketar-ketir. Mulai ketar-ketir dengan adanya kebijakan yang baru ini kan. Caranya gitu loh, ya maaf ya, dari pemerintah itu caranya tidak ada sosialisasi langsung seperti itu. Jadi takutnya jangan-jangan nanti kita juga diperlakukan seperti itu gitu loh.
2: Oke. Kalau boleh tahu, kalau yang ada di UMKM yang di bawah naungan induk UMKM ini skalanya sebagian besar seperti apa ini, Bu?
3: Kebanyakan sih yang buat ekspor. Ya, kira-kira 40% yang buat ekspor ke luar negeri. Terus yang 60 tetap kira-kira 30% yang benar-benar menengah ke bawah, kayak warung-warung, kayak itu aku juga MN pasar di pasar ya. Terutamanya dan yang selebihnya itu adalah yang udah PT CV gitu.
2: Ya, atau sudah ada hitung-hitungan, Bu, berapa banyak yang masuk dalam kategori 0,5% atau berapa banyak pelaku usaha yang
3: kami
2: harus
3: lagi
2: pindah ke
3: ini,
2: pajak normal?
3: Menghitung sekarang. Masih menghitung karena di pasar itu, maksudnya di lapangan di pasar itu masih dalam proses pendataan dari tim kami. Di beberapa itu sektor yang karena ada juga kan yang udah istilahnya naik tingkat ya, ada yang udah kemarin tuh, ada juga yang udah dapat dapat ini, jadi udah naik kelas, tapi pas naik kelas digituin ya keder lah
2: yeah.
3: Gitu loh. Okay. Itu loh mas,
2: tapi pelaku UMKM di daerah sudah tahu tentang perubahan aturan ini, Bu?
3: Banyak yang belum tahu.
2: Banyak yang belum tahu.
3: Jadi memang sosialisasinya kurang ya, informasinya. Kecuali yang rajin lihat sosmed atau apa, tapi kan nggak semua pelaku itu kan serajin yang lain-lainnya.
2: Yang tahu gimana yang disampaikan kepada induk UMKM ini, Bu? Terutama ya, mungkin mereka yang CV, yang PT ini gimana, Bu?
3: Iya. Itu shock banget dan kayak jadi pesimis gitu, jadi pesimis dengan usahanya, karena ini gimana dong Bu, ini ya sabar ya, coba kita ini lihat dulu, karena ini kan juga baru pengumumannya ini gimana, jadi ya karena ya saya sendiri juga shock ya menerima berita itu, lihat dan kasihan banget gitu.
2: Atau sudah ada kekhawatiran dari pemilik usaha, terutama yang berbadan usaha CV ini, Bu ya, CV kecil, untuk menutup usahanya, kemudian kembali udah menjadi usaha perorangan aja untuk mendapatkan pajak murah.
3: Iya, betul. Jadi dia minta pendapat kami, terus sementara saya bilang ya udah balik lagi seperti semula, nggak usah ini dulu, nanti kita lihat. Nah makanya itu saya mohon banget ya di pemerintah supaya dibalik deh seperti dulu. Nggak bisa dengan cara begini nih, ini mematikan UMKM, membunuh secara pelan-pelan. Nggak bisa. Sementara kalau untuk UMKM mestinya kan pemerintah yang support malah. Kalau bisa 0% kalau menurut aku ya.
2: Nah,
3: di negara maju seperti China itu kan disupport habis dah. 100% untuk UMKM-nya. Jadi ini, ini menyedihkan banget sih.
2: Apa langkah yang akan dilakukan induk UMKM, Bu, kalau memang melihat banyak keluhan dari pelaku UMKM di bawahnya atau di daerah bahkan?
3: Ya, usaha saya ya semaksimal mungkin ya untuk ke atas, ke pemerintah, untuk melakukan penyampaian bahwa kalau bisa dibatalkan atau ditiadakan seperti ini, karena nggak bisa, ini mematikan banget. Aku lihat sendiri sih kalau segitu, mana mereka udah ambil pinjaman dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu mereka bingung gimana mau ini, nanti frustrasi pada sakit jantung dan lain-lainnya. Ya ini kenyataan loh.
2: Tapi cukup banyak Bu ya yang akan terdampak ya, CV ataupun PT di bawah
3: banyak, UMKM. Banyak. Kalau yang justru yang menengah itu yang udah CV udah itu tuh karena peningkatan kemarin kan. Kira-kira dari 4 tahun yang lalu peningkatan tiba-tiba kayak gini kan drop. Gitu. Jadi tolong mohon ya, mudah-mudahan ada yang dengar RRI Pro 3 untuk diperhatikan. Kalau bisa malah justru 0% gitu loh, supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Ya diperhatikan dulu lah, dilihat bagaimana apa ke depannya. Kalau nanti mesti ya di berapa persen, 0,5 lagi ya, tetapi kalau dinaikin gini ini sangat menyedihkan. Maaf.
2: Ibu melihat prospek perkembangan UMKM di Indonesia ke depan setelah aturan pengetatan ini dijalankan bagaimana ini, Bu?
3: Enggak, saya pesimis juga, Mas. Maaf. Enggak bisa kalau begini, itu justru mematikan. Enggak bisa untuk situasi seperti ini ya, seperti ini, bahan-bahan naik. Bensin apa semua itu terus dipalak juga kayak gini, ini sih keterlaluan, nggak bisa.
2: Terakhir Bu, pesan atau imbauan untuk seluruh pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan aturan pajak ini dan juga kepada pemerintah, silakan.
3: Ya, untuk khususnya untuk pemerintah ya, mohon supaya dikaji ulang atau diperhatikanlah, jangan seperti ini, kalau bisa malah 0% atau dikembalikan paling nggak seperti yang kemarin 0,5. Itu aja. Untuk pelaku UMKM ya, kita berdoa semoga doa kita diterima sama Tuhan, pemerintah juga mendengarkan kita dan mewujudkan cita-cita kita.
2: Baik. Itu Mas Rudy. Ibu Nana, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat ya.
3: Salam sehat Pro 3.
2: Demikian tadi Ketua Umum Induk UMKM Nana Riwayati.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Ya, supaya ini bisa terluruskan dan tidak salah paham ya pendengar ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, di mana mengenai peraturan baru ini ya. Jadi intinya PP 20 tahun 2026 ini tidak menaikkan tarif pajak UMKM sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu 0,5%. Ya, tarif PPh final tetap 0,5%. Yang berubah adalah penerima fasilitasnya, siapa yang menerima pajak ini. Dulunya ini bisa di penerimanya bisa influencer, pengacara ataupun dokter yang berbasis kompetensi lah intinya, dan dilakukan perseorangan. Nah, sekarang ini dibatasi. Yang bisa menerima aturan pajak ini adalah orang pribadi tertentu, PT perorangan, koperasi, dan tentunya ini dengan omset maksimalnya 4,8 miliar per tahunnya. Jadi hanya dibatasin untuk itu saja. Bahkan UMKM yang berbasiskan ini ya, berbasiskan PT, CV, dan juga firma, ini juga tidak bisa memakai tarif PPh 0,5% ini, di mana ini juga ada masa transisinya. Dan ini berlaku sebelum 22 April kemarin, ya. Kalau semisal nih ada PT ini terdaftar pajaknya ya sebelum 22 April, ini ada tenggatnya 3 tahun setelah PT itu terdaftar. Contohnya ya, jika baru terdaftar awal 2026, bisa menggunakan tarif 0,5% ini, tarif yang saya maksud ini, sampai akhir tahun pajaknya 2028, tenggatnya 3 tahun. Jadi setelah 2028 harus kembali menggunakan tarif normal, tidak bisa pakai aturan 0,5% ini. Nah, ini kenapa? Tentunya bisa menimbulkan perdebatan ya. Karena ada sisi yang mendukung, di mana ini bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas, lalu pajak lebih sesuai kemampuan ekonomi dan juga bisa tepat sasaran. Lalu ada di lain sisi ini ya, banyak profesi digital masih merintis, contohnya tadi influencer, konten kreator ya. Meskipun masih merintis penghasilannya kecil, tapi tetap dikenakan pajak normal, tidak 0,5% ini. Dengar. Tapi bagaimana nih menurut Anda nih? Kita langsung coba sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
1: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Soleh, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, gimana Pak Soleh?
1: Ini kalau melihat seperti itu ya Bang Wisnu ya, kasihan para UMKM ini, padahal kan UMKM itu diperlukan ya untuk penghasilan daerah ya Bang Wisnu.
0: Iya, betul sekali.
1: UMKM itu kan usaha kecil, usaha ini ya, itu harus di, ya kalau melihat dari bicaranya si narasumber yang barusan ya, yang wawancara sama siapa, Mas Zaini atau Mas siapa?
0: Bung Rudi.
1: Bung Rudi ya, itu dia juga ini Bung Wisnu, apa itu namanya, mengeluhkan kasihan yang di bawah-bawahnya itu.
0: Iya.
1: Seperti itu Bung Wisnu. Seharusnya itu dikembalikan 0,5%, benar kata Ibu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa, itu sangat mencekik gitu Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya belum pasti pajaknya udah kena terus gitu loh. Belum tambah ntar, ya jangan sampai lah ada pemalakan inilah, pemalakan itulah. Sekarang kan sudah zamannya palak pemalakan itu Bung Wisnu. Walaupun pemerintah sudah gembar-gembar untuk hentikan pemalakan, Tapi yang namanya manusia di Indonesia itu, kalau cuman manusia itu cuman 5 orang, mungkin gak ada yang rebutan seperti itu. Berhubung itu jutaan di Indonesia. Okay. Mungkin hanya itu, Bung Wisnu. Okay. Tolong diturunkan lagi lah, dikembalikan ke awal supaya sejahtera UMKM kita, Bung Wisnu.
0: Okay, baik.
1: Dan terima kasih, Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut Pak Soleh ya kurang setuju ya. Tapi gimana nih? Sebenarnya pelaku UMKM kan juga dari UMKM yang ini dengan yang itu beda-beda apa namanya penghasilannya ya. Nah ini nih muncul perdebatan juga, karena kalau tetap menggunakan 0,5% rata, artinya UMKM yang satu ya tentunya, UMKM pertama ini omsetnya katakanlah 50 juta. Yang kedua omsetnya adalah 400 juta. Kalau sama-sama pajaknya 0,5%, enak yang mana dong? Enak yang omsetnya gede kan? Nah itu dia, muncul perdebatan di situ juga. Tapi kita coba sapa Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Doni, apa kabar ya, di Banyuwangi? Ya. Alhamdulillah saya sehat Pak Doni. Pak Doni sendiri gimana
2: Banyuwangi,
0: nih?
2: Banyuwangi untuk beberapa minggu ini nggak ada,
0: cuma
2: hujan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Panas, tapi suasananya itu agak dingin seperti itu kalau musim-musim bulan-bulan kayak gini. Mas Pin tuh gak pengen mudik ke Banyuwangi kan?
0: Bentar lagi mudik Pak Doni.
2: Mampir lo ya ke rumah lo ya.
0: Baik Pak Doni, oke. Silakan Pak Doni menanggapi topik ini.
2: Saya setuju sama Bapak yang itu tadi lo ya. Sebaiknya ditarifkan normal kayak yang dulu-dulu aja.
0: Oke.
2: Soalnya semakin kesini kenapa sih program pemerintah itu semakin kayak mau menekan rakyatnya itu semakin tertekan seperti itu. Kenapa?
0: Yeah.
2: Katanya rakyatnya itu, orang Indonesia itu gak boleh miskin. Orang Indonesia itu gak boleh kelaparan. Sedangkan gini Mas ya, UMKM sekarang itu banyak persaingan ketat. Sedangkan pembeli itu sekarang itu agak minim seperti itu aja. Okay. Contohnya gini, di Banyuwangi sendiri atau di Pesanggaran sendiri tepatnya ya. Semisal saya itu jualan nasi goreng atau nasi pecel atau nasi apa, sebaiklah saya punya warung restoran seperti itu. Rata-rata pembeli itu hanya ngerasain saja di tempat saya itu enak apa enggak. Justru itu mereka enggak kembali lagi seperti itu loh Mas.
0: Oh.
2: Sistemnya kalau di Banyuwangi itu seperti itu. Makanya kalau mau menaikkan tarif pajak, itu harus dilihat-lihat dulu, harus disoroti dulu, harus diterawang dulu lah bisnisnya mereka yang punya UMKM itu seperti apa. Harus jangan asal memberikan keputusan jedok seperti itu aja lah. Yang di atas-atas itu mudah-mudahan ngedengerin lah ya. Mereka itu benar-benar ngedengerin dari rakyat seperti itu. Dari rakyat ke rakyat. Kalaupun ada pajak itu harus tepat sasaran. Apa? Jalan-jalan banyaknya yang rusak tempat saya seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Cuma itu monggo. Assalamualaikum.
0: Selamat hari saya selalu Pak Doni. Ya, sebenarnya ini ada alasannya ya dari pemerintah ya kenapa melakukan menerapkan skema pajak ini, di mana ada beberapa profesi yang sudah saya sebutkan tadi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, content creator dan influencer. Itu kenapa tidak boleh memakai tarif pajak 0,5% ini? Karena mereka ini dianggap penghasilannya itu berasal dari keahlian profesional dan tentunya memiliki kemampuan ekonomi berbeda dengan usaha mikro pada umumnya. Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, semisal kalau dokter, notaris dan segala macamnya ini kan pasti penghasilannya gede juga nih. Tapi kalau tetap dipakaikan 0,5% pajaknya, keenakan. Sementara UMKM pun sudah apa namanya hasilnya itu udah dikurangin operasional dan segala macamnya. Itu sehingga diterapkan pajak 0,5% ini untuk UMKM yang perorangan. Tapi gimana nih, Mbak Kelin di Jakarta. Selamat malam, Mbak Kelin.
3: Halo, malam. Selamat malam, Wisnu.
0: Iya, Mbak Kelin. Apa kabar?
3: Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Mbak Kelin?
3: Bang Wisnu sehat ya.
0: Sehat selalu, Mbak Kelin. Gimana, Mbak Kelin?
3: Kalau menurut aku sendiri sih, terlalu lah gitu loh.
0: Terlalu apa?
3: Kita mesti, iya, maksudnya yang miskin dibantu adanya bansos, BLT gitu kan. Modusnya tapi yang lagi berkembang kok dipapas pajak, PPN gitu loh. Kayaknya kesannya tuh pemerintah tuh gak suka ya rakyatnya maju gitu loh.
0: Okay.
3: Tidaknya jangan pakai alibi dong penghasilan besar. Justru kalau penghasilan besar senang dong rakyat. Senang dong pemerintah kan, rakyat sukses, usahanya maju, didukung gitu loh. Tapi jangan dipalak, jangan dipapas pakai pajak gitu loh. Pajak yang mau dinaikkan gitu loh. Katanya kan secara pemerintah kayak punya kesan tuh apa ya, gak suka melihat keberhasilan rakyat gitu lah. Iya, dengan dipapas kayak gitu kan, minta jatah deh, PPN dinaik, di apa pajak dinaikkan gitu loh. Kayaknya rusuh amat gitu.
0: Baik, Mbak Kelly.
3: Iya, kayaknya kurang setuju aja sih.
0: Dukung
3: aja deh rakyat untuk keberhasilannya gitu.
0: Baik, Mbak Kelly, terima kasih.
3: Makasih.
0: Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke Pak Matauli ya di Sibolga. Kita bekerja dengan waktu juga nih. Pak Matauli, silakan. Selamat dini hari.
4: Assalamualaikum, selamat dini hari. Ketiga sampai siatang bubung.
0: Bung Wisnu, Pak Matauli.
4: Siat tanggung.
0: Salam sehat, salam tanggung. Silakan Pak Matauli.
4: Ini pemberlakuan pajak 0,5% ini diberlakukan untuk UKM yang
0: UMKM yang mandiri, Pak Matauli.
4: Iya, dengan omset 4,8 miliar per tahun gitu.
0: Maksimalnya kalau di atasnya itu pakai apa namanya pajak normal tarifnya.
4: Pajak normal itu berapa? Di atas 0,5 juga?
0: Iya, di atas 0,5. Kalau perorangan itu biasanya pakai tarif progresif ya. Seperti kalau 60 juta dapatnya 5%, di atasnya itu berapa persen gitu. Naik terus, Pak Matauli.
4: Iya, karena seingat saya para ASN yang golongan 4 itu pusat dan daerah itu ada juga pemotongan 20% ya. Dari tunjangan apanya, tunjangan profesinya kan. Nah, itu tadi nggak berlaku apa ya, diberlakukan ke mereka ya Pak dokter, kalau pengacara dokter itu kan ada sertifikasinya kan, pengacara. Nah, itu dulu udah diberlakukan sebelumnya, cuma ini yang tadi nggak terima itu para UKM yang baru rintis ya, yang di bawah.
0: Betul
4: ya, maksud kita begini, lebih bagus, saya nggak tahu juga ya apa namanya PT apa itu yang Freeport yang punya asing di Indonesia, baik punya Perancis, baik Amerika, gitu. Itu aja dimahalin gitu.
0: Yang karena, dari luar ya, asing ya?
4: Iya, karena UKM ini kan kalau kita bilang uang deso, merintis dari bawah, ini kan pakai rupiah. Beda dengan investor asing itu kan pakai dolar dan euro kan. Jadi sudah sekarang, apa namanya, rupiah sudah sekarang sampai hampir 18 ribu, ya menjeritlah nanti pemilik UKM-nya gimana ngebayar karyawanku ya. Terus apakah aku akuan PHK mengurangi karyawanku kan gitu. Jangan dong diberlakukan bagi yang UKM yang ini gitu loh. Karena kan pajak-pajak kita banyak, lebih banyak lagi kan, PPH, PPN, PBB, pajak yang retribusi daerah juga ada. Ini ke pusat atau ke daerah juga lagi Bung Wisnu apanya?
0: Semuanya ini Pak.
4: Ya makanya kita bilang, terkadang kan orang-orang perpajakan ini kan ketika daerah membutuhkan membangun jalan, rumah sakit, sekolah, itu kayak nggak nampak efek apa-apanya. Malah kita sering lihat para bea cukai dan perpajakan kita itu kan milih-milih orang. Pajak gelapnya kan. Jadi apakah ini transparansi, jujur dan akuntabel? Kita lihat nanti Bung Wisnu ya. Tapi harapan kita investor asing yang pakai tambang-tambang apa itu harus dikuatkan, yang pakai mata uang asing. Kalau dolar yang receh, rupiah yang begini, waduh kasihan nanti apa gimana? Sebenarnya lapangan kerja belum direalisasi sama Pak Prabowo kan? Ya, semoga menjadi perhatian lah ini supaya jangan banyak pengangguran lagi lah. Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga. Kita beralih ke Brebes ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat malam, selamat dini hari Bung Wisnu Saputra.
0: Pak Caswa.
5: Sehat ya Bung ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Caswa gimana nih tanggapannya?
5: Ini temanya apa sih?
0: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Intinya adalah sekarang yang bisa memakai pajak 0,5% itu sudah dipersempit, Pak Caswa. Jadi hanya UMKM pribadi, perorangan, lalu juga PT perorangan dan juga koperasi. Selain itu, pakainya tarif pajak normal. Yang kalau semisal PT atau CV itu pakai 22%.
5: Berarti ini semuanya?
0: Iya, UMKM, UMKM.
5: Oh, iya maksudnya semuanya. Mm-hmm. Kalau komentar saya sih ya,
0: iya,
5: setuju yang barusan dibicarakan.
0: Oke.
5: Okay. Sama Pak, siapa itu tadi barusan?
0: Pak Matoli.
5: Pak Matoli. Mm-hmm. Memang benar, Bung. Jadi orang-orang asing tersebut yang pengusaha-pengusaha besar tuh boleh,
0: iya,
5: ditaikkan berapa persen pun boleh. Tapi kalau untuk orang wilayah Indonesia, kalau bisa itu jangan seperti itu, tarif normal.
0: Iya.
5: Ini rakyat udah sengsara loh, maka mau sengsara kembali dari segi apapun udah naik. Masa yang kayak gitu pun mau ditaikin semuanya. Jadi intinya tuh seperti itu, Bung.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
5: Ngurus ekonomi aja belum bisa.
0: Oke, okay,
5: masa ngurus-ngurus yang kayak gitu aja, yang sudah tadinya awal mulanya udah tersedia, sekarang mau dirubah-rubah kembali. Ya berarti tambah menjerit lah masyarakat kita lah.
0: Oke, okay, baik.
5: Terima kasih,
0: Pak Jasno.
5: Iya. Ya selalu.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ini banyak sekali ya menentang mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Tapi juga susah juga sih memang ya, karena terlihat mencekik nih bagi pelaku UMKM. Tapi sebenarnya yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk mengurangi orang-orang yang nakal itu, dimana bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas ya, seperti yang sudah saya singgung tadi. Kalau semisal ada dua UMKM nih, satunya omsetnya kecil, satunya omsetnya gede. Nah, yang gede ini tetap pakai 0,5%. Kan enggak ini juga ya, apa namanya? Keenakan gitu loh daripada yang omsetnya kecil. Dan tentunya ini bisa menutupi celah-celah perpajakan yang lainnya. Tapi nanti kita coba bahas lagi di sesi kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan ya. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis atau MBG. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Dasko mengatakan Presiden menunjuk Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya selama menjadi wakil. Karena menurutnya Nanik selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
2: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
2: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat, ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasang telinga, dengarkan komentator idola.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
5: Mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika. Prof Syahrir Ika.
6: Mas Rudi.
5: Iya, Prof. Kalau menurut Anda, kenapa ini Prof ya, pemerintah mengubah aturan pajak UMKM yang saat ini final 0,5% ini Prof?
6: Ya, kalau gini ya, ini kan peraturan lama itu dan PP nomor 55 tahun 2020.
5: Iya.
6: 2022, sorry, 2022. Ya. Karena kan PP nomor 20 tahun 2026 ya.
5: Iya.
6: Nah, kita coba melihat di mana bedanya kan. Kalau saya lihat bedanya ini adalah pertama, kalau PP nomor 55 itu pajak terhadap UMKM itu berlaku umum gitu.
5: Mm-hmm.
6: Jadi tidak melihatnya kata UMKM itu kan lapisannya mulai dari yang paling bawah mikro, ultra mikro sampai dengan yang menengah. Nah, jadi perlakuannya sama gitu kan.
5: Mm-hmm.
6: Misalnya pokoknya kalau batas omsetnya itu maksimum 4,8 miliar gitu, maka kemudian itu akan dapat fasilitas PPH pajak itu 0,5% ya, 0,5% dari omset kan gitu kan gitu ya.
5: Mm-hmm.
6: Nah sekarang ini mau dirubah supaya saya lihat perubahan ini kan targetnya ke mikro dan koperasi,
5: yeah,
6: untuk usaha-usaha perorangan lah, usaha-usaha pribadi ya, pribadi, dan kemudian koperasi kan di bawah koperasi itu ya anggota-anggotanya itu kan umumnya kan pribadi-pribadi tuh. Nah, jadi pemerintah ingin menargetkan mereka, itulah yang menjadi target yang fasilitas 0,5% final itu, ya kan?
5: Okay.
6: Nah, jadi kalau kita lihat, saya menangkap peraturan ini tujuannya setidaknya ada tiga kalau saya menangkap ya.
5: Mm-hmm.
6: Pertama itu pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa fasilitas 0,5% itu dinikmati oleh usaha mikro dan kecil,
5: okay,
6: yang dijalankan langsung oleh individu,
5: yeah,
6: pribadi-pribadi.
5: Yeah. Ya.
6: Atau koperasi ya, mm-hmm, bukan badan usaha yang sudah lebih formal.
5: Termasuk kan, bumdes juga tidak ya di sini ya sekarang.
6: Tidak, bumdes, mm-hmm, tidak, saya, yeah, tidak, PT juga tidak kan seperti, yeah, itu ya.
5: Mm-hmm.
6: Yang kemarin juga bisa kan gitu kan. Nah kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan fasilitas. Nah ini biasanya begini, kalau yang CV atau PT sering kali mereka kan menghindari pajak itu, caranya mereka pecah-pecahin tuh bisnisnya,
5: mm-hmm,
6: ya.
5: Mm-hmm.
6: Nah, dengan pecah-pecahan bisnisnya masuk dari sisi omsetnya masuk, ya kan? Nah, misalnya kalau mikro itu kan omset maksimum kan 2 miliar ya,
5: mm-hmm,
6: 2 miliar. Kemudian kalau yang kecil kan sampai 15 miliar. Nah, jadi maksud dia kategori, misalnya kategori dia kecil itu, dia pecah-pecah lagi ya, pecah-pecah lagi. Sehingga bagaimana caranya supaya maksimum 2 miliar kelihatan terbaca oleh orang pajaknya,
5: mm-hmm,
6: ya kan?
5: Nah,
6: dia terbantu oleh orang pajak itu, dia dapat fasilitas 0,5. Nanti setelah hitung semua, baru dia kumpulin lagi itu semuanya. Jadi sebenarnya negara mendapatkan kontribusi pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya gitu ya.
5: Okay.
6: Nah, jadi mencegah, yang kedua itu mencegah itu. Jadi ada orang penduduk kita ini yang pengusaha, udahlah kalian berlaku jujur ke negara lah, gitu kira-kira ya.
5: Okay.
6: Udah kalau memang kalian punya kewajiban, laksanakan kewajiban, jangan pakai nipu-nipu lagi gitu.
5: Okay.
6: Okay.
5: Yeah.
6: Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, saya melihat ini ada usaha pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.
5: Okay.
6: Ya. Jadi ketika usaha sudah berkembang, kan mereka dapat fasilitas, kan ada pembelajaran tuh. Dan lama-lama kan dia berkembang, kemudian dia bikin PT kan,
5: okay,
6: atau dia bikin CV, yeah, kan, dengan, yeah, begitu dia formal,
5: yeah,
6: sehingga dia menjadi layak masuk ke banking,
5: okay,
6: untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Nah seperti itu kira-kira.
5: Ya, dari tiga poin, yeah, yang Anda jelaskan ini Prof, menarik ini Prof, mm-hmm, ya. Saya fokus ke BUMDES ini Prof. BUMDES, oh, kan, iya, dicoret ya, kalau di PP sebelumnya, yeah, kan termasuk BUMDES di dalamnya ini ya. Nah, yeah, apakah sejauh mana ini akan berpotensi memicu diskusi atau bahkan perdebatan mengenai dukungan pemerintah terhadap kemandirian ekonomi desa kalau dicoret dari PP yang baru ini Prof?
6: Ya sebenarnya BUMDES ini kan yang BUMDES pun ketika dia di desa dia tidak bisa kerja sendiri kan,
5: mm-hmm,
6: dia kan pasti gandeng-gandeng UMKM juga kan gitu,
5: mm-hmm,
6: kan Pak,
5: mm-hmm,
6: BUMDES ini hanya tools aja, hanya tools negara ini agar supaya ada apa entrepreneurship itu berkembang di desa.
5: Iya.
6: Lalu dia memanfaatkan ada fasilitas fiskal yang ada di desa, itu kan transfer daerah itu kan ada fasilitas fiskal atau keuangan negara yang masuk ke desa, lalu desa bisa menggunakan BUMDES ini untuk berbisnis. Kan begitu kira-kira ya?
5: Iya.
6: Nah, sebenarnya ada BUMDES atau tidak ada BUMDES, kalau ekonomi UMKM itu bergerak di desa, kan sudah selesai juga ekonomi itu kan Pak.
7: Oke.
6: Iya kan. Nah, jadi sebenarnya tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh BUMDes ini apa namanya, dia diarahkan lebih ke formal.
7: Ya.
6: Jadi usaha-usaha yang di luar kemampuan UMKM yang mikro dan kecil itu, itulah ranahnya BUMDes, ya kan? Dengan dia ranah BUMDes, dia yang dia karena namanya BUMDes, berarti dia layak dong, atau dia bankable di mata banking kan gitu kan? Yeah. Apalagi dia dijamin oleh negara ya, makin terjamin aja. Jadi dia kalau mengembangkan bisnis, dia mudah mengakses financing kredit-kredit market based di. Ya. Di banking kan begitu, nah, ya. Seperti itu kira-kira.
7: Kemudian Prof, kalau memang CV ya. Dan PT ini dihapuskan dari PP yang baru, artinya kan kalau tadi Prof katakan memberikan kesempatan usaha mikro perseorangan naik kelas, tetapi sejauh mana terpikirkan CV ini nanti akan turun kelas Prof? Udah aja dirubah menjadi usaha perorangan untuk mengejar pajak murah tadi. Bukan naik kelas malah Prof. Gimana ini Prof?
6: Nah, disitulah nanti kontradiksi antara misi pemerintah dengan pelaku usaha. Pelaku usaha ini ingin didorong pemerintah supaya kapasitas bisnisnya itu berkembang. Gitu ya. Nah, maksudnya kalau dia omsetnya gede, labanya gede kan, yang konsekuensi dia juga bayar ke negara juga gede ya, dari pajaknya, maka si apa PT dan CV ini punya kontribusi, keuntungan dia itu dipajaki, pajaknya masuk ke penerimaan negara, penerimaan negara keluar lagi ke masyarakat, kan dia kena juga, dapat juga dia, ya kan, manfaatkan listrik yang murah, manfaatkan jalan yang mulus dan sebagainya, itu kan mekanisme apa fiskal kan begitu, dan pemerintah ingin supaya mereka yang sekarang sudah mulai mampu masuk ke formal, itu pemerintah dorong supaya menjadi formality, jadi institusi yang formal. Kalau dia institusi formal, dia akses apa saja itu tersedia terbuka, gitu maksudnya gitu.
7: Okay.
6: Dan misalnya, contoh gampang-gampangnya begini, yang mikro itu kan dia butuh uang misalnya 3 juta, 4 juta, dia pergi ke banking gak akan layani dia, habis cost-nya, ya kan? Maka itu banknya, di mata banking mereka itu disebut non-bankable kan gitu, ya kan? Nah yang mereka CV dan PT ini di mata banking mereka itu bankable, berarti likuiditas perbankan yang ada di bank itu jatahnya mereka gitu loh, gitu kan? Alah, manfaatkan itu dengan baik, jangan kejar-kejar mencari pajak murah. itu kan artinya tidak mendidik kan gitu loh. Okay. Pemerintah kan maunya mendidik dia supaya pet kamu itu lu harus spesialnya.
7: Tapi paling tidak kan harus diantisipasi juga itu Prof ya, hal-hal seperti itu ya, celah-celah itu.
6: Nah itu, nah, itu nanti tentu, ini kan kebijakan ini kan kebijakan perpajakan. Nah udah pasti nanti teman-teman di Kementerian UMKM udah pasti mereka akan merespon kebijakan ini dengan melakukan pemberdayaan tentunya.
7: Okay.
6: Melakukan pengawasan, pembinaan dan sebagainya. Sehingga mereka juga ikut menjaga 0,5 ini benar targetnya untuk
7: sesuai.
6: UMKM yang memang sesuai. Nah mereka sesuai ini tetap diawasi oleh Kementerian UMKM, mereka didorong untuk naik kelas.
7: Termasuk gitu ini Prof, koperasi kan juga mendapatkan fasilitas pajak 0,5%, tentu harapannya kan ada pertumbuhan yang baik di ekosistem koperasi. Dengan adanya pajak 0,5% ini, apakah menurut Anda ini Prof, bisa membuat masyarakat tertarik untuk mendirikan koperasi Prof?
6: Iya pasti kan begini, koperasi itu anggotanya kan pasti UMKM kan Pak?
7: Iya.
6: Sudah pasti kan. umumnya koperasi itu pasti anggotanya itu usaha-usaha yang mikro-mikro itu umumnya gitu ya. Kalau pegawai-pegawai negeri mah jarang lah gitu yang mikro-mikro itu. Artinya dia sendiri itu mengelola orang-orang pribadi yang dia mendapatkan fasilitas itu. Satu, yang kedua, koperasi ini kan mendapatkan ibaratnya koperasi ini beda dengan UMKM ya. Koperasi ini dia itu mendapatkan dia sebagai agen pemerintah. Dia ada program-program pemerintah yang dialirkan ke masyarakat melalui dia. Kan gitu ya. Karena melalui dia, maka dia diberi insentif juga. Kan gitu kan?
7: Iya,
6: Dan insentif pajak ini pemerintah memberikan dia itu supaya apa? Supaya dia mungkin apa namanya omsetnya itu setinggi apapun omset itu dikasih tax di 0,5. Nah dengan begitu dia akan punya laba yang bagus kan gitu.
7: Oke. Prof, ini juga ingin saya tanyakan ini Prof. Di PP yang baru ini PT perseorangan itu mendapatkan fasilitas pajak perseorangan ya Prof ya PT. Yeah. Tetapi CV kecil ini enggak Prof. Gimana ini?
6: Jadi di dalam PP 20 ini saya melihat dia definisinya itu perorangan. Definisinya
7: perorangan ya, bukan masuk korporasi ya. Oke.
6: Okay. Maupun perusahaan yang perorangan. Yeah. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi selama CV itu perorangan gitu, dia masuk kategori itu. Nah, betul kan? Karena CV perorangan itu artinya dia tidak merekrut tenaga kerja, tidak ada share saham di situ, dia tidak menjual saham, dia tidak kepemilikannya itu kepemilikan pribadi, tidak kepemilikan bersama. Gitu maksudnya ya. Okay. Nah, tapi kalau CV ada kepemilikan bersama, kan ada undang-undang sendiri di undang-undang PT kan? Undang-undang itu kan mengatur tentang CV, PT, itu kan ada undang-undang sendiri. Nah, itu dinilai oleh undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan ini sebagai lembaga formal. Gitu ya. Nah, lembaga formal itu pengertiannya adalah dia sudah comply kepada seluruh regulasi yang memang itu diatur di undang-undang.
7: Oke. Okay. Iya, iya. Tapi begini Prof, jangan-jangan nanti ada rasa takut dari masyarakat kita atau orang masyarakat kecil untuk meresmikan usahanya menjadi badan hukum, Prof.
6: Ah, itu salah satu kemungkinan itu kemungkinan ada kemungkinannya, ada kemungkinan
7: potensi ada ini Prof di situ.
6: Risiko mereka menghindari jadi formal.
7: Iya.
6: Itu kira-kira ya. Nah, sekarang terserah mereka. Ini kan mereka kalau menghindar turun kelas, berarti mereka kehilangan opportunity. Nah ini ada satu area di mana mungkin yang tanggung itu loh Pak Rudi. Tanggung itu maksudnya dia ini sebenarnya punya sesuatu ya modal atau punya bisnis agak bagus, tapi knowledge-nya mungkin rendah gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa membaca. Baca peluang gitu. Mata dia itu kos aja di mata dia ya. Nah, menurut saya, di sini di wilayah sini perlu ada pemerintah harus masuk di situ, ya, masuk di situ untuk memberi dia pemahaman. Jadi mungkin menurut saya setelah peraturan ini keluar, mungkin teman-teman di pajak mengajak Kementerian UMKM, mereka mulai turun ke melihat, masuk ke masyarakat tuh melihat. Apakah ada orang-orang seperti ini yang keluh, yang mengeluh? Perlu ada pembinaan di situ, ya kan? Memang plus minus ini ada plus minusnya, tapi bayangkan aja kalau yang mikro itu kan totalnya di Indonesia itu yang skala itu kalau diperkirakan data
7: 60 juta.
6: Sekarang lagi didata oleh Kementerian UMKM ya dengan siapa UMKM ya. Tapi okelah kita menggunakan data yang sebelumnya. Kita harus akan diterbitkan oleh pemerintah. Kita mengatakan itu benar. Maka sekitar 64 juta itu kan mikro, Pak. Mikro, Pak. Nah, 60 juta yang mikro itu yang targetnya sekarang itu dan hanya aja perlu itu, ya kan? Kasih mereka lakukan intervensi yang memenuhi dengan target yang tepat, yang memenuhi sasaran kan begitu. Nah, yang mereka yang tadi yang Pak Rudi bilang itu jumlahnya nggak banyak Pak Rudi.
7: Kecil ya?
6: Kecil itu nggak banyak jumlahnya, kecil lah.
7: Tapi yang penting kan Prof, cara pemerintah mengawasi agar nggak ada lagi perusahaan besar yang ngaku-ngaku perusahaan kecil ini Prof.
6: Itu menurut saya, sebenarnya pemerintah kan. Sekarang kan sudah zaman teknologi ya, teknologi ini bisa kebaca lah. Ada sentuhan teknologi informasi yang bisa menangkap itu maksudnya. Jadi perlu ada intelijen. Jadi sebenarnya Kementerian UMKM barangkali bisa membangun sebuah sistem yang dia punya kemampuan intelijensinya tinggi gitu, yang bisa menangkap kayak gitu ya. Nah, begitu pun yang Kementerian Perindustrian gitu ya. Dan kementerian lain yang ada insight dengan usaha menengah dan besar itu. Sehingga mereka itu walaupun jumlahnya kecil tapi kan volumenya gede. Nah, jadi jangan sampai penggelapan pajak itu jangan sampai terjadi di masyarakat. Harus ada satu solusi mumpungnya hari kebangkitan, hari lahirnya Pancasila ya. Jadi marilah kita Republik ini mulai merasakan ketika kita menjadi bangsa Indonesia, kita menjadi anak-anak Indonesia, menjadi putra Indonesia, putra-putri, maka kewajiban kita berikan ke negara. Itu okay. Kita namakan mulai dari SD gitu loh, Pak.
7: Iya. SD. Nah, gitu. Baik. Prof. Syahri Rika, terima kasih banyak Prof. Ya, untuk ya, perbincangannya. Sehat selalu, Prof. Demikian tadi peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi dini hari ini. Dan kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, peraturan ini disahkan karena pemerintah memperkenalkan sistem baru yang bisa menggabungkan omset keluarga serta perseroan perorangan tertentu sebagai dasar penentu batas 4,8 miliar per tahunnya. Langkah ini diambil untuk menutup celah wajib pajak yang sengaja membagi-bagi usahanya agar tetap terlihat berskala UMKM. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah aturan ini sudah sesuai atau mungkin perlu diperbaiki lagi atau malah mungkin harus kembali ke peraturan sebelumnya? Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Langsung saja kita sapa pendengar, ada Pak Taufik di Bali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Taufik.
1: Selamat dini hari, salam Indonesia kompak selalu.
0: Salam Indonesia kompak selalu, Pak Taufik di Bali. Baru pertama kali nih saya dengar nama Pak Taufik nih. Salam kenal, iya. Pak Taufik.
1: Salam kenal dengan Bang Wisnu ya.
0: Iya, apa kabar di Bali nih?
1: Baik, semoga sehat Bang Wisnu selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Taufik, gimana nih menurut pendapat Anda nih, Pak Taufik nih, tentang peraturan pajak baru ini, Pak?
1: Oh, kalau menurut saya mengenai kebijakan pemerintah itu harus didukung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selagi positif tujuannya, kan tak mungkin negatif, pasti positif untuk dari rakyat kembali ke rakyat lagi, kan. Iya. Mengenai pajak itu harus kita dukung, dan dampak selagi ada sponsornya, maksudnya sponsor pemerintah harus istilahnya tidak apa-apa. Yang penting pemerintah itu punya sponsor untuk produk UMKM kita,
0: maksudnya kan.
1: Ya, sponsornya harus kelar gitu, ke istilahnya kan, kalau di Bali ini kan kebanyakan kan ekspor, home industry kebanyakan kan. Tapi dampak positifnya juga bagus gitu, walaupun dolar istilahnya tertekan, tapi rupiah juga bisa terbeli banyak di sini, produk-produk rupiah di sini banyak dibeli oleh dolar.
0: Oke, artinya pajak pun nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya, ada wujudnya kembali ke rakyat gitu atau gimana tuh?
1: Yang penting, VOI-nya, istilahnya fiskal orang Indonesia-nya itu punya target, maksudnya sampai ke tujuan targetnya, umpamanya katanya satu bulan minimal umpamanya 60 juta, umpamanya kan kayak gitu, bersih, dan itu nggak apa-apa. Dan sekarang ini walaupun istilahnya dolar itu tertekan, buktinya banyak buyer-buyer di Bali itu, maksudnya dari luar negeri, banyak yang memborong produk-produk luar negeri.
0: Iya tuh, ya. Saya juga penasaran tuh, kan sekarang rupiah lagi naik tuh, Pak Taufik juga. Itu momen juga nggak sih sebagai orang Bali, kan banyak-banyak turis juga, banyak turis berdatangan nggak sih?
1: Iya banyak.
0: Oh, banyak.
1: Untuk musim dingin aja, maksudnya kan sekarang lagi musim dingin, berarti kan akan ada liburan, berarti banyak sudah hotel-hotel terbooking di sini kan, di booking sudah istilahnya kan.
0: Oke, agak out of topic tapi nggak apa-apa. Oke.
1: Dampak positifnya juga ini kan, kalau kemarin itu kos di sebelumnya dolar 17 itu kan masih 16 sekian, jadi kita masih punya stok kemarin itu sekian. Itu stok yang kemarin itu banyak menguntungkan, selain sudah diborong oleh turis. Beda dengan sekarang order umpamanya kan, kecuali ada agreement price-nya. Sekarang kan grand price-nya umpamanya ada order baru, jadi dibikin agreement price-nya itu untuk maksudnya order berikutnya, kecuali itu akan merugi, kecuali ada toleransi. Nanti kalau dolar lagi naik, kosnya kan pasti tinggi, maksudnya kan biaya produksinya gitu.
0: Oke.
1: Jadi iya.
0: Oke, okay, Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Tapi ya, intinya gimana nih mengenai pajak ini, setuju nih peraturan yang baru nih Pak Taufik? Ya,
1: pasti setuju asalkan sponsornya, maksudnya pemerintah itu punya sponsor di luar negeri itu bagus. Pemasaran produk dalam negeri
0: terutama. Oke, ya, pemasaran produk dalam negerinya bisa ke luar negeri dengan bagus.
1: Supaya tidak mati, bahkan importnya harus dikurangi supaya produk-produk dalam negeri ini tidak mati seperti PT apa itu yang garment itu. Sritek, karena kemarin itu pemerintahan Pak Jokowi terlalu berani membludak akhirnya.
0: Oke.
1: Anjlok mati, banyak yang mati produk dalam negeri.
0: Oke, baik.
1: Pemerintahan Pak Jokowi gitu, sekarang kan sudah bagus.
0: Oke, gitu, baik.
1: Karena batasi importnya, ya makasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Taufik yang mendukung ya, asalkan pemerintah juga ikut memasarkan produk-produk UMKM ya khususnya ya ke luar negeri supaya banyak yang membeli juga. Artinya timbal baliknya juga ada nih, seperti itu. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra apa kabar?
2: Baik, habis silaturahim keluarga. Ini sudah kembali lagi ke Padepokan dan selalu ingin bincang-bincang dengan Bung Wisnu dan Bung Sabil.
0: Iya, pantas kemarin nggak pernah gabung tuh, kemana? Saya pikir kemana Bu Indra?
2: Iya. Okay. Nanti juga Jumat berangkat lagi, iya. Jadi tapi selalu memonitor hanya ya udah dengarkan dulu nanti itu. Nah ini sekarang ini kalau soal hukum dan undang-undang gitu Bung Wisnu, aduh nenek-nenek ini rasanya sulit untuk baru dipelajari. Ada perubahan lagi, ada perubahan lagi. Iya, kadang-kadang gimana ya, tapi selalu berpikir positif lah.
0: Oke.
2: Masakan yang berwenang itu akan merugikan rakyat kecil.
0: Iya.
2: Nah itu jadi itu yang perlu diwanti-wanti. Selama perubahan yang terjadi itu untuk kepentingan masyarakat kecil. Nah ya oke lah.
0: Oke aja
2: kita
0: ya.
2: Kita lihat. Iya begitu saja ya Bung. Ya.
0: Oke Ibu Indra.
2: Mudah-mudahan Indonesia ini setapak demi setapak makin menuju perbaikan. Iya, jangan malah menuju ke
0: keburukan.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini, apa namanya, di sesi pertama tadi banyak yang tidak setuju nih, tapi Pak Taufik dan Bu Indra nih di sesi kedua ini lebih banyak setuju nih dengan aturan yang diberlakukan pemerintah ini. Tapi gimana nih, karena memang kalau melihat PPH final UMKM 5% ini yang terbaru ini ya, skema ini memang diperketat dan diprioritaskan untuk wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, serta koperasi. Jadi difokuskan untuk itu saja. Selain itu nggak bisa pakai tarif UMKM 0,5% ini. Dan tentunya ada batas omsetnya, yaitu 4,8 miliar. Kalau di atasnya itu nggak bisa juga pakai UMKM tarifnya 0,5% ini. Dan yang menarik adalah, kalau semisal untuk wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi dan ini pelaku UMKM, omsetnya itu semisal di 500 juta pertama, itu bebas pajak pendengar. Kalau semisal, gini deh, lebih simpelnya, kalau semisal orang itu punya usaha dengan keuntungan 800 juta, katakanlah, 500 juta pertamanya itu tidak dikenakan pajak, lalu 300 juta sisanya itu dikenakan pajak 0,5%. Jadi yang 500 juta itu bersih, bebas pajak. Itu diambil sendiri masuk ke kantong ya. Dan tentunya ini ada masa berlakunya. Tidak ada batasan ya untuk orang pribadi dan PT perorangan alias bisa digunakan selamanya masa berlakunya untuk yang 0,5% ini selama omsetnya itu belum melebihi 4,8 miliar. Tetapi masa berlaku untuk untuk CV, PT dan juga firma ini ada. Untuk PT ini maksimal 3 tahun sejak terdaftar. Lalu CV, firma dan BUMDes ini 4 tahun sejak terdaftar. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa pakai 0,5% tapi balik ke peraturan pajak sebelumnya. Kalau PT, CV, firma itu pakai pajak badan itu 22% kalau nggak salah ya. Tapi kita coba menurut pendapat Pak Pandu di Riau. Coba Pak Pandu, selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu. Halo Pak Pandu.
3: Halo, halo.
0: Selamat pagi, ya. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat dini hari Mas.
0: Iya. Gimana nih Pak Pandu?
3: Tentang pajak ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Pajak UMKM itu. Perbaikannya itu mengurangi atau menambah kan?
0: Perbaikannya adalah itu nggak ada mengurangi atau menambah Pak Pandu. Intinya nilainya tuh sama 0,5% tapi yang bisa menerima manfaat itu tuh dipersempit. Cuman PT perorangan, orang pribadi yang melakukan UMKM atau koperasi selain itu tidak bisa pakai 0,5% ini, Pak Pandu.
3: Oh, iya iya. Tapi ada peraturan apa itu usaha yang sekian yang di bawah 500
0: Oh,
3: tapi bos pajak.
0: Iya, yang orang pribadi kalau dia pelaku pribadi. UMKM penghasilannya 500 juta di bawah itu enggak dikenakan pajak.
3: Iya, iya. Tapi ini kalau bisa nih tambahan di luar apa ya? Pajak-pajak kan kita dengar tuh kita baca itu di luar negeri itu negara-negara yang sumber daya alamnya apa? Mm-hmm. Banyak gitu pajak ini diringankan malah enggak okay. Dipajak di bos. Enggak apa senilai apa gitu. Mm-hmm. Ada patokannya, nggak ada pajak, nggak ada pajak apapun gitu. Negara-negara seperti Dubai apa, Qatar itu ya,
0: yeah.
3: Bebas pajak itu Brunei juga. Mm-hmm. Nah satu hal lagi PBB ini contoh ya. Mm-hmm. Di Jakarta itu rumah yang harga 2 miliar zaman Pak Ahok itu 1 miliar, okay. Tapi Pak Anies jadi 2 miliar. Mm-hmm. Jadi rumah yang harga 2 miliar bebas PBB gitu.
0: Okay.
3: Di Jakarta itu. Nah, di provinsi-provinsi tidak ada diberlakukan seperti itu.
0: Hmm.
3: Maunya kan kalau 1 miliar di Jakarta bebas PBB, maunya di provinsi mungkin 500 juta gitu. Itu pajaknya.
0: Oke, okay. Tapi gimana gitu, nih? Kalau ya. Tentang UMKM-nya ini gimana, Pak?
3: Setuju itu.
0: Oh, setuju?
3: Ya.
0: Kalau misal dipakai 0,5% dan selain itu, selain yang mandiri, koperasi ya. Dan juga itu selain itu bisa tidak memakai 0,5%. Tapi ada ini juga sih Pak.
3: Iya.
0: Pak Pandu ya, kalau semisal ada pelaku usaha UMKM tapi dia memakai ini kan biasanya sekarang pakai teknologi HP dan segala macam live streaming gitu kan.
3: Iya.
0: Nah, itu
3: non-sektoral mungkin ya.
0: Iya.
3: Apa namanya? Tahu ya.
0: Iya, itu pakai teknologi lah. Nah, itu tidak bisa masuk 0,5% ini tapi sebenarnya juga UMKM, Pak Pandu.
3: Iya, iya, iya. Hanya karena pemerintah aja begitu.
0: Karena ini kan 0,5% ini diberlakukan untuk pajak pribadi. Selain itu seperti influencer itu kan masuknya influencer juga ataupun konten kreator, Pak Pandu.
3: Iya, iya. Boleh lah dicoba dulu kan.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Pandu. Terima kasih ya, Pandu.
3: Iya, mari Mas ya.
0: Iya. Dari Pak Pandu juga setuju juga nih mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Meskipun juga masih banyak polemik juga ya, perdebatan nih antara yang setuju sama enggak nih. Seperti yang di sesi pertama tadi kebanyakan tidak setuju. Tapi gimana? Kita coba ke pendengar terakhir ya mungkin ya, Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat dini hari. Oke, Pak Cipto.
4: Dini hari dari Pandeglang, Cipto Murtoko ya.
0: Ya.
4: Sekarang ini pemerintah apa-apa dipajekin. Ujung-ujungnya untuk cari dana MBG. Tuh. Kan itu ada yang bikin ini apa itu fatwa NU.
0: Apa itu?
4: Jadi rumah yang diisi itu
0: okay.
4: harusnya jangan dipajekin.
0: Iya.
4: Yeah.
0: Tapi Pak Cipto, ini kan tujuannya dari peraturan baru ini kan bukan seperti itu. Jadi supaya bisa apa namanya ya mengurangi kecurangan-kecurangan, salah satunya dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, kalau semisal ada pelaku UMKM satu nama tapi dia punya beberapa apa namanya bisnis gitu ya, dipecah-pecah dan omsetnya itu kalau digabungin lebih dari 4,8 miliar, tapi kalau dipecah-pecah itu di bawahnya 4,8 miliar, jadi tidak apa namanya ya tidak mendapatkan atau tidak terkena pajak 0,5% ini. Jadi intinya adalah mengurangi kecurangan-kecurangan orang yang melakukan pajak, Pak Cipto.
4: Oh, itu intinya mah. Mm-hmm. Berarti licik gitu ya, yang punya sampai begitu okay. itu.
0: Ya. Iya.
4: Ya udah itu aja.
0: Oke, okay.
4: Enggak panjang-panjang.
0: Oke, okay. Tapi gimana nih tentang aturan pajak ini, apakah Pak Cipto juga setuju nih?
4: Setujulah kalau kayak begitu.
0: Okay.
4: Sekarang udah tahu intinya.
0: Oke, okay, ya. Baik Pak Cipto, terima kasih.
4: Terlaku yang bagus ya.
0: Iya, iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Cipto ya, kita satu lagi deh pendengar ya terakhir ya. Ada Pak Abdul Kadir di Jakarta Utara. Selamat malam, selamat dini hari Pak Abdul.
5: Ya, selamat dini hari Bung Husin. Salam ya. Sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
5: Jadi, Pak Abdul, gimana? Kalau menurut pendapat saya, ya kita setuju saja, kan? Kalau banyak apa UMKM itu karena apa? Karena sekarang kan kita juga lagi dilanda akibat apa adanya permasalahan dari luar negeri yang membuat efek perekonomian di Indonesia menjadi cukup lemah.
0: Yeah.
5: Jadi kalau memang pemerintah sudah memikirkan hal ini, ya silakan.
0: Iya.
5: Ya kan? Ya gitu.
0: Oke, baik.
5: Walaupun misalnya sedikit merasa berat, ya kalau memang pemerintah apa maunya seperti itu, ya namanya masyarakat ya itu.
0: Oke, baik Pak Abdul Kadir, terima kasih.
5: Iya, ya, ya salam sehat selalu ya.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Ya, terima kasih pendengar yang sudah berkomentar pada dini hari ini ya. Di sesi pertama tadi semuanya tidak setuju nih, tapi di sesi kedua ini setuju semua nih. Mungkin ada apa namanya paparan dari narasumber yang kedua tadi mungkin bisa memberikan insight baru atau pandangan baru ya, sehingga bisa lebih menerima dari apa ini peraturan yang diberlakukan ini. Tapi pendengar, dari perbincangan yang telah kita lakukan hari ini, intinya adalah bahwa peraturan yang baru ini, PP nomor 20 tahun 2026 ini, bukan mengubah tarif UMKM, bukan mengubah tarif pajak UMKM, bukan mengurangi, bukan menambah dan segala macamnya. Intinya sama 0,5% dengan peraturan sebelumnya. Tapi ini lebih mengatur kembali siapa yang berhak mendapatkan fasilitas pajak final 0,5% ini, biar lebih tepat sasaran dan tidak tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang baru lagi. Tetapi masyarakatlah tentunya yang akan merasakan dampaknya secara langsung ke depannya. Terima kasih pendengar karena Anda masih telah bergabung di sesi komentar di hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pratawanan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pratawanan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
3: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
2: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di BJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
3: Ini kan DJKA ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, nah kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi menetapkan tersangka nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprintingnya betul, tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
2: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut, hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Matchday. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Catatan Peristiwa.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression atau Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi. Menurut PBB, hari ini perlu ada berdasarkan kenyataan yang menyedihkan bahwa dalam situasi perang, anggota masyarakat yang paling rentan yaitu anak-anak yang paling terdampak oleh konsekuensi perang. 6 pelanggaran yang paling umum adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam perang, pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan.
2: Prasetyo menjelaskan keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap kinerja lembaga tersebut. Dan inilah yang akan menjadi sorotan kami, apa yang menjadi PR ataupun

0: tugas besar BGN ke depan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional, kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Neti, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Sehat selalu untuk seluruh pendengar RRI Pro 3 FM.
0: Terima kasih, Bu. Ya. Setelah Presiden melakukan perombakan di Badan Gizi Nasional, kedepannya apa pekerjaan rumah yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pimpinan baru BGN ini, Bu?
2: Ya, tentu saja ini menjadi momentum bagi kepala BGN yang baru dan jajarannya untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Karena tentu saja kita semua menyadari sepenuhnya program MBG ini memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi, meningkatkan status gizi anak Indonesia, dan didukung dengan anggaran yang besar, sehingga kita berharap sekali lagi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis menjadi lebih baik. Dan tentu saja ketika kita melihat ya pada leadership yang dimiliki oleh pimpinan yang baru, ya kita berharap ya semua pengelola mitra BGN ini tentu saja bisa terus bersinergi untuk bisa memenuhi target dan objektif dari program MBG ini.
0: Ya. Hal apa yang paling mendesak untuk diperbaiki tata kelolanya atau dioptimalisasi lagi ke depan?
2: Ya, tentu saja sejak awal program MBG ini kan ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan gizi.
0: Ya.
2: Salah satunya adalah PR stunting yang pada akhir kepemimpinan Pak Jokowi kita belum bisa mencapai target ya, Mas Rudi. Nah, oleh karena itu penurunan stunting dengan salah satunya pendekatan program MBG ini menjadi satu poin yang akan kita akan terus kawal. Yang kedua, kita masih ingat betul bahwa Kemenkes memiliki data permasalahan gizi, ya, baik gizi kurang, begitu ya, gizi buruk seperti itu. Nah, kita berharap momentum pergantian kepemimpinan ini akan bisa membuat sebuah pemetaan mana titik-titik atau lokasi yang harus didirikan SPPG, begitu ya. Jadi kalau kemudian petanya kemarin ada 12 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, ya kita ingin itu dilakukan evaluasi sejauh mana pemenuhan SPPG di provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, kemudian juga di wilayah mana yang kemudian harus dilakukan percepatan pembangunan SPPG, ya utamanya di daerah 3T yang kita semua bisa membaca ya bahwa wilayah 3T ini tentu saja lebih membutuhkan ya ketimbang wilayah-wilayah perkotaan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi salah satu poin penting untuk kita lakukan evaluasi bersama pimpinan BGN yang baru, ya. Seperti itu.
0: Oh, program makan bergizi gratis ini kan anggarannya sangat besar ini, Bu, ya. Dan bagaimana DPR melakukan pengawasan agar betul-betul tepat digunakan, betul-betul tepat untuk program makan bergizi gratis kepada mereka yang membutuhkan ini, Bu Neti?
2: Ya. Tentu saja berangkat dari pemetaan tadi, Mas Rudi ya. Jadi pemetaan ini tentu akan bisa memberikan data ya, wilayah mana saja, kemudian jumlah penerima manfaat, kalau selama ini ada peserta didik, ada non peserta didik, dan ditambah lagi ada kelompok 3B ya, ibu ya, hamil, ibu balita, menyusui, dan juga balita. Nah, kita ingin data itu nanti dibuka ya bersama-sama dengan Komisi 9. Kita minta BGN membuka ya peta atau data kerawanan gizi itu ya, mulai dari stunting, gizi kurang, gizi buruk, faltering, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ kita coba evaluasi ya, titik-titik yang sudah berdiri sampai hari ini, apakah sudah berkesesuaian dengan kebutuhan penyelesaian masalah dengan program MBG ini ya. Nah, jika nanti sudah dilihat petanya ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, ya tentu kita akan minta melalui kepala BGN yang baru untuk segera melakukan pemenuhan kebutuhan SPPG di wilayah yang memang betul-betul membutuhkan, yang tadi kita sebutkan ya, kerawanan gizinya tinggi, stuntingnya tinggi, begitu ya. Nah, itu yang paling dekat seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga melakukan evaluasi terhadap pengawasan berjenjang. Ya. Selama ini kan memang kalau dari BGN di tingkat pusat sampai ke SPPG itu terlalu jauh ya. Artinya rentangnya itu terlalu jauh, sehingga kalau kemudian nantinya kita bisa melakukan sebuah pengawasan secara berjenjang dari BGN ke Korwil, Korwil ke Korcam, dan bahkan kemudian ada sinergi dengan kepala daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, tentu ini akan semakin mendekatkan target penerima manfaat secara tepat sasaran. Ya, kenapa? Karena yang punya data tentu saja kepala daerah ya. Apalagi kalau basisnya peserta didik, ya pastinya dari Dapodik bisa dilihat begitu mana siswa didik atau peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau kalau kita merujuk pada DTSN, mana sih peserta didik yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5 ya, mana yang kemudian bisa diperluas sampai desil 6 misalnya ya, kalau desil 1 sampai desil 5 sudah terpenuhi ya. Nah, menurut saya itu menjadi hal penting agar anggaran yang besar ini betul-betul tepat sasaran. Karena bagaimanapun ketika kita bicara anggaran yang besar, seharusnya itu juga akan berbanding lurus ya dengan output dan juga impact-nya ya. Nah, ini yang juga perlu kita sampaikan. Yang juga tidak kalah penting adalah parameter ya. Parameter yang harus disampaikan oleh BGN kepada Komisi 9 ya, semoga dengan kepala BGN yang baru ini kita semakin yakin ya bahwa program MBG ini bisa kita gunakan untuk mencapai parameter-parameter pemenuhan gizi ya. Misalnya dilihat dari kemampuan belajar siswa yang semakin bersemangat, semakin berenergi menerima pelajaran seperti itu, atau kemudian ada perubahan pola makan ya, yang dimulai dari sekali makan bersama di sekolah melalui program MBG, ada perubahan di keluarga. Nah, hal seperti ini menurut saya penting untuk menjadi parameter begitu. Nah, mudah-mudahan dari kepemimpinan yang baru kita akan dengarkan langkah-langkah strategis, terobosan-terobosan apa yang akan memperbaiki tata kelola program MBG selama ini. Seperti itu.
0: Ya, Ibu Neti mungkin ada sedikit tanggapan dari apa yang disampaikan pendengar kami, silakan.
2: Ya, ternyata apa yang menjadi harapan masyarakat sejalan ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berharap ini menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan tata kelola program MBG. Ya, tentu saja program MBG ini harus berangkat dari sebuah parameter ya, parameter yang jelas, target yang jelas, sehingga anggaran besar yang diberikan oleh pemerintah melalui program MBG ini betul-betul akan menghasilkan capaian-capaian yang mendukung upaya kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Dan harapannya tentu saja pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu ya keberlangsungan program, justru akan memperbaiki program MBG, dan tentu saja kita berharap keberlangsungan program ini tentu karena memang kita tidak melihat personnya, tapi melihat bagaimana kelembagaan ini secara utuh ya bisa melakukan proses transisi ya setelah pergantian kepemimpinan ini, seperti itu.
0: Baik. Dan sebenarnya apa yang ingin atau target utama yang ingin DPR lihat dari struktur pemimpin yang baru dalam waktu dekat ini dalam tata kelola MBG ini, Bu Neti?
2: Ya, tentu saja karena memang ini terkait dengan pemenuhan gizi, maka kita ingin bahwa betul-betul program MBG ini sampai ke tangan peserta didik ya sesuai dengan harapan Pak Presiden ya, bahwa menu yang disajikan memenuhi angka kecukupan gizi, bahwa program ini dari hari ke hari akan bisa mengubah pola makan termasuk juga pola pikir bangsa Indonesia secara umum begitu ya, secara menyeluruh, bahwa makan bergizi tidak selalu harus mahal, tapi makan bergizi itu yang dibutuhkan adalah kecukupan gizi ya, bagaimana program yang sudah digulirkan oleh Kemenkes ini bisa diwujudkan ya lewat sepiring ya menu yang disajikan oleh program MBG ini. Ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, ada unsur sayur mayur, buah begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan menjadi target-target baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendeknya ya bagi yang memiliki masalah gizi tadi bisa diselesaikan lewat program MBG, dan jangka panjangnya ini akan menjadi investasi Mas Rudy ya, investasi penyiapan SDM yang sehat, berkualitas dan berdaya saing. Nah, mungkin memang yang menjadi tantangan kepala BGN yang baru beserta jajarannya adalah bagaimana pengawasan ini bisa dilakukan bukan hanya pada wilayah dekat, bukan hanya pada wilayah perkotaan, tapi Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga inilah yang tadi saya sebutkan, ada koordinasi, kolaborasi dengan pimpinan daerah, ya kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian pengawasan secara berjenjang melalui organ yang ada di BGN ya, yang selama ini juga sudah dicoba dilakukan ya, ada KPPG, ada Korwil, ada Korcam begitu ya. Dan sampai paling bawah itu yang memang bertanggung jawab pada tata kelola MBG-nya ada kepala SPPG, yaitu SPPI yang sudah dilatih, sudah dibekali untuk bisa mengawal dan menggawangi program MBG ini. Seperti itu.
0: Apakah ada rencana Komisi 9 untuk bertemu atau memanggil pimpinan baru BGN untuk rapat kerja awal ini, Bu?
2: Ya, tentu saja saya secara pribadi dan juga fraksi PKS akan mengusulkan pada pimpinan Komisi 9 untuk segera mengundang kepala BGN yang baru dan jajaran untuk mendengarkan ya apa langkah-langkah strategis yang akan diambil, terobosan apa yang diambil untuk memperbaiki tata kelola program MBG seperti itu. Tentu dalam masa sidang ini kita punya waktu ya, selain akan membahas RKAKL ya terkait bagaimana anggaran di tahun 2027, tentu kita juga akan menanyakan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Kepala BGN memperbaiki tata kelola, memenuhi harapan masyarakat sekaligus memenuhi harapan kita semua ya di DPR, khususnya di Komisi 9 yang menjalankan fungsi pengawasan.
0: Baik. Bu Neti, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu ini berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Wassalamualaikum.
2: Ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anggota Komisi 9 DPR RRI Neti Prasetyani Aher, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan BGN.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, Tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
5: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
5: Loh kok kamu gitu sih, itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
4: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Presiden merombak pimpinan BGN yang baru dan kami nanti akan hadirkan perbincangan dari perspektif kebijakan publik bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah. Prof. Trubus,
7: ya, Mas.
0: Iya, terkait dengan Presiden merombak pimpinan BGN yang baru nih, kalau dari kacamata kebijakan apa kelemahan spesifik paling mendasar dari manajemen BGN selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, Prof?
7: Iya, kelemahan yang paling dasar dari sisi kebijakan publik ya, itu sebenarnya ini masalah data penerima manfaat itu tidak jelas.
0: Daftar jadi, penerima ya, manfaat, oke?
7: Data manfaat itu kan harusnya jelas.
0: Iya.
7: Siapa yang menerima, ya kan? Kalau itu kan yang terjadi kan anak sekolah lah. Anak sekolah itu kan jumlahnya macam-macam, ada SD, SMP, SMA.
0: Iya.
7: Tapi yang terima kan hanya negeri, padahal ada juga swasta. Nah swasta itu ada sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama kayak pondok pesantren, alias kala itu, kan itu harusnya kan dapat juga. Tapi sampai hari ini kan mereka masih banyak di antara mereka belum mendapatkan. Karena apa? Karena ini data. Nah persoalan juga data terkait dengan ini. Mereka kan dianggap mereka yang dari keluarga miskin. Tapi kita kan ada miskin ini kan ada tiga, Mas. Ada miskin, kemudian yang kedua miskin ekstrim. Nah yang ketiga itu menuju miskin. Jadi near poverty namanya itu. Orang menuju miskin karena di PHK orang tuanya, karena apa. Jadi akhirnya miskin, Mas. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi concern terkait dengan itu. Jumlahnya berapa? Nah apalagi kemudian MPD ini kan tidak hanya untuk anak sekolah, sesungguhnya juga untuk anak, untuk ibu menyusui, ibu hamil, hamil, termasuk juga lansia, Mas, kan seperti itu. Nah itu yang menjadi sisi kebijakan publik ya, yang kedua ini dari sisi tata kelola.
0: Okay.
7: Ya tata kelolanya itu yang kemudian oleh Seknek diklaim bahasanya itu ketidakdisiplinan dalam SOP, dan dalam apa istilahnya pengawasan kualitas ini layanan dan sebagainya, itulah yang dikemukakan. Itu kan sebenarnya bahasa yang selama ini dikeluhkan oleh publik kan, dan kualitas apa namanya makanan misalnya atau bahan itu kan menjadi problem munculnya dampak-dampak seperti keracunan mereka, makanan yang busuk dan sebagainya. Itu kan klaim-klaim itu sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga ada perilaku menyimpang, Mas. sistem menyimpang itu kategorinya perilaku koruptif.
0: Okay.
7: Nah, koruptif ini jenisnya sangat banyak. Itu yang kemudian akhirnya salah satu yang ditangani Kejagung itu kan itu mengenai apa jual beli di titik-titik pendirian yeah. pendirian itu toh
0: dapur.
7: Dapur. Tapi di satu sisi sebenarnya perilaku koruptif itu ada juga yang disampaikan oleh KPK juga waktu itu, yaitu nilai rupiahnya itu nggak sesuai dengan ini, dengan menu yang disajikan. Gitu.
0: Yeah, yeah,
7: jadi,
0: yeah.
7: Ini kan jadi problem. Tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran lain yang sifatnya lebih kepada ini kan, apa namanya, penurunan kualitas mas gitu. Jadi ini para ada para supplier, pemasok-pemasok itu yang bermain harga di situ,
0: okay.
7: Tapi dengan tadi dengan bahasa kualitas yang ini, dan itu perilaku-perilaku semacam itu kan juga menjadi istilahnya bentuk penyimpangan gitu.
0: Yeah.
7: Itu kan bahasanya, tapi kalau dari sisi kebijakan publik lain ya lebih kepada ini sebenarnya. Ini mas, buruknya komunikasi publik ya terkait dengan ini.
0: Harusnya seperti apa komunikasi publik yang ideal ini Pak?
7: Yang ideal ya ini, mereka membangun narasi-narasi yang bisa ini, bisa berimbang mas, proporsional. Misalnya kan di masyarakat tuh banyak sekali menganggap Pak LBG itu terus dikaitkan dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya. Misalnya tidak, Bekasi pernah terjadi ada kecelakaan kereta api.
0: Yeah.
7: Nah kereta api itu kemudian orang menganggap bahwa itu kan masalahnya hanya karena jembatan layang nggak ada. Jembatan layang kalau dibangun berapa sih? Cuman 100 miliar, paling tinggi 150 miliar.
0: Yeah.
7: Itu tak seberapanya dengan MBG yang satu hari itu 1,2 triliun. Okay. Nah, seperti itu mas. Jadi hal yang kemudian dikait-kaitin ini kan sebenarnya naras. Disampaikan kepada ini mas, kepada apa namanya publik lah gitu, sehingga publik itu paham maksud dari adanya program ini secara keseluruhan. Yuk kita bicara ya, namanya ada plus ada minusnya lah ya, seperti itu. Tapi ini ada sisi-sisi minusnya yang memang menjadi potret di mana kemudian presiden melakukan langkah-langkah untuk itu apa istilahnya membenahi dengan mengganti kepemimpinan dari Pak Radan dan kawan-kawan yang kemudian ditengarai juga ada indikasi kuat adanya perilaku-perilaku korupsi itu. Ya, tapi memang ini harapan apa publik pemerintah itu segera melakukan DGN lah, pemetaan-pemetaan. Artinya kepada mereka yang memang membutuhkan, yaitu yang harus segera dipenuhi gitu kan. Dan bagi mereka yang tidak membutuhkan, untuk sementara mungkin disuspend dulu gitu kan. Ada sekolah-sekolah elit itu tadi, katakanlah sekolah-sekolah yang spesial itu memang sebenarnya nggak membutuhkan gitu loh. Karena itulah seringkali jadi ramai karena mereka menganggap buat apa makanan seperti ini, orang saya nggak butuhkan gitu. Jadi menganggap orang tuanya mampu lah, orang tuanya juga mendukung itu. Tapi yang jelas begini Bu ya, memang kalau masyarakat yang ini ya kategori ya gate lah sering-sering. Sebenarnya nggak hanya di sana Bu, toli-toli di Jakarta ini, nggak jauh dari Jakarta ada Bu masyarakat yang kategori itu, yaitu masyarakat Baduy. Masyarakat itu nggak ada tempat sekolahnya juga, itu kan problem juga. Sampai hari ini juga MBG itu malah menolak mereka itu gitu, karena dianggap tidak ada sekolah. Ini kan bayangkan hanya 3 jam dari Jakarta sekarang sampai ke itu, ke mana itu masih ada masyarakat seperti itu. Jadi saya rasa apalagi di toli-toli yang begitu Bu, jadi memang ini menjadi problem di mana kita hendak mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi, sebenarnya pemenuhan gizi, pentingnya makanan yang berkualitas sebenarnya untuk yang akan datang. So, ini memang ya. Tadi ini kan program MBG kan investasi ini, investasi peradaban, katakan seperti itu bahasa kerennya. Nah, tetapi memang karena niatnya baik, nah kita itu memang BGN ini selama ini dalam melaksanakan itu memang ya sebenarnya bukan perencanaan lemah juga ya, memang lebih didukung oleh ini, dikejar target juga ya.
0: Okay.
7: Jadi harus memenuhi sekian ini. Nah berbeda misalnya saya pelajari di India itu enggak, di Brasil itu enggak. Jadi di India, Brasil maupun malah di Eropa itu, di Finlandia saya pelajari itu juga mereka bertahap itu mas. Jadi enggak seperti kita mau main sekian target untuk tahun sekian harus sekian, itu enggak gitu.
0: Okay.
7: Ini kan hal-hal yang harus memang ini. Itu sama pun itu tentu positif kan, mendorong agar apa edukasi kepada masyarakat ya, terkait pentingnya gizi itu bisa diterima secara luas dan secara tepat gitu. Ya. Itu sebenarnya hal itu yang hal positif di sini.
0: Prof, tadi kan beberapa poin sudah Prof jabarkan ya, yang diharapkan nanti ke depan ini. Sebenarnya kan Prof ada sistem pengawasan internal ya, atau SPI ya, di BGN. Nah, harusnya bagaimana bekerja secara optimal untuk bisa mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebelum akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang besar?
7: Iya, sebenarnya SPI ada, Mas. Cuman memang jujur saja belum optimal. Yang ada itu adalah ketika ada persoalan itu kemudian karena muncul persoalan baru lagi, seringkali kemudian ini belum selesai ditangani sudah muncul masalah lagi, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini persoalannya ada pada ini apa persoalan di kompetensi sebenarnya kalau bahasa ini ya menteri ya, kompetensi kan ada tiga, Mas. Ada kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiganya kompetensi sosial budaya. Yeah. Itu kalau dalam bahasa undang-undang ASN kan itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kompetensi ini yang menjadi problem, kemudian masing-masing belum bisa berkoordinasi secara apa namanya solid lah katakanlah, secara ini apa sinergitas, tapi kemudian mereka dituntut juga harus segera mendorong kepada daerah. Ini kan sebenarnya sejujurnya sampai hari ini peran daerah sendiri masih minim, Mas, gitu, terhadap program NTG ini. Meskipun ada daerah-daerah yang sudah cukup bagus, misalnya kayak Yogyakarta misalnya, karena gubernurnya ya Sultan sendiri langsung sering turun ke bawah, segala penangannya di Sleman itu terjadi baik gitu, atau di Jakarta atau tempat lain lah gitu. Tapi ada juga yang ya kecenderungannya belum terlalu ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang menjadi tantangan lah katakanlah bagi BGN. Nah, internalnya itu memang lebih kepada ini, Mas, fungsi-fungsi struktural sendiri yang belum ini, belum berjalan, Mas. Misalnya, oh ini bagian pengawasan, oh ini bagian yang namanya kepastian hukumnya, legalitas misalnya. Nah, itu kan misalnya seperti itu, karena misalnya ditemukan banyak sekali untuk NTB atau SBPG itu ternyata yayasan itu belum bekerja sama dengan BGN, tapi dia sudah running, sudah jalan. Nah, ini kan misalnya seperti itu. Nah, itu kan internal kan sebenarnya. Nah, kemudian juga mengenai SDM-nya sendiri, Mas. Itu karena SDM-nya itu kan harusnya ada banyak ahli gizi, ada akuntan, ahli kesehatan misalnya kan situ. Nah, ini yang selama ini memang belum juga sisinya terpenuhi secara optimal itu, Mas, masalahnya.
0: Oke, kalau begitu bagaimana cara mengunci komitmen pemimpin atau struktural baru ini agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran permasalahan operasional yang sama dengan sebelumnya nih, Prof?
7: Ini kalau yang sekarang itu tentu kan permasalahan kan begitu banyak menggunung masalahnya gitu, tetapi sebenarnya bisa dilakukan pertama membuka akses publik. Ada bahasa partisipasi publik di situ. Jadi publik itu macam-macam publik ini kan, jadi bisa melibatkan dengan apa kalangan perguruan tinggi atau kalangan tokoh agama atau apa saja lah, termasuk komunitas-komunitas Densi, komunitas Den Alpa, makanya juga ikut dilibatkan, karena kan sesungguhnya program NBG ini menggunakannya sampai hari ini kan masih dana APBN, Mas. Jadi masih dana publik itu, jadi semuanya harusnya publik juga bisa mengakses, diajak secara bersama-sama, kita ajak dialog, kita acara apa namanya semacam brainstorming lah seperti itu, atau kalau perlu ada SDG-SDG yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan rumusan yang disepakati bersama, misalnya terkait berapa sih uang yang di ini terima itu, misalnya oh ternyata uangnya anggarannya 10.000 per menu misalnya. Nah, 10.000 ini dibuka, Mas. Ini kebetulan sekarang salah satu yang dipimpin sekarang kan ada Ibu Arum itu ya. Ibu Agustin Arum.
0: BPKP dulunya ya.
7: BPKP. Berarti kan orang auditor itu. Auditor lah. Nah, itu cocok gitu karena dia orang yang harusnya mengetahui, nanti disampaikan ke publik gitu loh. Jadi publik kan istilahnya kan sebenarnya kepo ya, ingin tahu gitu. Sebenarnya berapa kalau akan ada 15.000 tapi yang diterapkan cuma berapa. Nah, ini hal-hal seperti itu harus dibuka. Gitu, dibuka kepada publik, karena itu penting. Nah, selain itu adalah bagaimana kemudian berbagai hal yang mengait dengan ini, apa masih banyaknya daerah-daerah, katakanlah sekolah-sekolah ataupun istilahnya busui, ibu hamil dan macam-macamnya itu belum menerima. Nah, ini kan harus segera cepat dilayani, Mas, harus dikasih. Karena kalau tidak nanti apa perhatian kita hanya sibuk di ini, di yang di perkotaan atau wilayah yang terjangkau, tapi daerah-daerah yang katakan dari toli-toli itu 3T nanti nggak tersentuh gitu, Mas, karena lama kan prosesnya, karena butuh edukasi, butuh sosialisasi dulu, juga dalam pendirian untuk membangun SPPG itu kan butuh effort yang tinggi, Mas, prosesnya juga berat itu, modalnya besar. Baik. Karena apa? Tidak semua bahan tersedia di situ, kira-kira ya. Seperti itu, Mas.
0: Baik, ya. Prof. Trubus, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini, Prof. Sehat selalu, Prof.
7: Ya, sehat selalu, Mas.
0: Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah.
8: Wawancara Pro
9: 3. Info Haji.
10: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
11: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
9: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
12: Memastikan ya bahwa semua layanan
13: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
9: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau mancuman dan 3,08% secara tahunan atau year on year. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di posisi 2,42% secara tahunan ya. Dan laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12%, dipicu oleh kenaikan seperti minyak goreng, kemudian cabai merah, dan juga beras. Karena Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini mengatakan harga beras juga naik semua tingkat, baik di penggilingan, grosir maupun juga eceran. Misalkan di penggilingan harga beras tercatat Rp13.765 per kilogram, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.685 per kilogramnya. Nah, sejauh mana kemudian kalangan dunia usaha juga melihat inflasi yang naik di bulan ini? Kami sudah bersama juga dengan analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ajib Hamdani, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Ajib. Pak Ajib, kalau melihat inflasi yang disebut BPS naik, seperti apa kalangan pengusaha melihat ini, Pak?
2: Ya, kalau kita cermati, Mas Zeni, bahwa kenaikan inflasi kita yang year-nya mencapai 3,08 ini adalah angka yang tertinggi sejak terakhir sampai 2025 kemarin sebenarnya, Mas Zeni, ya. Dan ini ada beberapa catatan. Paling tidak ada dua catatan yang kita lihat. Pertama, bahwa kenaikan ini bukan hanya tahun ke tahun, tapi dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi gini, harus kita bandingkan dengan juga data dengan bulan sebelumnya. Itu kita naiknya lebih di angka 0,28%. Yang artinya kemudian secara agregat, kan kita agregat tahun ini itu proyeksi pemerintah itu hanya 2,5% sebenarnya, Mas Zeni. 2,5% itu walaupun masih namanya plus minus 1. Jadi artinya sampai dengan 3,5 itu masih dalam range jangkauan proyeksi pemerintah. Tapi yang perlu kita cermati begini, Mas Zeni. Inflasi itu kan disebabkan karena dua hal. Satu itu karena inflasi yang disebabkan harga perolehannya naik. Atau kedua, inflasi karena permintaannya yang tinggi. Nah, ini kan karena kombinasi masalah nih. Karena kita harga-harga bahan bakunya naik. Yeah. Misalnya kita mau bikin tempe, kita juga kedelainya masih impor, misalnya. Itu kan bagian contoh dari bahwa harga produksinya naik. Tapi kemudian poin keduanya adalah karena memang jumlah permintaannya yang tinggi. Hal ini dilihat karena sebagian besar dari inflasi yang ada ini kan terutama karena pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pangan ini naik termasuk karena misalnya ada makan bergizi gratis dan lain-lain yang secara masif itu menyerap demand yang sangat tinggi di masyarakat. Artinya kombinasi masalah demand maupun dari cost seperti ini yang kemudian membuat inflasi kita lumayan signifikan mencapai lebih dari 3% untuk year on year-nya. Itu yang kita lihat sebenarnya, Mas Zeni.
1: Iya, tapi ada juga kan yang melihat begini, Pak, dengan kenaikan inflasi ini kan menjadi gambaran bahwa memang demand-nya tinggi ya, Pak, untuk permintaan sejumlah barang termasuk juga untuk program EBG begitu. Tapi satu sisi kan ada kekhawatiran justru daya beli masyarakat juga jadi berkurang. Itu bagaimana, Pak Ajib?
2: Memang secara prinsip begini, secara prinsip adalah ya inflasi itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Contoh misalnya dia yang tadinya misalnya inflasi itu kan tadi contoh pangan ya, inflasi itu contoh misalnya kita beli motor yang tadinya 20 juta harganya menjadi 21 atau 22, kemudian cicilannya yang tadinya 500 ribu menjadi 600 ribu.
1: Yeah.
2: Otomatis selisih harga itu adalah mengurangi kemampuan kita untuk kita belanjakan ke tempat yang lain.
1: Yeah.
2: Jadi tentang premis bahwa tentunya ketika inflasi naik akan mengurangi secara substantif daya beli masyarakat. Kita sepakat dengan itu. Justru yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonominya tetap tinggi, misalnya 5%, bahkan pengen mencapai 6%, tapi inflasinya terkendali.
1: Yeah.
2: Jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi inflasinya juga tinggi. Kalau inflasi lebih tinggi dari 3,5%, maka itu sudah sangat-sangat tidak ideal, Mas Zain.
1: Ya, artinya ada kekhawatiran juga dari kalangan pengusaha bahwa belanja masyarakat untuk beberapa sektor tertentu akan berkurang begitu ya, Pak Ajib ya?
2: Sudah pasti. Ini harus kita kaji dengan adanya pengurangan kemampuan belanja dari satu sisi yang terkena inflasi signifikan, pasti belanja di tempat lain juga akan berkurang gitu.
1: Ya.
2: Nah, ini yang dibaca oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah harus terus bisa mengendalikan inflasi ini dengan baik, maksimal hanya mencapai 3% sampai dengan akhir tahun ya.
1: Yeah.
2: Kira-kira begitu Mas Zaini.
1: Nah kalau emang inflasi naik seperti ini, ada perkiraan juga dari kalangan ekonom masih akan naik di bulan depan. Kalau begitu Pak Ajib melihat target pertumbuhan ekonomi kita bagaimana kalau begitu Pak? Kalau daya beli masyarakat makin melemah karena inflasi makin tinggi.
2: Secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga secara umum. Tapi kemudian kalau kita lihat secara dua kuartal berturut-turut, yang menopang pertumbuhan ekonomi kita itu terutama dari investasi, dan terakhir kemarin di kuartal pertama kemarin itu justru signifikan ditopang oleh government spending. Makanya walaupun inflasi kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi ketika inflasinya terus merangkak naik dan eskalatif, maka potensi pertumbuhan ekonominya di kuartal kedua ini pasti akan turun. Kenapa? Karena government spending itu nggak bisa menopang secara berturut-turut dalam waktu 4 kuartal di tahun 2026 ini. Jadi ketika kemudian government spendingnya agak turun, maka udah otomatis kembali kepada penopang signifikan yaitu konsumsi
1: belanja masyarakat. Ya.
2: Ketika konsumsi rumah tangganya itu terkurangi kesejahteraannya karena inflasi, udah pasti di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi akan turun. Itu yang menjadi proyeksi kita, Mas Eni. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa mendorong program yang bisa secara sustain menjaga daya beli masyarakat dengan adanya peningkatan kesejahteraan misalnya.
1: Yeah.
2: Terus kemudian misalnya gini, pemerintah menjamin misalnya termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, itu kan bagian dari masyarakat bisa mengalihkan daya belinya, bisa mengalihkan belanjanya kepada sektor-sektor lain yang memang mereka butuhkan selain kebutuhan pendidikan dan kesehatan tadi misalnya. Kira-kira begitu desain dari program pemerintah, Mas Zain.
1: Nah ini kalau daya beli masyarakat makin turun, kemudian biaya produksi juga masih tinggi akibat biaya bahan baku yang naik, biaya logistik lain sebagainya. Jadi pengaruhnya terhadap pendapatan para pengusaha bagaimana ini Pak kalau kondisinya seperti itu Pak Jib? Gambarannya seperti apa itu Pak Jib?
2: Gini Mas Zain, ketika ada kenaikan harga pokok, namanya itu HPP ya, harga pokok penjualan atau namanya cost of good sales gitu. Ketika terjadi kenaikan COGS Mas Zain, pengusaha itu kan punya dua pilihan. Satu, menaikkan harga di level consumers, di level pembeli, berarti tentunya itu menaikkan harga. Atau mengurangi keuntungan kita sebagai pengusaha. Jadi contoh misalnya, yang tadinya harganya 1.000 tetap kita jual 1.000 padahal harga pokoknya naik dari 700 menjadi 800. Tentunya itu mengurai keuntungan pengusaha. Akibatnya apa? Ketika kita mengambil keputusan yang kedua yaitu mengurai keuntungan, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap proyeksi pengembangan ekonomi kita ke depan. Makanya kalau di survei Apindo Mas Zaini bahwa sekitar 64% pengusaha itu selama 5 tahun terakhir belum akan mengembangkan usahanya. Kenapa? Salah satu faktor yang kita lihat adalah tentang adanya bagaimana fluktuasi demand yang juga belum ada certainty-nya gitu, belum ada kepastiannya. Sehingga harapan kita bisa survival dulu, kita bisa bertahan dulu. Tapi kan akibatnya ini tentunya berkaitan dengan masalah job creation, masalah pengembangan usaha dan lain-lain. Jadi harapan kita ada sebuah jalan tengah nih, bagaimana pemerintah itu mendorong program-program yang juga bermanfaat jangka panjang untuk menopang daya beli masyarakat. Karena ketika daya beli masyarakatnya bisa terjaga dengan baik, yang untung di dua sisi. Masyarakatnya juga untung karena kesejahteraan mereka juga terjamin, pengusaha juga untung karena kita mampu memproduksi barang dan jasa yang diserap oleh masyarakat. Kira-kira begitu Mas Zain.
1: Tapi cara bertahannya pengusaha bagaimana Pak? Karena menaikkan harga jual kan tidak mungkin dengan kondisi seperti ini Pak Jib.
2: Iya, itu tadi. Makanya survival mode kita adalah sekitar 64% pengusaha belum akan ekspansi. Kita masih ingin
1: wait and see lah, melihatkan kondisi dulu begitu ya.
2: Kira-kira begitu Mas Zaini. Dan itu survei primer dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Apindo. Begitu Mas Zaini.
1: Tapi Pak Ajib ya, saran dari kalangan pengusaha bagi pemerintah begitu ya, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya inflasi apa ini Pak Ajib?
2: Ya tentunya mereka membelanjakan, gini, pemerintah itu kan punya belanja 3.800 triliun tahun ini. Harapan kita adalah pemerintah itu bisa spending better. Pemerintah itu bisa mendorong belanja yang benar-benar lebih baik dan bisa, jadi gini, menopang daya beli masyarakat itu kan bisa aja pemerintah bisa ngasih BLT untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang itu apa? Mendorong iklim usaha yang kondusif. Iklim manufakturnya tumbuh dengan baik, job creation-nya bisa lebih banyak terserap, dan juga UMKM juga bertumbuh. Jangan sampai ketika UMKM mau bertumbuh dikasih disinsentif. Termasuk misalnya kan kita baru keluar aturan bahwa pajak UMKM yang tadinya 0,5% itu menjadi pajak badan yang menjadi 22% gitu. kalau ditanya itu bagus atau tidak, ya itu bagus. Tapi pertanyaanlah apakah timingnya pas ketika daya beli masyarakat dan UMKM sedang akan bertumbuh, tapi diberikan insentif seperti itu, gitu loh Mas Eni.
1: Yeah.
2: Jadi sekali lagi pemerintah itu bukan serta hanya dengan mengeluarkan uang untuk menjaga daya beli masyarakat, tapi menumbuhkan iklim usaha dan regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, pro dengan private sector, itu sudah ikut menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Karena adanya job creation terbangun di lapangan, adanya UMKM yang bisa bertumbuh dan naik kelas misalnya. Nah, itu juga secara langsung mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat itu sendiri, Mas Zaini.
1: Baik, kalau gitu Pak Ajib, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Sama-sama, Mas Zaini.
1: Selamat pagi, Pak Ajib.
2: Terima kasih banyak, mari-mari.
1: Analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awal dari informasi di mana masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
2: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
1: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
2: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serangan cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
3: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
2: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudung mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Pekanbaru segera mengganti 2.000 instalasi listrik rumah warga untuk mencegah kebakaran. Laporan selengkapnya oleh reporter Alwis dari Pekanbaru.
1: Dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242, Pemkot Pekanbaru menyiapkan program penggantian 2.000 instalasi listrik rumah warga secara gratis. Program ini diarahkan untuk mencegah kebakaran rumah yang kerap terjadi akibat instalasi listrik lama dan tidak layak pakai. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan banyak kasus kebakaran rumah warga terjadi karena kondisi instalasi listrik yang sudah tua, sementara pemilik rumah tidak mampu melakukan perbaikan secara mandiri.
2: Pergantian 2.000 instalasi listrik rumah yang memang kita tahu bahwa Pekanbaru selama kami menjabat banyak kebakaran rumah masyarakat yang karena masyarakatnya pertama tidak mampu terkait mengganti instalasi yang sudah lama di rumahnya. Yaitu pemerintah Kota Pekanbaru sudah menyiapkan anggaran untuk 2.000 rumah secara gratis khususnya rumah bagi warga yang tidak mampu. Dan khusus lagi rumah yang padat penduduk tidak bisa masuk mobil pemadam kebakarannya. Caranya laporkan ke kantor camat atau ke kantor lurah, nanti orang PLN dan dinas terkait akan turun menginspeksi apakah rumah ini perlu diganti kabelnya atau tidak.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Medina, menilai program tersebut positif karena menyentuh kebutuhan keselamatan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran.
3: Programnya bagus, tapi kuota 2.000 rumah itu rasanya masih kedikitan kalau buat seluruh Pekanbaru ya. Terus ya, harusnya transparan pembagiannya. Jangan sampai salah sasaran ke rumah yang sebenarnya mampu.
1: Dengan penggantian instalasi listrik yang lebih aman, diharapkan risiko kebakaran rumah di kawasan padat penduduk dapat ditekan, sehingga masyarakat Pekanbaru bisa tinggal dengan lebih tenang. Demikian, Alwis Yogyakarta melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta, masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS

0: S. Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
0: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Cody.
12: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
13: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
14: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
12: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
15: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Badan Pusat Statistik BPS melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu atau tahunan. Kenaikan kunjungan Wisman ini terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi wisatawan asing, pelemahan nilai tukar rupiah justru meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dengan mata uang yang lebih kuat, wisatawan mancanegara memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan sehingga biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi di satu sisi ternyata wisatawan Nusantara atau lokal justru turun dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya. Nah, bagaimana fenomena ini juga dilihat sebagai sebuah peluang meningkatkan kunjungan wisatawan asing khususnya. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari. Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
16: Ya, selamat pagi.
5: Pagi, Prof. Azril. Baik. Nah, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, tapi satu sisi wisatawan lokal ini justru turun, ini sinyal positif atau bagaimana sebenarnya, Pak Azril?
16: Ini saya rasa suatu fenomena yang harus hati-hati kita pelajari atau kita analisis.
5: Ya.
16: Karena sebelum terjadinya penurunan nilai tukar atau melemahnya nilai tukar rupiah, kita tuh kan sudah terjadi, ini kan karena terjadi eskalasi di Timur Tengah, ya, perang di Timur Tengah, di mana naiknya harga minyak mentah, tapi sebelumnya lagi terjadi kenaikan harga tiket kita,
5: yeah,
16: di mana ada peraturan dari Menteri Perhubungan bulan Maret, kemudian April peraturan dari Menteri Keuangan menaikkan PPN, adanya PPN, walaupun DTP ya ditangguh, masih ditangguh pemerintah, tapi hanya 90 hari. Dan ini juga sebelumnya terjadi, memang kita tuh aftur kita tuh termahal di ASEAN, dan kemudian sebelumnya lagi 1 Januari 2026 aftur kita tuh dunia harus menggunakan aftur yang ramah lingkungan atau ramah atmosfer, yaitu dekarbonisasi, yaitu dengan SAF, sustainable aviation fuel. Jadi berturut-turut seperti jatuh di timba tangga nih. Nah, kemudian dengan melemahnya ini memang terjadi, betul tadi disampaikan bahwa Wisman yang berasal dari Malaysia terutama sama Singapura itu ada kenaikan, yeah, karena harga nilai tukar kita itu melemah bukan hanya dengan dolar tapi juga dengan ringgit Malaysia sama dolar
5: Singapura.
16: Yeah. Nah, aneh kan, jadi padahal mereka tetap saja tapi kita kok makin melemah. Nah, ini harus dipelajari betul nih, saya rasa harus hati-hati, yang sudah hampir 18.000, nah ini jadi masalah betul. Nah, kemudian kalau ini terjadi demikian hal ini harus dipelajari betul, karena kalau kita lihat jumlah wisatawan kita yang selama ini adalah andalan kita adalah dari Australia,
5: yeah,
16: itu terjadi pergeseran di mana Australia itu lebih ke Jepang sekarang. Walaupun harga minyak naik, mereka ke Jepang, bukan lagi ke Bali.
5: Yeah.
16: Nah, ini kan harus terjadi analisis yang mendalam dari pemerintah. Nah, kalau seandainya Malaysia, kalau Malaysia ini kan datangnya kan lebih ke Jakarta.
5: Jakarta, ya.
16: Yeah. Bandung, Jakarta itu dia shopping. Shopping, yeah, apa?
5: Biasanya ke Tamrin City itu, Pak, shoppingnya, Pak. Ke pusat baju muslim.
16: Tamrin City atau ke Tanah Abang.
5: Yeah.
16: Kalau yang pintar, mereka ke Tanah Abang.
5: Yeah.
16: Nah, jadi ke pakaian muslim segala macam. Nah, kalau ke Bandung, dia lebih kepada kuliner kita. Karena makanan kita hampir sama sekali sama dengan Malaysia, dan ini jadi lebih murah mereka ke sana sampai, yeah, coba wus gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati, kalau Singapura dia bukan ke Jakarta maupun ke Bandung, mereka lebih ke Batam.
5: Oh, jadi, yang lebih dekat begitu ya.
16: Karena 45 menit sampai,
5: yeah,
16: mereka datang tidak bawa apa-apa, tapi nanti beli koper, pulang koper bawa dua koper tuh penuh dengan belanjaan untuk bulanannya.
5: Yeah.
16: Jadi belanja bulanannya itu belanjanya di Batam.
5: Di Batam, karena lebih murah jatuhnya begitu dibandingkan di Singapura, ya, mereka belanja begitu ya.
16: Ya. Saya coba di restoran, saya dengar, wah ini Singlish, Singaporean English-nya terasa sekali. Nah, di sini saya lihat mereka itu mendapat suatu kenikmatan sambil, nah salahnya kita adalah kenapa tidak dipersiapkan dari dulu kita itu shopping tourism, atau mungkin, ya, bukan shopping tourism secara teori, tapi retailtainment. Nah, retailtainment ini sudah lama saya bilang bahwa Indonesia itu kuat di retailtainment.
5: Iya.
16: Yeah. Nah, baik pakaian, fashion kita di Tamrin City maupun di
5: Tanah
16: Abang. Dan juga makanan-makanan kita memang Bandung terkenal sekali. Okay. Kita juga kan ke Bandung
5: market. Yeah. Kita bandingkan dengan spending nih Pak. Ini kan bukan hanya soal sekian persen wisatawan asing naik yang masuk ke Indonesia begitu. Tapi kalau dibandingkan spendingnya ya Pak, ini kan kalau dari data yang ada, perjalanan wisatawan nasional kita rata-rata per tahun itu kalau keadaan normal mencapai 800 juta perjalanan per tahun. Sementara kalau Wisman itu kan hanya 15,39 juta kunjungan. Kalau wisatawan lokal saja turun, ini kan berarti kan spendingnya yang terbuang cukup besar juga ini Pak, dibandingkan dengan spending ya, antara Wisman dengan Wisnus begitu, dengan peningkatan Wisman seperti ini, itu bagaimana kalau menurut Pak Azril?
16: Ya, itulah dengan kurs dolar ataupun rupiah yang menurun ini, spending kita lebih senang kita keluar, itu betul.
5: Yeah.
16: Dari Aceh ke Jakarta, lebih murah itu Aceh yang ke Malaysia dulu atau ke Singapura dulu, baru ke Jakarta.
5: Yeah.
16: Nah, artinya, harga itu dipengaruhi oleh aftur kita termahal di ASEAN sebelum terjadi eskalasi. Ini sebelum eskalasi, kita juga termahal. Harga tiket kita juga termahal nomor 2 setelah Brazil. Nah, ini kenapa pemerintah kan harusnya memberikan suatu edukasi kepada kita, kenapa naiknya. Diberikanlah bulan Maret sama bulan April, Menteri Keuangan malah makin naik lagi dengan surcharge fuel-nya datang, bahkan PPN 6 itu makin naik lagi, melonjak. Nah, ini yang barangkali kalau mau murah, turunkan aja aftur, samakan dengan ASEAN, samakan aja dengan ASEAN kita. Dan itu betul, kata Bapak dari Riau, bahwa kalau Riau memang tidak terlalu berimbas, tapi yang Riau, kepulauan Riau yang sangat berimbas terhadap Singapurnya. Nah, ini yang banyak sekali di Batam itu karena 45 menit nyampe. Kalau Riau saya rasa masih normal-normal saja, dan itu betul. Dan pacu jalur kemarin itu bagus ya, waktu 17 Agustus ada eventnya.
5: Yeah.
16: Tetapi kita tuh belum siap Pak Zaini, Mas Zaini, untuk mempersiapkan retailtainment. Jadi secara teori itu namanya retailtainment, bukan shopping tourism, tapi retailtainment. Ini yang kita kurang siap atau mungkin kita gagap terhadap shopping tourism, kan harusnya dari dulu. Di mana rumpun Melayu kita ini, Malaysia, Brunei, Singapura kan banyaknya rumpun Melayu. Kenapa enggak kita sedot seperti ini? Jadi kalau membuat Indonesia itu jangan memindahkan semut dari Singapura maupun Malaysia atau Brunei. Yeah. Tapi buatlah gula yang lebih manis dari kita. Nah itu sudah ada, hanya packagingnya di kita yang kurang baik. Nah kenapa tidak ini yang diambil kesempatan atau peluang ini dari dulu?
5: Yeah.
16: Nah bahkan dulu pernah kita yang Fashion Week saja ada tapi dilarang. Itu kan suatu hal yang bagus, dimana kalau dikaitkan dengan Tamrin City, fashionnya itu dengan menjual barang-barangnya itu kan sangat bagus sekali. Nah kita tidak ada integrated packagingnya itu yang
5: retailtainmentnya, packagingnya itu yang lemah begitu ya Pak Azril ya.
16: Sangat lemah betul. Apalagi spending tadi.
5: Ya, kalau kita kembali ke data dari BPS ini kan hanya persentase kenaikan wisatawan asing begitu ya. Wisatawan lokal turun, tapi kan tidak dijelaskan. Ya. Yang hilang spendingnya itu berapa besar dari wisatawan lokal? Karena kan perjalanan mereka frekuensinya kan cukup besar ini Pak. Setiap tahunnya itu sampai 800 juta perjalanan begitu.
16: Ya, bukan hanya spending Mas Jaini, kita multiplier effect sektor pariwisata terhadap PDB kita itu nggak pernah dihitung.
5: Ya.
16: Coba. Kenapa kita menaiknya terus kadang saya rasa apa sudah lebih dari satu atau satunya berapa kali kenaikannya, baik yang efek yang direct langsung maupun indirect maupun yang injus ikutan, kita tidak pernah menghitung, sehingga pariwisata kita menjadi sektor unggulan. Nah harusnya kan ada indikatornya.
5: Yeah.
16: Pariwisata kita unggulan dengan multiplier atau efek penggana atau efek domino kita. Ini tidak pernah dihitungnya Mas Zaini.
5: Yeah.
16: Saya capek ya, kalau dengan mahasiswa S3 saya ajarkan dong menghitungnya segala macam. Ini kenapa nggak dihitung oleh kita?
5: Yeah.
16: Nah siapa yang salah?
5: Padahal
16: nah,
5: itu penting ya Pak, untuk patokan kita ada kenaikan atau tidak dari pendapatan pariwisata begitu ya Pak Azril ya?
16: Ya, jadi artinya kebijakan maupun strategi kita dasarnya itu dulu.
5: Yeah.
16: Barulah tadi di mana kebijakan juga kita tidak integrated ini, tidak terintegrasi antara pariwisata, Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, jalan sendiri-sendiri. Jadi bingung, kenaikannya berlipat-lipat jadinya.
5: Yeah.
16: Nah, makanya harga tiket ini termahal. Mahal betul kita. Artinya Wisnus terjadilah lokal saja. Jadi kalau kita waktu panjang kemarin liburan, nah cuti panjang, tidak ada yang pergi antar provinsi dengan pesawat terbang, paling-paling dengan kereta api ataupun dengan bus. Terjadilah lokal saja, jadi antar di dalam kabupaten maupun antar provinsi saja. Tapi kita mau ke Bali, mau ke Komodo, Pulau Komodo, nah ini kan mahal sekali. Orang terpaksa, daya beli kita semakin menurun. PHK sudah terjadi beberapa kali, kita lihat di surat berita-berita news kita itu terjadi sekali beberapa kali PHK dan juga daya beli kita. Nah, kemampuan daya beli kita, wisnus kita itu sangat turun, itu sangat betul. Nah, spending kita, nah ini ya, kenapa nggak dihitung? Berapa sih sebenarnya, berapa persen sih sebenarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan PAD, pendapatan asli daerah? Nggak pernah kita ngitungnya.
5: Nah, karena kan kalau dihitung dari kalau 800 juta perjalanan wisnus kita ya Pak setiap tahun ya, dikali mungkin pengeluaran rata-ratanya satu orang itu sekitar 3 juta saja, kan besar sebenarnya itu ya Pak Azril ya.
16: Sebenarnya, tapi kita kan nggak pernah ngitung.
5: Nggak pernah ngitung.
16: Sebenarnya ada hitungannya kita itu kan yang langsung, itu kan yang langsung. Yang tidak langsung banyak lagi. Misalnya pegawai hotel, dia dapat gaji, dapat pembayaran spending dari turisnya. Kemudian pegawainya itu hotelnya belanja untuk makan restorannya, nah pasar. Nah itu kan kenaikannya yang tidak langsung. Nah, kemudian yang ikutan lagi. Itu kenapa kita tidak pernah menghitung? Kenapa Pak? Saya nggak tahu itu Pak, saya bingung ini.
5: Padahal penting itu ya Pak, sebagai dasar kebijakan begitu ya.
16: Dasar membuat kebijakan dan strategi itu yaitu berapa kali? Kita mau bilang kita bulan. Perhitungan saya, pertumbuhan growth kita masih di bawah 5%. Siapa yang bilang katanya di atas 15%? Itu impossible. Saya ngitung sendiri, itu masih berkisar sekitar 4%-an. Nah ini yang jadi, apalagi dengan adanya sekarang melemahnya rupiah kita. Wah ini menjadi berat bagi kita. Dan apakah kenaikan? Dan itu juga untungnya karena kita di bordernya terhadap Malaysia sama Singapura. Itu aja yang agak menggembirakan. Tapi menggembirakan, lemah rupiah kita sudah makin melemah terus ini. Apakah berapa sekarang? Apa sudah 18? 17 sekian. Nah, ini kan jadi perhitungan kita.
5: Jadi Pak Azril, ini juga patut dipertanyakan, kalau memang ada kenaikan persentase Wisman ya yang masuk ke negara kita, Wismannya juga mungkin tidak ke daerah lain yang tiketnya dari Jakarta mahal begitu ya Pak. Mereka mungkin dari Singapura ke Jakarta, Malaysia ke Jakarta, mungkin lebih murah begitu kan. Atau Singapura ke Batam begitu ya Pak Azril ya. Tidak mereka wisatawan Malaysia mungkin ke Jakarta dulu, dari Jakarta mereka ke Bali, tentu kan akan mahal tuh tiketnya Pak Azril.
16: Wah, sangat mahal jadinya dengan itu sehingga Bapak, sebagai ada indikasi atau indikator yang sangat besar, saya kan nanya ke Pertamina berapa sih harga aftur kita, itu sulit kita mendapatkan harganya. Saya pergi ke Singapura itu dapat datanya banyak sekali. Nah, beberapa maskapai besar itu tidak mau mereka itu sampai ke Indonesia, jadi stay over mereka itu di Singapura dan mereka harga afturnya jauh lebih murah. Mereka bilang apa? You punya aftur termahal di ASEAN. Kenapa kami singgah aja di Singapura? Artinya kan rugi kita. Maskapai penerbangan dari luar negeri tidak langsung ke Jakarta atau ke Soekarno-Hatta maupun ke Ngurah Rai maupun ke Nadiem yang di Batam. Kan tiga hub itu yang terbesar di Indonesia. Nah, ini juga mengindikasikan melemahnya turis asing juga. Karena tidak bisa langsung. Nah, tapi kalau mereka sudah ke Indonesia, nah kan biaya domestik yang mahal sekarang itu kan tiket domestik kita. Apalagi dengan sustainable aviation fuel kita, dengan menggunakan aftur yang ramah lingkungan, nah itu namanya itu per 1 Januari sudah 1% dilaksanakan. Kalau kita tidak gunakan, kita tidak boleh mendarat seperti Singapura, kita cinta mendarat. Atau kita membayar denda. Nah, apakah kita mau membayar denda ke Singapura? Nah, itu harga SAF, Sustainable Aviation Fuel itu 6-10 kali lipat harga aftur biasa. Nah, apalagi tahun 2030 itu makin naik lagi penggunaannya. Nah, kita kok nggak pernah diberitahukan oleh pemerintah ya, bagaimana SAF kita? Nah, bagaimana?
5: Jadi intinya begini Pak Azril ya, kenaikan persentase Wisman yang masuk ke Indonesia ini tidak dinikmati oleh daerah yang jauh dari Jakarta. Artinya ini memang hanya daerah tertentu saja. Dan kawasan wisata unggulan kita tidak menikmati itu begitu ya Pak Azril, karena jauh dari lokasi Jakarta misalkan begitu, yang tiketnya ke sana juga mahal begitu ya Pak.
16: Itulah yang harus dianalisis secara ilmiah, saintifik. Pariwisata kan sudah jadi ilmu pariwisata sejak 2008. Nah, saya kebetulan yang mengajukan usulannya kepada Menteri Pendidikan, akhirnya disetujui. Pariwisata itu adalah masuk dalam ilmu pariwisata dan rumpunnya satu rumpun dengan profession and applied sciences, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, yeah, ilmu kedokteran, ilmu teknik dan pertanian. Nah, ini jadi marilah kita menganalisis pariwisata ini secara ilmiah, jangan yeah, secara feeling. Nah, ini yang bahaya kita. Dan ini saya sangat lemah kita. Ya. Nah, ini yang saya bilang, ya, siapa yang lemah? Ada saya sulit.
5: Baik, Pak Azril. Ya. Ya. Pak Azril, terima kasih banyak kalau begitu, Pak, sudah bersama kami pagi ini, Pak.
16: Baik, Pak. Ya.
5: Selamat pagi, Pak Azril. Terus, ya. Terima kasih terus, banyak, Pak. Pagi, Pak.
16: Ya. Terima kasih, selamat pagi.
5: Demikian tadi Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI Profesor Azril Azhari. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut ya, termasuk bersama dengan Kementerian Pariwisata dan juga Pusat Perbelanjaan. Karena ternyata memang banyak wisatawan Malaysia, kemudian juga wisatawan dari Singapura yang datang ke Jakarta. Salah satunya mereka menyasar pusat-pusat belanja seperti di Tanah Abang atau Tamrin City ya, tempat busana yang memang mungkin menurut mereka harganya lebih murah dibandingkan dengan daerah lain ataupun di negara mereka.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal BPS yang melaporkan adanya kenaikan kunjungan Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan dengan bulan yang sama secara tahunan. Nah, kunjungan wisatawan ini atau yang dari mancanegara terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terutama datang ke Jakarta, mereka datang ke pusat-pusat perbelanjaan seperti Wisman dari Malaysia dan juga beberapa negara lainnya. Nah, sejauh mana kemudian dampaknya bagi pusat perbelanjaan? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfon, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Alfon. Baik, ya. Pak, kalau dari laporan reporter kami di lapangan, ternyata di Tanah Abang, kemudian Tamrin City, banyak sekali Wisman dari Malaysia yang ke sana berbelanja begitu. Nah, ini apakah memang dampak adanya fenomena bahwa banyak wisatawan dari negara tetangga kita datang ke Jakarta karena merasa mereka bahwa bisa belanja lebih banyak karena nilai tukar rupiah yang turun begitu, Pak Alfon?
2: Iya, saya kira sebetulnya sebelum ini gua sudah banyak gitu ya. Jadi ada yang dari Malaysia begitu ataupun dari beberapa negara lain datang ke Indonesia untuk berbelanja. Bahkan mereka datang di Jakarta, kemudian ke Bandung juga belanja di Bandung begitu. Yeah. Karena kalau dulu kan ada pesawat langsung mendarat di Bandung, sekarang itu kan sudah tidak ada.
1: Yeah.
2: Jadi mereka sekarang itu melalui Jakarta. Nah, dengan melalui Jakarta saya kira juga diuntungkan juga. Jadi belanjanya sekaligus di dua tempat.
1: Di dua tempat ya, begitu ya. Ya.
2: Bandung ya. Apalagi sekarang itu kan ada WUS begitu ya. Ini kereta ekspres pertama saya kira di negara-negara Asia Tenggara. Jadi mereka juga ingin coba gitu. Jadi saya kira ini banyak hal-hal positif lah begitu. Nah, kemudian ditambah saat ini memang nilai tukar rupiah kan melemah terus begitu ya. Jadi saya kira belanja di Indonesia menjadi lebih murah, terasa lebih murah gitu kan. Kemudian juga ya dampaknya adalah juga yang orang Indonesia yang biasa belanja di luar negeri, sekarang belanja di luar negeri gue jadi mahal.
1: Wow,
2: iya, jadi saya kira di satu sisi memang pergerakan nilai tukar mata uang asing ini ada dampak positif, tapi di satu sisi juga tentunya ada dampak negatif juga begitu ya. Jadi saya kira berdampak, ada dampaknya ada dua sisi lah begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu yang terjadi begitu. Nah, kalau mereka belanja di Indonesia, ya saya kira ini harus didorong terus begitu. Jadi paling tidak ini juga saya kira momen penting bagi untuk mendorong produk-produk Indonesia, khususnya produk lokal gitu.
1: Yeah.
2: Produk-produk UMKM untuk bisa tampil banyak di luar begitu, dengan mereka berbelanja di Indonesia, kemudian kan ini barangnya dibawa.
1: Seperti ya, orang Malaysia itu belanja berkoper-koper itu loh Pak, di Tamrin City itu mereka beli pakaian muslim UMKM kita itu, Pak Alfon.
2: Iya, betul-betul, bahkan di Bandung juga itu terjadi begitu. Jadi saya kira ini momen penting juga buat produk dalam negeri, buat UMKM untuk bisa tampil di luar melalui mereka-mereka yang belanja di Indonesia. Jadi saya kira ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, misalkan dengan kualitas begitu kan, dengan menjaga harga begitu. Jangan memanfaatkan ini dengan misalkan menaikkan harga dan sebagainya. Jadi saya kira ini momen penting lah, saya kira kesempatan bagus saya kira untuk bisa mendorong produk-produk dalam negeri bisa tampil di luar negeri begitu.
1: Ya.
2: Saya kira demikian ya.
1: Tapi Pak Alfon, apakah hanya pusat perbelanjaan dengan spesifik tertentu sajalah seperti Tanah Abang ataupun juga Tamrin City begitu yang mengalami peningkatan kunjungan seperti ini, atau imbasnya hanya kepada mall seperti itu saja atau juga yang lainnya, Pak Alfon?
2: Ada beberapa, saya kira ada beberapa pusat perbelanjaan lain, tapi memang didominasi oleh pusat-pusat perbelanjaan yang menjual barang secara grosiran.
1: Grosiran, gitu ya.
2: Iya, jadi saya kira itu yang terjadi begitu. Beberapa pusat perbelanjaan lain memang kan barang-barangnya ada barang impor juga. Kalau barang impor kan praktis di negara-negara lain juga ada gitu kan. Jadi memang yang dituju adalah lebih banyak kepada produk-produk lokal gitu ya. produk-produk UMKM begitu. Jadi saya kira inilah yang tadi saya sampaikan, kesempatan penting buat momen penting lah, buat momen bagus begitu, yeah, produk-produk dalam negeri. Mereka juga mampir ke beberapa destinasi wisata, misalkan mereka mencoba masakan Padang,
1: yeah,
2: Indonesia dan sebagainya begitu.
1: Atau jadi mencoba kira, kopi-kopi khas Indonesia begitu ya, Pak Alfon,
2: ya. Iya, betul-betul. Jadi saya kira ini yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya momen bagus lah begitu ya. Ada dampak positif dari kenaikan nilai tukar, yeah, begitu. Dampak positifnya salah satunya ini begitu kan, ini juga membuat turis nilai tukar rupiah bergejolak, ini kan membuat berwisata di Indonesia juga menjadi lebih murah gitu kan, jadi menarik wisatawan dari luar juga masuk ke Indonesia begitu ya. Tapi kembali lagi ini kan masih gejolak nilai tukar mata uang asing ini kan berdampak ke dua sisi, ada yeah, negatifnya ada positifnya juga begitu
1: ya, yeah. Pak Alfon, tapi kalau dari tadi perbincangan saya ya dengan salah satu pemerhati senior pariwisata begitu ya, seharusnya momen ini tidak terjadi hanya ketika rupiah kita melemah, tapi terjadi terus menerus. Tapi menurut dia kelihatannya kita memang agak terlambat mengembangkan yang namanya retailtainment atau konsep belanja dan hiburan untuk menarik wisatawan asing juga datang ke pusat-pusat belanja kita. Itu bagaimana menurut Pak Alfon? Pendapat seperti itu?
2: Iya, saya kira memang betul wisata belanja, shopping tourism ini memang masih banyak PR besar gitu ya, yeah, masih banyak tantangannya. Salah satu yang paling mudah lah misalkan di ibu kota Jakarta ini kan kita tidak ada spot destinasi wisata begitu. Ini contoh misalkan, yeah, kalau di Singapura seluruh orang datang ke Singapura dari seluruh dunia tahu Orchard Road,
1: iya. Ya. Ya, kita belum punya ya itu ya, Pak Alfon, ya seperti itu ya.
2: Betul, kalau kita ke Kuala Lumpur, ke KL itu Bukit Bintang, ya, gitu kan. Terus misalkan kalau ke Hong Kong ada ke Sui Bay, Tsim Sha Tsui gitu kan. Kemudian kalau misalkan ke Shanghai Nanjing Road begitu kan, atau ke Tokyo ada Ginza dan sebagainya begitu. Jadi seluruh turis dari dunia kalau datang ke kota-kota tersebut sudah langsung tahu tempat-tempat tersebut begitu kan, pasti mengunjungi tempat-tempat tersebut begitu. Nah, yeah, di Indonesia ini saya kira belum ada ya, ada Malioboro gitu kan, tapi Malioboro pun terbatas begitu.
1: Yeah.
2: Di Jakarta sebagai ibu kota negara saya kira belum ada. Ini salah satu contoh saja. Belum lagi memang spot-spot destinasi wisata itu belum terintegrasi begitu satu sama lain gitu, yeah, ya. Itulah yang membuat makanya kenapa shopping tourism ini belum bisa menjadi unggulan begitu,
1: unggulan,
2: di Indonesia, yeah, begitu ya. Karena memang kalau jumlah turis naik, belum tentu serta-merta wisata belanjanya naik begitu.
1: Yeah.
2: Karena tadi belum terintegrasi satu sama lain begitu. Jadi kalau di kita ini kan pusat-pusat perbelanjaan ataupun destinasi-destinasi belanjanya kan
1: masih terpencar, ya?
2: Iya. Iya, terpencar satu sama lain begitu. Jadi saya kira itu salah satu tantangannya. Kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas juga yang masih belum digarap secara serius oleh pemerintah. Misalkan VIP refund begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu juga masih belum serius, saya kira pemerintah belum betul-betul memperhatikan hal tersebut begitu. Jadi kalau di negara lain kan VIP refund-nya begitu mudah begitu ya,
1: yeah,
2: diberikan fasilitas kepada para turis gitu kan untuk bisa mendorong belanja. Di Indonesia belum sampai seperti itu. Jadi saya kira memang betul masih banyak PR, masih banyak, yeah, tantangan gitulah.
1: Nah, itu hambatannya apa? Kita tidak bisa membuat seperti kawasan terintegrasi seperti Orchard Road begitu. Apa hambatannya sebenarnya, Pak Alfon?
2: Ya, saya kira ini kan harus lintas sektor ya. Lintas sektor, jadi harus ditangani oleh pemerintah. Jadi saya kira harus campur tangan pemerintah, tidak bisa dari pihak swasta saja begitu. Karena untuk membentuk satu kawasan ini kan banyak melibatkan banyak pihak begitu ya. Jadi yeah, saya kira pemerintah yang harus bisa mengkoordinir ini begitu. Kalau hanya diminta kepada pelaku usaha, saya kira akan sangat banyak sekali tantangannya gitu, karena ini lintas sektor gitu ya,
1: yeah,
2: banyak pihak yang terkait begitu. Nah, jadi kelihatannya memang pemerintah belum serius menggarap wisata belanja ini begitu. Ya, jadi saya kira harusnya ini bisa didorong oleh pemerintah begitu, melihat peluang ini sebetulnya. Waktu ibu kota mau pindah ke Nusantara,
1: yeah,
2: itu kan Jakarta akan menjadi kota global, gitu, global city. Waktu itu pemerintah provinsi DKI sudah sempat itu ya, setahu saya bagaimana menjadi global city Jakarta ini, salah satunya adalah dengan mendorong wisata belanja. Sebetulnya sudah ada rencana ke arah tersebut begitu. Jadi yeah. Tapi kelihatannya sekarang masih belum bergerak begitu ya.
1: Yeah. Sebenarnya potensinya itu bisa saja tidak hanya di Jakarta, tapi seperti di Bandung, di Bali, mungkin bisa begitu ya, Pak Alfon ya?
2: Iya, betul-betul bisa. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, sebelum COVID itu kan ada penerbangan langsung dari Malaysia begitu kan ke Bandung, sehingga sebetulnya Bandung waktu itu juga cukup terkenal gitu ya di yeah. Malaysia dengan, tapi kan sekarang penerbangan agak sulit begitu, langsung penerbang langsung, jadi mereka semua mendaratnya di Jakarta begitu. Jadi saya kira ibu Jakarta sebagai ibu kota bisa didorong menjadi yang pertama lah begitu ya, untuk bisa mempunyai spot-spot destinasi ataupun hub-hub destinasi yang seperti di negara-negara lain tersebut begitu.
1: Iya. Tapi kalau dari para tenant begitu ya, baik itu dari sisi kuliner maupun juga fashion, ada keinginan untuk kita juga punya tempat seperti itu begitu, Pak Alfon? Dari mungkin pertemuan Pak Alfon dengan mereka begitu, Pak?
2: Oh iya, saya kira betul-betul, itu demikian, saya kira itu harus didorong ya. Jadi memang kalau kita lihat setelah COVID itu kan banyak negara berlomba-lomba untuk memulihkan ekonominya gitu. Salah yeah. satunya adalah dengan membuka sektor pariwisata seluas mungkin begitu kan. Mereka berlomba-lomba untuk bisa banyak memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan begitu bagi turis gitu ya, bagi para wisatawan begitu. Jadi saya kira apalagi Indonesia ini kan banyak sekali spot-spot destinasi wisata begitu yang bisa dijual gitu ya kepada para turis asing. Nah itu kalau itu dimanfaatkan sekaligus untuk dengan wisata belanjanya, wah itu kan akan menambah pergerakan ekonomi di Indonesia begitu yeah. khususnya bagi produk-produk dalam negeri begitu kan, merek-merek dalam negeri seperti yang sekarang terjadi ini akibat nilai tukar ini begitu. Jadi saya kira pasti para pelaku usaha, para peritel, UMKM dan sebagainya akan menyambut baik jika ada fasilitas-fasilitas tambahan untuk bisa menjual produk-produk begitu.
1: Yeah.
2: Jadi saya kira tentu disambut baik gitu ya.
1: Jadi ini memang potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut lah ke depannya begitu ya, pokoknya namanya shopping untuk pariwisata shopping begitu ya.
2: Sekarang kan sebetulnya sudah terbukti
1: yeah.
2: Dengan nilai tukar bergejolak ini banyak turis-turis asing berbelanja di Indonesia. Sebetulnya kan secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa barang Indonesia, produk-produk lokal itu mampu untuk menembus pasar di luar gitu yeah. kan. Sebetulnya sudah terbukti gitu. Nah, tinggal bagaimana digarap saja gitu kan menjadi lebih baik lagi begitu. Kecuali tidak ada yang mau beli, tapi kan ini terbukti banyak yang pembelinya, gitu ya, barangnya banyak yang disukai, begitu. Jadi artinya barang-barang ini sebetulnya barang-barang yang memang bisa dijual, begitu.
1: Baik, kalau begitu.
2: Memang sekarang ini belum digarap secara serius,
1: ya. Begitu. Iya. Baik, Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Alfon.
2: Pagi.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola Variety Show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana hasil tangkapan nelayan menurun imbas beberapa perahu nelayan tenggelam di pantai utara Kabupaten Belu akibat nekat melaut di tengah cuaca yang tidak menentu. Laporan selengkapnya oleh Ferdi Asi.
1: Ini temandung di situ itu tenggelam.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
1: Memungkinkan boleh. Orang yang perahu besar itu keluar.
2: Kalau perahu kecil,
1: kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam tuh, mereka ada tiga perahu akhirnya baku ban. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut itu yang saya pengalaman sampai sekarang. Anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas saja.
2: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.

0: Sementara itu, BPBD Kabupaten Parigi Mautong melaksanakan perbaikan tanggul di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, mengantisipasi bencana banjir yang sebelumnya melanda kawasan tersebut. Laporan selengkapnya oleh reporter Alfiansyah.
1: Baik saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di titik Dusun Antasari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Mautong. Upaya penanganan dilakukan dengan memasang bahan banjir yang berupa geobek dan sengbek pada lokasi yang mengalami kerusakan guna mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman dan lahan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengatakan bahwa dari 3 titik tanggul yang mengalami jebol terdapat 1 titik yang membutuhkan penguatan tambahan menggunakan bahan banjiran. Titik tersebut berada di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, yang dinilai memerlukan penanganan lebih intensif untuk menahan tekanan arus air. Menurut Rifai, BPBD telah menyiapkan sekitar 200 geobek dan 100 sandbag yang akan dipasang pada lokasi tersebut. Pemasangan material itu diharapkan mampu memperkuat tanggul sementara dan meminimalisir potensi kerusakan lebih lanjut, terutama saat terjadi peningkatan debit air.
2: Hari ini kami laksanakan membantu masyarakat dengan melakukan pemasangan bahan banjiran berupa geobek dan sandbag di lokasi titik jebol. Dari 3 lokasi titik jebol itu, ada 1 titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobek dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi.
1: Rifai memperkirakan seluruh pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 8 hingga 9 hari ke depan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua titik tanggul yang mengalami kerusakan akan dipasangi bahan banjiran, melainkan hanya pada lokasi yang dianggap paling membutuhkan penguatan.
2: Tidak semua kan titik diberikan bahan banjiran ini, cuma lokasi-lokasi tertentu saja yang kami pasang bahan banjiran berupa geobek dan sandbag. Ya, membuat tanggulnya kan dengan alat tanggul pasir yang di sampingnya. Cuma untuk titik kedua ini, karena memang dia belokannya terlalu tajam, jadi kami pasang geobek dan sandbag tadi untuk menahan tekanan air supaya tidak jebol lagi tanggulnya.
1: Sebagai langkah jangka pendek, BPBD berharap pemasangan geobek dan sandbag dapat menahan dorongan air serta mengurangi risiko terjadinya kerusakan susulan. Untuk penanganan jangka panjang, pihaknya berharap ada pembangunan tanggul secara permanen dan telah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai guna membahas solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan tersebut.
3: Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara.

Mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: tanda akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam

0: Agenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jawa Timur telah memasuki musim kemarau. Musim kemarau 2026 ini diprediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya dan dapat menyebabkan potensi terjadinya kebakaran di hutan gunung. Lalu mana saja hutan yang rawan terbakar saat kemarau? Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama BPBD Jawa Timur. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Gatot, seberapa tinggi ini tingkat kerawanan karhutla di Jawa Timur pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya?
2: Untuk karhutla, kami mengantisipasi di semua wilayah, tapi terkhusus ada perhatian pada area-area yang punya lahan kering ataupun lahar savana agak besar, seperti halnya di Banyuwangi, lalu ada Situbondo, lalu ada Bondowoso, Jember, Malang. Ini kan ada beberapa area hutan yang memang tanamannya atau ilalangnya lebih dominan dibanding dengan pepohonannya. Juga kita juga mengantisipasi kawasan-kawasan yang punya potensi seperti penumpukan tempat sampah itu, TPA. Juga melihat wilayah-wilayah yang punya sejarah kebakaran 2 tahun lalu, seperti halnya Gunung Bromo, Gunung Lawu, serta juga di gunung area milik Raden Suryo di Mojokerto. Sehingga kalau bicara tingkat kerawanan, kita mengacu seperti hanya kejadian di tahun 2023. Karena di 2024, 2025 cenderung menurun, tapi di 2023 dan 2024 paling tinggi. Nah, ini kami mengacu pada data tersebut.
1: Ya. Baik, lalu kalau untuk langkah antisipasi yang telah disiapkan BPBD Jawa Timur untuk menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutla ini, selain pemetaan tadi, seperti apa Pak Gatot?
2: Untuk antisipasi yang kami lakukan, beberapa waktu lalu di awal tahun tepatnya, itu kan Ibu Gubernur sudah melakukan dan memimpin rapat koordinasi dengan semua stakeholder, di mana dihadiri oleh BMKG, lalu ada BNPB, lalu ada Kementerian Pertanian, juga ada dari teman-teman Kementerian PU. Di situ kita salah satunya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pastinya dengan melibatkan masyarakat peduli api, juga teman-teman OPD terkait, seperti hanya Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kehutanan, dan juga teman-teman Kementerian Kehutanan, dengan mengacu atau memperhatikan data-data dari Sipongi ataupun titik api lain yang disampaikan oleh masyarakat. Dan juga kami berkomunikasi dengan BNPB apabila terjadi kebakaran besar ataupun kebakaran yang sulit untuk dipadamkan melalui darat, maka akan digunakan helikopter waterbombing. Dan alhamdulillah BNPB mendukung dan siap membantu apabila dibutuhkan.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD Jawa Timur sendiri, apakah telah menetapkan status siaga karhutla ini di beberapa daerah tertentu tadi yang disebutkan Pak Gatot?
2: Untuk hari ini telah terbit surat ataupun keputusan gubernur terkait dengan siaga darurat kekeringan. Artinya untuk kekeringan air, juga kelangkaan air itu kita antisipasi, potensi ancaman kebakaran juga kita antisipasi, itu berlaku di 38 kabupaten kota. Tetapi untuk kabupaten yang sudah mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan, itu ada 8 kabupaten, diantaranya ada Pasuruan, lalu juga ada Mojokerto, juga ada Bondowoso, lalu juga ada Blitar, Lumajang, Trenggalek, Banyuwangi. Jadi ada 8 yang sudah mengeluarkan status siaga kekeringan. Hanya untuk yang sudah melakukan dropping air, karena memang di wilayah tersebut sudah butuh masyarakatnya untuk melakukan dropping air, itu ada di wilayah Bondowoso. Hingga hari ini sudah ada sebanyak 22 rit yang dikirim ke 11 desa di Bondowoso untuk mencukupi kekurangan air itu. Dengan peritnya ada 5.000 liter. Artinya dari 22 rit tersebut sudah ada 110.000 liter yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.
1: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil, lalu juga peralatan dan sumber daya untuk penanganan karhutla, berarti semua telah mendukung ini ya Pak Gatot ya?
2: Ya.
1: Lalu kalau untuk
2: alhamdulillah sistem... ini Mbak, alhamdulillah TNI Polri selalu mensupport apabila terjadi kebakaran hutan, juga dukungan dari masyarakat peduli api yang sangat peduli apabila terjadi ataupun melihat munculnya asap, mereka juga segera mengecek ke lapangan, meninjau apabila itu apinya masih kecil langsung dipadamkan sendiri, tapi kalau memang sudah besar, maka teman-teman kehutanan, teman-teman BBBD, relawan berkolaborasi untuk pemadaman api yang sudah terlanjur besar tersebut.
1: Baik. Lalu kalau untuk sistem pemantauan titik panas yang dilakukan BPBD saat ini seperti apa Pak? Apakah hanya dari Sipongi saja?
2: Kami selain Sipongi yang menggunakan aplikasi, teman-teman juga di daerah PRC-nya maupun masyarakat saling mengkomunikasi. Jadi kalau ada ditemukan sumber titik api atau melihat asap yang dirasa ini di tempat yang mungkin tidak biasa, mungkin seperti gunung ataupun ladang, maka akan dilakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan apakah api itu memang buat kebakaran atau memang karena kegiatan masyarakat seperti mungkin membersihkan ladangnya ataupun membakar sampah akibat panen di sawah ataupun di TPA ada kegiatan pembakaran sampah. Ini harus kita pastikan dulu, karena memang kalau di aplikasi Sipongi setitik kecil api pun akan dibaca itu ada potensi, sedangkan masyarakat melihat apabila ada asap langsung di samperin, dilihat ke lokasi. Kalau memang itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga seperti bersih-bersih sampah dan ladang, selama masih diawasi dengan benar, selama nantinya dipadamkan dengan benar, maka menjadi perhatian kita sama-sama.
1: Baik. Lalu kalau untuk target waktu respon BPBD dalam menangani laporan kebakaran hutan dan lahan, ini seperti apa Pak Gatot?
2: Alhamdulillah selama ini apabila terjadi kebakaran, kami bersama teman-teman kehutanan, relawan, dan masyarakat peduli api langsung cepat. Artinya pada saat itu melihat, langsung kita tinjau ke lapangan. Kalau memang di gunung langsung dilihat ke sumber apinya. Kalau memang di ladang langsung ditengok ke lokasinya. Dan tidak sampai kurang lebih 1 jam kita sudah tahu pasti bahwa ini perlu penanganan lanjutan atau tidak, demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala dalam menjangkau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan pegunungan atau hutan terpencil, ini seperti apa Pak Gatot?
2: Oke, kalau untuk lahan di wilayah kehutanan ini memang ada beberapa masyarakat yang berkegiatan di gunung, mungkin dia punya ladang, itu biasa langsung menyampaikan informasi ataupun petugas kehutanan yang patroli menyampaikan informasi tersebut, atau teman-teman dari kabupaten kota BPBD-nya menyampaikan kepada kami, berkomunikasi dengan teman-teman di Pusial Op, bisa langsung bergerak bersama-sama. Dan untuk data Sipongi, kalau memang terlihat ada titik api, maka segera kita lakukan peninjauan. Hanya memang kendala di daerah-daerah seperti gunung, ini adalah tempatnya yang terjal, lalu terkadang titik apinya itu menyebar. Sehingga ada beberapa titik api yang tidak di tempat yang sama. Ini sulitnya untuk pemadaman di gunung, sehingga teman-teman harus dibagi per titik api tersebut. Juga untuk pemadaman itu kita bekerja waktu dengan cuaca, karena kadang malam ditambah angin di gunung juga sangat kencang, ini sangat mempercepat besarnya titik api di sumber kebakaran tersebut.
1: Baik. Nah, Pak Gatot, kalau terkait juga program edukasi atau sosialisasi apa yang saat ini dilakukan BPBD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sana, Pak?
2: Alhamdulillah, teman-teman Dinas Kehutanan bersama kami, terus selalu pengelola hutan juga sering melakukan edukasi, mengingatkan kepada pengelola lahan yang di hutan, khususnya yang di gunung-gunung ini, untuk menyadari bahwasanya pada masa seperti sekarang ini musim kering, apabila melakukan bersih-bersih lahannya, padangnya, dari sampah ataupun akibat dari panen, harus diawasi dan pastikan bahwa api sekecil apapun harus padam secara sempurna. Ini terus diingatkan, lalu juga mereka diberikan edukasi kaitannya harus menghubungi siapa, lalu alat-alat apa yang harus diperlukan untuk pemadaman api, ini kita bantu juga. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti apabila terjadi kebakaran besar, mereka harus mengevakuasi diri kemana, lalu juga apa yang perlu dilakukan, ini terus dilakukan, baik itu teman-teman BPBD Kabupaten Kota, lalu juga BPBD Provinsi, dan juga dari Dinas Kehutanan, demikian.
1: Baik, nah Pak Gatot, nantinya indikator yang akan digunakan BPBD untuk menilai keberhasilan upaya pencegahan karhutla seperti apa di tahun ini, Pak?
2: Kami melihat kesuksesan sebuah kegiatan itu kalau di dalam kegiatan tersebut ada keterlibatan semua pihak. Artinya pengelola juga peduli, pengelola hutan, baik itu yang punya usaha di situ mengelola hutannya ataupun pengusaha wisata hutan juga itu peduli untuk menjaga hutan. Lalu juga pada saat terjadi bencana kebakaran itu ada semua pihak terlibat, dan pemahaman masyarakat terkait dengan memadamkan api apabila sudah selesai melakukan sebuah kegiatan, api yang dipadamkan itu sempurna, itu adalah bagian dari kesuksesan yang kami rasakan, karena artinya masyarakat sudah peduli dan sudah paham bagaimana menjaga agar hutannya tetap tidak terbakar, dan juga potensi kebakaran itu tidak bisa melukai ataupun berdampak pada masyarakat di sekeliling yang tinggal di sekitar itu.
1: Baik, Pak Gatot, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat ya, Pak Gatot, dan juga telah mengedukasi masyarakat. Semoga memang ini tidak berkepanjangan ya, Pak Gatot ya, tidak rawan lagi begitu, karena telah juga diantisipasi tadi oleh BPBD Jatim. Terima kasih Pak Gatot. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto berbicara terkait sejumlah hutan di Jawa Timur berpotensi terjadi karhutla.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan utara Papua Barat dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Teluk Cendrawasi hingga Papua Barat, di pesisir barat Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di pesisir utara Aceh, pesisir timur Riau, kemudian di Samudra Hindia Selatan Jawa bagian barat, Samudra Hindia Barat Lampung, perairan barat Kalimantan Barat, Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Banda, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, potensi hujan sedang di Medan, potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Serang, Bandung, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Pontianak, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Surabaya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Mamuju, potensi hujan sedang di Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan tebal, dan berawan di Kupang, Makassar, Ambon, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita akan bahasnya mengenai kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 250 rumah warga hangus terbakar, jumlah korban terdampak 330 kakak atau kepala keluarga atau 620 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI telah mendistribusikan bantuan berupa kasur hingga selimut. Kebakaran sendiri telah padam setelah 7 jam. Petugas damkar menerima laporan awal kebakaran pada Senin sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab dan kronologi kebakaran di Kemayoran ini. Belum ada data final juga apakah ada korban lainnya dalam peristiwa tersebut. Nah, ini adalah kebakaran di pemukiman padat penduduk yang kesekian kalinya terjadi di Jakarta. Nah, harusnya bagaimana agar ini tidak terjadi lagi di pemukiman padat, karena ada sejumlah sebab sebenarnya kalau pemukiman padat ini terbakar, seperti korsleting listrik ya. Kalau satu rumah saja terbakar, maka akan sangat cepat perambatan apinya. Nah, sejauh mana kemudian Pemprov DKI Jakarta juga harusnya mengantisipasi hal ini dan juga menangani masalah permukiman padat di wilayah Jakarta. Kami sudah bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yujoga. Pak Nirwono, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, baik, Pak. Pak. Ini kan bukan pertama kali kebakaran di permukiman padat di Jakarta terjadi ya, Pak Nirwono ya. Nah, ini sebenarnya apakah ada solusi jitu, Pak, untuk mengatasi masalah ini, Pak?
2: Ya, secara teknis ini lebih kepada komitmen kita untuk memutus mata rantai kebakaran atau tidak. Ya. Paling tidak ada 5 langkah yang bisa menjadi acuan untuk dilakukan ya. Yang pertama ya, dari semua kawasan yang bisa kita katakan langganan kebakaran ya, mau di seperti yang di Kemayoran, tahun lalu juga kebakaran di Kemayoran juga masih ini kan. Terus kita juga masih ingat di Tambora, Taman Sari, ini beberapa wilayah yang sudah dikenal masyarakat menjadi kawasan kebakaran ya. Yang pertama tentu kita harus melihat atau meninjau cek regulasinya ya. Kalau di dalam peruntukan tata ruang itu lokasi pemukiman ini sebenarnya peruntukannya untuk apa ya, sehingga kita tahu apakah sejak awal salah atau tidak kawasan tersebut. Ini untuk memudahkan langkah selanjutnya, yaitu yang kedua tentu mengecek kembali kepemilikan lahannya tersebut. Kenapa? Karena ini akan menentukan langkah berikutnya, apakah Pemprov DKI melakukan penataan di situ atau perlu relokasi. Misal ya, kalau di dalam kasus Kemayoran misalnya ya, di dalam rencana tata ruang disebutkan bahwa kawasan tersebut ternyata zonanya untuk kawasan perdagangan dan pasar itu ya. Jadi secara teknis itu ternyata kawasannya bukan kawasan hunian. Nah, ini kan berarti bisa dicek kembali nanti tentang sertifikat kepemilikan lahannya, apakah warga di kawasan tersebut memiliki SHM atau tidak, sertifikat hak milik ya, untuk memastikan bahwa warga tersebut memiliki hak tersebut atau tidak. Nah, ini akan menentukan kalau ini sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan sertifikat hak miliknya, maka ini tentu akan memudahkan untuk melakukan peremajaan kawasan. Kawasannya ditata ulang lah intinya ya.
1: Artinya ada relokasi penduduk juga begitu, Pak, dari sana, dari kawasan itu.
2: Kalau memang tidak sesuai dengan peruntukannya kan,
1: maksudnya.
2: Ya kan? Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, warga tidak memiliki sertifikat, berarti kan kita cek ini tanahnya milik siapa. Nah, ini tentu peruntukannya sudah ditentukan tadi. Sehingga warga perlu disiapkan untuk relokasi ke rusun terdekat misalnya, ya. Perlu proses dalam waktu dekat identifikasi warga yang berKTP DKI mana dan mana yang pendatang untuk memastikan hak terutama yang KTP DKI untuk segera dapat direlokasi ke rusun terdekat. Sementara untuk yang tidak berKTP DKI atau pendatang, tentu nanti kita perlu cek kembali koordinasi dengan asal daerah kan untuk memastikan warga ini sebagai pendatang akan kerja di Jakarta atau kembali ke daerah. Nah, intinya apa? Kalau semuanya sudah jelas, clear and clean, maka dengan mudah pemerintah bisa melakukan penataan kawasan permukiman tadi. Mulai dari rumahnya misalnya, kalau tadi rumahnya tapak, kita jadikan rumah susun sehingga lahannya tersedia untuk tempat evakuasi, jalan yang memadai, jaringan listrik yang tadi Mas Yedi bilang bahwa lebih dari 70% penyebab utama arus pendek. Nah, itu kan berarti jaringan listriknya, air bersih, pipa gas, itu semuanya dapat terencana dengan baik. Kalau kita memang komit untuk memutus mata rantai kebakaran tadi, jadi nggak bisa secara parsial. Nah, ini yang menjadi waktu mementingkan, itu rata-rata antara 2-3 minggu. Kepastian untuk mau diapakan maupun penataannya. Kalau tidak, golden time-nya kelewat.
1: Mereka bangun lagi di situ, begitu?
2: Kembali lagi, betul. Kembali lagi ke situ, membangun semi permanen lagi dengan bangunan yang mudah terbakar dan dengan listrik juga ala kadarnya. Maka bisa dipastikan bahwa di kemudian hari kawasan tersebut pasti akan terdampak kebakaran kembali. Ini sebenarnya khas semuanya ya, nggak hanya Kemayoran di bagian ini ya. Hampir semua kawasan yang kami pantau mulai dari tadi di Kemayorannya, di Tambora, Taman Sari, tipikal semuanya kawasan-kawasan pemukiman yang padat didominasi oleh bangunan semi permanen dan juga jaringan listrik yang tidak berstandar. Itu ciri khasnya.
1: Ya. Pak Nirwono, kalau kita belajar dari satu kawasan, Pak, yang dulu juga sering dilanda kebakaran karena padat, kawasan Tanah Tinggi, Pak Nirwono. Ya. Nah, itu kan akhirnya kan dibangun rumah susun, Pak, di situ, Pak. Nah, itu bisa. Kenapa daerah lain kok susah? Kenapa itu, Pak Nirwono?
2: Nah, yang tadi di awal cek regulasi, ya, untuk memastikan di dalam rencana detail tata ruang, kawasan itu untuk apa zona peruntukannya? Kan di dalam orang sudah diatur.
1: Ya.
2: Ini untuk hunian, ini untuk komersial, ini untuk perdagangan, nah. Yang sering kali terjadi adalah zona kawasan tadi tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, di dalam Tanah Tinggi, zonanya adalah zona hunian, sehingga dimungkinkan di
1: Bisa lebih cepat dan begitu ya, putusannya. Betul,
2: ditata kembali, tetapi tetap sesuai dengan fungsi zona peruntukannya, kan, sebenarnya.
1: Ya.
2: Yeah. Itu sama dengan Kemayoran, kalau nanti identifikasinya ada sebagian kawasannya ternyata ada untuk hunian, maka tidak tertutup kemungkinan kan nanti dibangun rusun kalau sesuai dengan zona peruntukan dan sertifikat hak miliknya jelas.
1: Yeah.
2: Jadi itu maksudnya di situ. Kenapa? Karena setiap upaya yang akan dilakukan penataannya ini kan tentu harus menjadi catatan penggunaan dananya dana APBD, Mas.
1: Yeah.
2: Ini.
1: Ya. Dan itu terkait dengan status itu. Tanahnya begitu, Pak. Kalau pakai dana harus APBD clean. Begitu ya.
2: Harus clear and clean. Karena kalau tidak, kalau mau tanahnya bersengketa, misalnya kemudian APBD masuk membangun itu, justru nanti benda yang terkena dampaknya.
1: Ya.
2: Jadi temuan kan, karena tanahnya nggak jelas kok kamu bangun pakai APBD begitu kan?
1: Ya.
2: Yang sering kali terjadi kasus kan begitu. Nah ini yang menurut saya pintu utama cek regulasi, pastikanlah hanya sesuai zona peruntukan dalam sebuah tata ruang, pastikan juga dibuktikan dengan adanya sertifikat milik dari masing-masing warga yang tinggal di situ. Baru kemudian bisa diputuskan itu kejadian permajaan kawasan tadi kalau konteksnya Tanah Tinggi bisa dibangun rumah susun
1: ya.
2: Untuk lahannya biar bisa dapat masuk banyak gitu kan, kawasannya bisa lebih tertata, atau tadi zona peruntukannya dikembalikan sesuai fungsinya kemudian maka direlokasi.
1: Ya, jadi, tapi banyak juga yang menilai begini, Pak Nirwono, ini kan banyaknya pemukiman padat di Jakarta akhirnya memicu juga potensi kebakaran yang sering kerap terjadi begitu ya, itu karena dari hulunya, Pak, tidak ada antisipasi. Misalkan ketika hari raya habis banyak pendatang, akhirnya mereka tidak tahu mau ngapain, mereka bikin pemukiman padat. Itu kenapa seperti itu, Pak Nirwono? Apakah memang ujungnya dari situ sebetulnya, Pak?
2: Ya, yang menjadi PR utama sebenarnya kan para pendatang tadi tidak punya banyak pilihan untuk tinggal kan sebenarnya.
1: Ya.
2: Ya, kan? Artinya kalau para pendatangnya tinggal di tempat yang tersedia, misal kalau paling mudah mulai di kos-kosan misalnya, ya kan?
1: Yeah.
2: Di perumahan-perumahan yang tertata dengan baik misalnya, itu akan tentu mengurangi dampak. Persoalannya keterbatasan anggaran, dana yang dibawa dan sebagainya membuat mereka terpaksa memilih untuk tinggal di kawasan padat. Nah, masalahnya di kawasan padat yang bangunan dan masyarakat ini Mas ini hampir sebagian besar merupakan kawasan yang dalam konteks tata kota tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, banyak kasus kami temukan, hampir sebagian besar kawasan hunian dan padat penduduk tadi itu tidak sesuai peruntukannya, sehingga apa? Tadi ciri khasnya, satu, bangunannya semi permanen, sehingga mudah sekali terbakar dengan cepat. Kemudian yang kedua kami temukan, bersama juga dengan PLN ya, dan Gul Karman, jaringan listriknya itu, pertama semrawut, tumpang tinggi, dan kabel-kabel yang digunakan juga tidak berstandar, sehingga mudah sekali terbakar. Dan penggunaannya tadi, penggunaannya juga seringkali tidak bijak ya. Pokoknya lagi nge-charge dan sebagainya, listrik tidak dimatikan saat pergi gitu misalnya. Ini penyebab utama sebagian besar hubungan arus pendek.
1: Yeah. Jadi, karena Gul Karmat mencatat 70% lah penyebab kebakaran pemukiman padat itu karena itu, Pak. Korsleting listrik ya, begitu.
2: Arus pendek. Arus pendek tadi penyebabnya itu tadi, Mas. Jadi kabelnya yang tumpang tindih ya, kalau kita lihat kabel-kabel dari tiang-tiang listriknya itu tumpang tindih banyak, di dalam rumah juga pengguna stop kontaknya bertumpuk-tumpuk, dan yang menjadi keretan juga temuannya PLN, kabel yang digunakan banyak sekali tidak berstandar aman, sehingga mudah panas, mudah meleleh, ini seringkali pemicu utamanya. Nah, kembali lagi, konteksnya lebih kepada penataan kawasan tata ruangnya, yang memang tidak direncanakan dengan baik gitu ya, kalau dengan baik kan berarti bangunannya juga tentu bangunan bukan semi permanen dan gas dan sebagainya juga teratur. Nah ini kalau kita mau kembali untuk memutus mata rantai kebakaran atau tidak, kalau cuma tambal sulam bisa dipastikan kawasan-kawasan yang selama ini dilanggar kebakaran akan selalu
1: terulang lagi begitu ya.
2: Nah catatannya di sini, kalau dalam catatan kami setiap tahun itu di bulan terutama di bulan Agustus September itu puncak musim kemarau, di mana seringkali terjadi kebakaran bahkan satu hari itu rata-rata lebih dari 3. Itu terutama di bulan Agustus dan September. Nah, ini mungkin perlu menjadi PR kita bersama untuk melakukan evaluasi dan pemetaan kawasan rawan kebakaran.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Nirwono, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Nirwono Yoga.
2: Ya. Terima kasih banyak, Mas.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih.
1: Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga.
0: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saeng Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh para pendengar RRI Sambas. Kami ucapkan kepada Anda, dan kita bertemu di edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Melsa Triwulandari mengudara untuk Anda hingga jam 12 siang nanti dengan berbagai program acara untuk para pendengar ikuti di hari ini. Dan ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa, berengar untuk beraktivitas insyaallah pagi ini dengan lancar, dengan dipermudah segalanya, berengar ya, amin amin ya robbal alamin. Dan ya para pendengar, kami juga ajak Anda dengan program yang kami suguhkan untuk para pendengar, termasuk kita juga akan ikuti Mutiara pagi hingga jam 6 nanti bertemu dengan Warta Berita Daerah, kemudian dilanjutkan jam 6.30 Kabar dari Kalbar Perjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, hingga jam 7 di Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan mengikuti program acara dari RRI Pro 1 Pontianak, pendengar, dimulai dari jam 7.30 hingga jam 9. Ada Kopi Anda dan Pontianak Menyapa. Dilanjutkan di jam 9 ada Cek Fakta, dan juga hingga jam 10 ada musik dan informasi berjaringan siaran luar negeri atau Voice of Indonesia untuk Anda. Dilanjutkan di jam 10 kita akan mendengarkan lagu Kemerdekaan Indonesia Raya dan Pancasila. Hadir juga untuk Anda di program musik dan info atau dialog Sambas Menyapa pendengar di Kita Indonesia. Dilanjutkan di jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan ikuti ragam informasi menjelang kumandang azan zuhur ditemani dengan lagu-lagu religi untuk para pendengar ikuti ya. Di berlangsungnya kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya nanti di jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Ada program Sambas Siang dilanjutkan untuk Anda pendengar ya, termasuk setelahnya di jam 12 musik tradisional dan budaya atau ditemani juga dengan lagu-lagu daerah Sambas, sehingga Warta Berita Daerah di jam 1 siang, jam 1.30 ada acara request untuk Anda di Prodangdut. Itulah pendengar ya, berbagai rangkaian acara yang mesti Anda ikuti di edisi Kamis ini. Dan ya, kita sesaat lagi akan hadirkan dan suguhkan untuk Anda Mutiara Pagi, dan temanya kali ini membahas tentang nafkah suami, kewajiban syariat, dan juga tanggung jawab moral pendengar, bersama dengan Ustazah Dahlia Halia Mau. Pendengar, kita akan dengarkan melalui RRI

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali perjumpaan kita di hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, dan seperti yang sudah saya informasikan juga sebelumnya, pada pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Di mana saat ini kami sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Ustazah Dahlia Haliah Ma'u. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Dengan Mei di sini, Ustazah, pagi hari ini bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, Ustazah. Dan betul ya, tema kita adalah nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral.
1: Iya, betul.
0: Dan kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Lalu bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kepada Ustazah, silakan untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan, Ustazah.
1: Ya, terima kasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman wa hadana ila 'azimi syariati wa as'adana ittiba'i afdal rasuli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pendengar radio RRI Pro 1 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita akan sama-sama saling berdiskusi, berdialog berkaitan dengan nafkah suami antara kewajiban syariat dan tanggung jawab moral, atau ya sekaligus satu dimensi kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa pada dasarnya esensi dari sebuah perkawinan adalah untuk menaati perintah Allah. Tentunya menaati perintah Allah dan juga menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Mendatangkan kemaslahatan bagi siapa? Bagi pasangan, bagi keturunan, bagi keluarga, maupun masyarakat. Sebagai suatu ikatan yang kokoh, misalkan walizan, maka setiap perkawinan itu dalam konteks hukum keluarga, itu tentunya ada implikasi yang akan terjadi. Implikasinya apa? Yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya terfokus menyampaikan tentang nafkah. Karena salah satu yang menjadi kewajiban, terutama suami ya, di sini fokus ke suami, kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah. Sehingga temanya adalah kewajiban

0: Nafkah suami merupakan kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Dalam hal ini ada dua aspek terkait kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama adalah aspek syariat. Artinya berarti di situ ada dimensi hukum agama yang harus dilakukan, diaplikasikan oleh seorang suami. Yang kedua adalah aspek etika atau moral. Nafkah suami sebagai kewajiban syariat maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarga itu merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga memiliki konsekuensi hukum Islam. Dan nafkah ini sebagaimana kita pahami bersama sudah banyak diatur dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian dalam hadis, kemudian beberapa ijma' fuqaha yang berkaitan dengan nafkah tersebut. Salah satu dalil yang masyhur yang berkaitan dengan nafkah ini dikaitkan dengan kepemimpinan seorang suami, yaitu dalam Quran surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan ini dalam konteks rumah tangga karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya ada kelebihan yang dimiliki oleh sosok suami. Dan ada lanjutannya, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Artinya di sini ada satu penekanan bahwa suamilah yang telah ataupun yang memberikan nafkah kepada istri ataupun keluarganya. Di ayat yang lain Quran surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha. Dan kewajiban ayah, berarti di sini sosok suami memberi makan dan pakaian kepada pada istrinya dengan cara yang patut. Jadi di sini ada lafal wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Yang patut ini yang sepantasnya. Tapi ada lanjutan dalil tersebut. Jadi tidak hanya memberikan secara patut atau sepantasnya, tapi di sini ada penekanan la tukallafu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Berarti di sini para pemirsa, memberikan nafkah juga itu tergantung kadar ataupun tergantung kemampuan suami. Berarti tergantung rezeki yang diberikan Allah kepada suami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks nafkah kita sudah memahami bersama bahwa berbagai referensi fikih baik yang salaf, yang terdahulu ataupun yang khalaf kontemporer telah menentukan nafkah apa saja yang harus diberikan kepada istri dan keluarga. Kalau kita petakan bahwa apalagi tadi berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ada tiga kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami ketika sudah sah pernikahannya ya dengan istrinya. Jadi yang dibebankan ini adalah pernikahan yang sah. Kalau pernikahan yang sah berarti pernikahan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Ketika terjadi pernikahan yang sah, maka ada tiga kewajiban yang harus dia lakukan sebagai seorang suami. Tapi sebelum saya menyampaikan tiga kewajiban ini, pada dasarnya sebenarnya kalau berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 19, kemudian surah Tahrim ayat 6, kemudian surah Al-Baqarah tadi 233, dan Quran surah At-Talaq ayat 6 sampai 7, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap sosok suami. Kewajiban yang berkaitan dengan nafkah, pertama adalah nafkah lahir, kemudian nafkah batin. Jadi nafkah batin itu berarti nilai-nilai kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah itu harus ditanamkan oleh setiap seorang sosok suami kepada keluarganya. Sebaliknya juga gitu ya. Tapi di sini lebih fokus pada nafkah yang sifatnya material. Yaitu terdiri dari tiga kewajiban berdasarkan sejumlah sumber-sumber yang ada dalam kitab klasik maupun kitab primer. Yang pertama adalah nafkah berupa nafkah makanan. Jadi, dan kita kalau kita kaitkan juga di Indonesia, berkaitan dengan nafkah ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, khususnya kita yang beragama Islam. Jadi sudah ada perincian kewajiban suami yang memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Jadi yang pertama adalah nafkah yang harus diberikan berupa makanan. Tentunya kembali lagi ke awal tadi yang saya sampaikan, bahwa memberikan makanan ini tergantung kemampuan ya, tergantung kemampuan dari seorang suami. Kalau dari paparan para fuqaha kita, para ahli fikih, para juris menyampaikan, kalau suami itu kaya, maka tentunya dia memberikan makanan yang layak kepada istrinya. Ya, misalkan dia memiliki kekayaan yang melebihi dari kebutuhan hanya yang sekedar, misalnya hanya membeli lauk pauk ataupun sayur. Tapi karena dia memiliki kelebihan, sekali-sekali beli daging. Daging kan mahal harganya. Karenanya, nah ini adalah satu bentuk ketetapan yang diberikan oleh para fuqaha, yang tentunya itu berdasarkan riwayat-riwayat yang telah dilakukan oleh para sahabat, kemudian para fuqaha kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah makanan. Semua fuqaha sepakat memberikan makanan kepada istri itu adalah kewajiban yang sangat urgent. Bahkan ini menjadi kewajiban yang sifatnya daruriyah. Kewajiban primer maksud saya. Kewajiban primer karena ini berkaitan dengan kebutuhan hidup. Kemudian bagaimana menjaga istri ini harus tetap prima, harus tetap sehat. Harus tetap dalam kesehariannya itu, dia harus tetap survive. Nah, dengan makanan inilah memberikan sebuah kondisi dan keadaan yang itu bisa membuat istri nyaman. Nyaman melakukan apa? Melakukan aktivitas ataupun melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai istri ataupun pekerjaan dia sebagai istri. Semua fuqaha sepakat ya. Bahkan kalau kita di Indonesia kan kebanyakan mayoritas bermazhab Syafi'i. Oleh karenanya mazhab Syafi'i bahkan menentukan kalau dia suami tersebut adalah suami yang memiliki kecukupan rezeki hanya sekedarnya, dia harus menyiapkan istrinya itu, kalau bahasa fikihnya itu, satu mud. Kalau satu mud itu adalah 0,687 liter, berarti ada sekitar 6 ons yang harus diberikan. Tapi kita kan tidak melihat itu. Pada dasarnya tadi ada lafal bil ma'ruf. Jadi, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisbatuhunna bil ma'ruf. Jadi sepantasnya, jadi berdasarkan kepatutan, kepantasan, ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kalau di Pontianak kebiasaannya memberikan nafkah berupa makanan itu adalah memberikan lauk ikan ataupun nasi, makanan pokok, maka itu yang sepantasnya yang dilakukan oleh suami. Tergantung kemampuannya, kalau suaminya juga kaya, berarti dia menyiapkan daging untuk istri. Ini luar biasa. Ini adalah kewajiban dari sisi pemberian makanan. Yang kedua adalah pakaian. Jadi memberikan kiswah kepada istri. Para pemirsa yang berbahagia, memberikan pakaian ini, ternyata kalau kita membaca semua jumhur fuqaha, semua jumhur ulama menyampaikan, terutama fuqaha klasik ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sudah menetapkan bahwa setiap 6 bulan itu harus menyiapkan ataupun membelikan pakaian kepada istri. Subhanallah. Sudahkah ini dilakukan oleh para suami? Tapi lagi-lagi kita kembali kepada kalimat yang tadi, bil ma'ruf. Sepantasnya, sepatutnya. Kalau misalkan setiap 6 bulan pakaiannya belum usang, pakaian istri, ya kenapa harus beli lagi kan? Tapi kalau misalnya sudah usang, warnanya sudah pudar, ya mau tak mau, suami harus memberikan pakaian baru bagi istrinya. Jadi, kalau kita lihat dari berbagai referensi tadi yang pendapat para fuqaha terutama ada dalam kitabnya Kiai Abdurrahman Al-Juzairi atau Al-Jaziri, nah itu dipaparkan. Semua fuqaha sepakat bahwa pakaian itu harus diberikan kepada istri setiap 6 bulan. Di sini juga berkaitan dengan musim. Jadi kalau musim dingin, berat, kalau kita di Indonesia, ya ada hanya musim panas ya, ada juga musim dinginnya, tapi tidak terlalu signifikan ya, dibandingkan dengan mereka yang berada di Eropa ataupun Asia sebagian. Oleh karenanya, di situ juga disampaikan, memberikan pakaian itu disesuaikan dengan musimnya. Jadi kalau musim dingin diberikan pakaian yang tebal-tebal, dibelikan pakaian yang tebal, kalau musim panas diberikan pakaian yang ya ringan-ringan lah, sehingga istri itu menjadi nyaman. Luar biasa ketetapan ini. Jadi dalam konteks, tapi lagi-lagi para pemirsa, kalau kita mengaitkan apa yang disampaikan oleh para fuqaha dengan kondisi sekarang, sebenarnya masih relevan. Relevan, hanya saja tetap penekanannya adalah la tukallafu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepadamu suami ya, kecuali sesuai dengan kemampuan para suami. Nah, berarti di sini jangan juga kita sebagai istri menuntut terlalu lebih ketika suami tidak mampu. Oke, itu dari segi kewajiban yang kedua. Jadi yang pertama makanan, jadi harus dipastikan istri itu makan dalam sehari, jangan tidak makan. Kemudian tempat tinggal, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimasukkan dalam konteks hukum Islam di sini bukan berarti harus permanen milik sendiri, tidak. Kalau suami hanya bisa mampu memberikan tempat tinggal kepada istrinya dengan kontrak, nah itu boleh. Asalkan dia sudah berupaya. Kenapa harus ada maskan, harus ada tempat tinggal? Karena kan dengan adanya tempat tinggal itu penanda bahwa suami memberikan sebuah ketenangan. Ketenangan, kenyamanan, rasa aman, rasa perlindungan terhadap istrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hadis yang berkaitan dengan pemberian nafkah. Suatu ketika yang kita pahami bersama, ada peristiwanya Hindun bin Utbah menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana perilaku suaminya yang sangat-sangat hemat. Kalau di bahasa hadis itu sangat apa ya, sangat pelit. Nah, suaminya sangat pelit untuk memberikan nafkah terhadap Hindun bin Utbah. Oleh Rasul, setelah disampaikan hal itu kepada Rasul, apalah yang disampaikan oleh Rasul? Khudzi ma yakfika wa walidika bil ma'ruf. Ambillah harta suami itu. Hindun ini kan mengambil harta suaminya itu tanpa sepengetahuan suaminya, karena terlalu hemat, terlalu pelit. Jadi diambil harta suaminya, yaitu Abu Sofyan, tanpa sepengetahuan suaminya. Oleh karenanya dia berdiskusi dengan Rasulullah, bertanya maaf ya kepada Rasulullah. Oleh Rasul menyampaikan, khudzi ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Ambillah secukupnya dari harta suami. Jadi ini bagi suami yang pelit. Jadi kita istri boleh mengambil, tapi secukupnya. Bil ma'ruf, ada lafal bil ma'ruf di situ. Bil ma'ruf ini sesuai dengan kepantasan. Kalau misalnya suami nyimpan uang 1 juta di lemari, dan suami tahu tempatnya, dan kita pun istri tahu tempatnya, dan kebutuhan kita ternyata dalam sehari itu ada sekitar 150 ribu, berarti ambil secukupnya 150 ribu, jangan mengambil 1 juta. Karena tadi kan ma yakfik, apa yang cukup bagimu, wawaladik, dan anakmu, bil ma'ruf, dengan sepantasnya, patut. Berarti jangan ngambil langsung 1 juta, seperti itu. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berkaitan dengan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal. Tiga hal ini merupakan sesuatu yang urgent bagi setiap keberlangsungan hidup seseorang ya, apalagi istri. Tadi yang saya sampaikan untuk tempat tinggal, tidak mesti harus tempat tinggal yang permanen, yang itu milik sendiri, tidak. Tapi lagi-lagi sesuai dengan kemampuan suami. Ketiga hal ini harus dilaksanakan oleh setiap suami yang telah memiliki istri. Ya pastilah dia memiliki istri ya. Jadi itu aspek yang pertama, kewajiban syariat yang dibebankan kepada setiap seorang suami untuk menafkahi keluarganya. nafkah lahir, nafkah batin, tapi lebih spesifik pada kesempatan itu nafkah yang sifatnya lahiriah, berupa makanan, kemudian kiswah, pakaian, kemudian maskan tempat tinggal. Selanjutnya, aspek yang kedua, aspek nafkah suami merupakan sebagai tanggung jawab moral. Jadi aspek etika ataupun moral yang berkaitan dengan nafkah. Jadi selain sebagai kewajiban syariat, nafkah juga merupakan bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab kasih sayang, tanggung jawab kepedulian, dan komitmen suami terhadap kesejahteraan keluarganya. Jadi ini berkaitan dengan etika ya, moral. Seorang suami tidak hanya cukup memenuhi kewajiban minimal, tapi juga berusaha memberikan kehidupan yang layak, rasa aman, tentunya dengan penuh perhatian kepada istri dan keluarganya. Dalam perspektif moral, para pemirsa, nafkah mencerminkan rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Tadi sudah disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Maka ini menandakan ketika dia melaksanakan kewajiban dia sebagai suami untuk pemberian nafkah, berarti dia telah melakukan sesuatu yang sifatnya kepedulian. Kepedulian terhadap istrinya, tanggung jawab dia terhadap istrinya, tanggung jawab sebagai suami terhadap istri, yang itu merupakan sebuah tanggung jawab moral, etika. Tentunya dengan melakukan ini kan, pada dasarnya ketika sudah melakukan dua aspek ini, aspek syariat, dimensi hukum agama, dan aspek etika atau moral dalam konteks pemberian nafkah, maka insya Allah dapat dijamin, apalagi kalau misalnya memiliki istri yang soleha ya, maka bisa dijamin kita akan melaksanakan satu ketentuan Allah yang ada dalam Quran Surah At-Tahrim, hu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, para suami, dari dan keluargamu dari api neraka. Dengan melakukan hal-hal ini juga, maka tentunya aspek keluarga yang seharusnya tercapai, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan terwujud bagi suami yang melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan keluarganya. Itulah tiga aspek yang harus dilakukan oleh setiap suami, kewajiban suami terhadap istri dalam konteks yang sifatnya nafkah material, nafkah yang sifatnya lahiriah ya. Dan tadi juga saya singgung nafkah yang sifatnya batiniah ya, berupa kasih sayang yang harus dilakukan oleh setiap suami yang ini merupakan kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti lebih rincinya ketika nanti di dialog bersama para pendengar Pro 1 Pontianak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan diinformasikan juga kepada pendengar kita, mungkin ada yang mau bergabung ya, bisa di kolom YouTube RRI Pro, kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Tapi Ustazah, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita, kita akan rehat dulu sejenak ya Ustazah ya. Jangan kemana-mana, untuk Anda pemirsa dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah, air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab, masih terhubung bersama dengan Ustazah Dahlia pada pagi hari ini dengan tema kita adalah nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Ustazah, mungkin kita bisa menjawab telepon pertama ya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Anjang Siti di olak-olak kubu saya.
0: Iya, silakan langsung saja pertanyaannya, Manjang.
1: Ya, Manjang jorhat lo. Manjang ni memang suka nak masuk ke dia kerana Manjang tak ada teman. Jadi berteman Bu Min dengan Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dahlia.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuma barangkali Manjang ni nanya ni agak geser dikit temanya, karena kemarin itu tepat dengan temanya, karena kendalanya Ustazahnya putus-putus, jadi tak bisa nanya. Jadi Manjang nanya gini, ada orang tuh teman Manjang juga minta tanyakan, katanya bagaimana tanggung jawab ayah atas anak laki-laki dari lahir sampai dewasa. Itu ya Manjang tanyakan ya. Makasih atas penjelasan Ustazah Dahlia. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mak Anjang. Ya? Boleh diulang sekali lagi, tadi terputus-putus suara Mak Anjang. Boleh diulangi sedikit ya pertanyaannya?
1: Ini bagus, Tom.
0: Silakan langsung pertanyaannya Ustazah. Ustazah Mak Anjang.
1: Amin. Bagaimana tanggung jawab ayah kepada anak laki-laki dari lahir sampai dewasa.
0: Baik.
1: Atas pencerahannya Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustazah direspon pertanyaan dari Mak Anjang Siti.
2: Oke. Terima kasih, Masya Allah, Manjang, Barakallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, berkaitan dengan tanggung jawab ayah kepada anak laki-laki. Kalau fikih, hukum Islam telah mengatur berkaitan dengan kewajiban tersebut. Jadi, kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya itu ketika sejak anak itu lahir sampai anak itu tumbuh, dewasa, dan dia bisa mencari pekerjaannya sendiri. Ketika anak itu dalam pemeliharaan seorang ayah, sampai misalkan dia pada tumbuh dewasa, kalau di bahasa kompilasi hukum Islam, di sekitar usia 12 tahun ke atas, kalau dia sudah bisa berdikari, bekerja sendiri dan menghasilkan penghasilan sendiri, itu bisa lepas tanggung jawab seorang ayah. Tapi kalau dia, anak itu ternyata dia sekolah, sejak kecil dia sekolah, kemudian pada saat sudah balik dia ternyata kuliah dan dia tidak sempat untuk bekerja, maka ini masih menjadi tanggung jawab seorang ayah. Tapi lagi-lagi tanggung jawab ini diberikan kepada anak oleh seorang sosok ayah ketika ayah tersebut masih memiliki kemampuan ataupun dia masih mampu bekerja. Dia masih mampu bekerja, kalaupun dia sudah tidak mampu bekerja, maka ini menjadi pengalihan tanggung jawab. Kalau misalnya istri yang masih mampu bekerja, berarti istri yang lakukan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu beban yang berat ketika misalnya dia sosok ayah, dia sudah tua, terus sakit-sakitan. Masa dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya dalam kondisi dia seperti itu? Kecuali dia memiliki bisnis keluarga ya, ada bisnis keluarga yang dia bisa memberikan dengan bisnis keluarga tersebut hak nafkah. Oleh karenanya, sejak kapan tanggung jawab ayah kepada anak itu ada? Itu sejak anak itu lahir sampai dia balik. Tapi walaupun dia sudah balik dan dia tidak mampu untuk bekerja, maka tentunya ini tetap menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Kewajiban ini tidak hanya sekedar kewajiban berupa nafkah, tapi kalau di kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam itu ada juga kewajiban yang sifatnya memberikan pendidikan. Kemudian ya sifatnya dia jadi yang sifatnya keagamaan dan non keagamaan. Kewajiban untuk betul-betul dia harus menjamin anaknya itu sehat juga. Jadi di sini tidak hanya sekedar kewajiban spiritual, tapi juga kewajiban yang sifatnya non spiritual dari segi ekonominya, dari segi kesehatannya, dari segi pendidikannya. Hanya saja Manjang, kalau seorang ayah itu dia sudah tua atau dia sakit-sakitan, maka tidak ada tuntutan itu bagi dia. Karena tadi kan saya sudah sampaikan di awal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada beban. Artinya gini, dalam hukum Islam sebenarnya itu ada dua hukum. Ada namanya hukum azimah, hukum pokok. Hukum pokok ini berlaku ketika dalam kondisi normal. Seorang ayah dia mampu bekerja, dia masih muda, sehat. Maka berlaku hukum azimah bagi dia, hukum pokok. Dia harus menafkahi anaknya sampai anak itu bisa mandiri. Bisa mandiri. Kalaupun misalnya anak itu dalam kondisi sudah dewasa, tapi dia memang tidak mampu melakukan pekerjaan, tetap menjadi kewajiban seorang ayah dalam konteks berlaku hukum azimah, hukum pokok. Hukum pokok ini ketika tidak ada hal-hal yang sifatnya kedaruratan yang terjadi pada seorang sosok ayah atau suami. Bagaimana ketika suami dalam kondisi atau ayah ini dalam kondisi sudah tua? Saya memiliki kawan yang orang tuanya itu sudah sangat tua, dan pada masa itu ya, pada masa kami masih remaja, udah sangat tua, hanya mau tak mau, ya kawan tersebut, dia perempuan, dia yang harus bekerja, karena kondisi sosok ayahnya itu sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Nah, ini berarti masuk kategori hukum rukhsah. Jadi ada keringanan-keringanan yang seharusnya dilakukan, yang awalnya ketika dalam kondisi normal harus dia penuhi tanggung jawab dia untuk mencukupi nafkah anaknya dari mulai lahir sampai pada usia balig. Hanya karena dia dalam kondisi sudah tua, sakit-sakitan, maka dia memakai hukum rukhsah, keringanan ataupun solusi lain, alternatif lain yang dia tidak bisa lakukan hukum azimah, hukum pokok. Jadi pada dasarnya tanggung jawab itu, Bu, Manjang, sejak anak lahir sampai anak itu akhir balig. Balig pun kalau misalkan dia belum mampu untuk mencari membiayai dirinya sendiri, belum mampu mencari pekerjaan, maka tentunya dia tetap dinafkahi atau diberikan hak-hak nafkah itu dari ayahnya. Dalam kondisi ayahnya sehat ya Bu ya, sehat, terus mampu bekerja. Jangan sampai dia ayahnya itu masih mampu bekerja dalam kondisi sehat, kemudian dia melalaikan tugas pokoknya sebagai seorang ayah. Mm-hmm. Jadi tanggung jawabnya ada dua tadi, tanggung jawab yang sifatnya spiritual, keagamaan, dan yang non keagamaan berupa kesehatan, mm-hmm, pendidikan dan sebagainya. Itu saja Manjang.
0: Iya, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari Mak Anjang Siti tadi, dan kita beralih ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustazah ya di pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Kota Pontianak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya seorang istri, bagaimana hukumnya jika suami saya lebih memprioritaskan memberi uang kepada orang tua atau saudaranya terlebih dahulu, sementara kebutuhan pokok rumah tangga kami sendiri masih sering kekurangan? Mohon penjelasannya dari sisi tanggung jawabnya dalam sisi Islam, Ustazah, silahkan.
2: Oke, terima kasih. Masya Allah, hamba Allah. Ini yang banyak terjadi ya. Banyak terjadi di masyarakat kita. Bagaimana ketika seorang suami lebih memprioritaskan orang tuanya? Oke, dalam konteks hukum Islam memang anak itu memiliki, ketika sudah berkeluarga ya, ketika sudah berkeluarga, menikah, dia tidak boleh melupakan orang tuanya. Ketika orang tua, lagi-lagi ini akan terjadi kewajiban yang berbalik. Ketika anak kita masih kecil, kita yang menafkahi. Ketika anak kita sudah besar dan punya penghasilan, dia yang menafkahi kita, kalau kita sebagai orang tua tidak mampu lagi bekerja. Oleh karenanya gini, bagaimana kalau misalnya seorang suami itu dia lebih memprioritaskan orang tua, bukan prioritas ya, dia memberikan pada orang tua itu berlebihan, sedangkan istrinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini keliru. Jadi pada dasarnya, seorang suami yang soleh, padahal gini, ketika dia baik dengan keluarganya, itu adalah bernilai ibadah bagi dia. Keluarga di sini, keluarga inti ya, istrinya dan anak-anaknya. Ini Masya Allah, ini bernilai ibadah yang terkadang para suami melupakan itu. Dia justru melakukan sesuatu yang memang mulia dan itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nah, bagaimana ketika terjadi peristiwa seperti tadi? Pada dasarnya dia harus tetap memberikan nafkah yang cukup bagi, kalau dia mampu, kemudian dia hanya memberikan sekedarnya kepada istrinya, ini sesuatu yang keliru. Kalau dia mampu, seharusnya jangan sampai istri kekurangan. Tapi kita juga istri jangan terlalu berlebihan. Kekurangan di sini terutama yang tadi, yang asasi tadi, yang asasi yang sifatnya primer, kebutuhan daruriyah, yaitu dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, ini yang asas, yang pokok. Ketika istri tidak cukup untuk makan sehari-hari, itu adalah kekeliruan yang dilakukan oleh seorang suami. Padahal Rasul menyampaikan, khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarga ini memang tidak boleh kita putus dengan orang tua ya, orang tua suami. Suami memiliki orang tua dan juga istri dan anak-anaknya. Tapi lagi-lagi harus ada yang namanya ma'ruf, kepatutan, kepantasan. Jadi istri itu misalnya butuh dalam sehari, misalnya sehari itu 100 ribu lah, atau 150. Ya diberikan 150. Lain halnya ketika suami tidak memiliki kemampuan. Kita istri tidak boleh menuntut. Tapi kalau tadi hamba Allah yang menyampaikan itu, sepertinya suaminya mampu ya. Karena kan memberikan berlebih kepada orang tuanya. Sebenarnya memberikan berlebih kepada orang tuanya, Masya Allah luar biasa. Hanya saja istri juga jangan diabaikan. Jadi setidaknya adalah keseimbangan yang diberikan kepada istri dan juga orang tua. Ketika suami seperti ini, dia memberikan sesuatu yang layak kepada istrinya, kebutuhannya terpenuhi, bahkan dilebihkan, itu luar biasa. Justru itu luar biasa, yang itu akan, kalau dia seorang istri yang selalu bersyukur, dia akan melakukan kewajiban-kewajibannya dengan penuh keikhlasan. Kalau dia misalnya ya tidak mampu, misalnya istri tersebut merasa ini sesuatu yang menzalimi dia, tapi dia kemudian bersabar, itu juga pahala dengan dia. Tapi kan ketika suami melakukan sesuatu yang seperti ini, dikhawatirkan jangan itu sesuatu yang menzalimi istrinya dan berakibat pada dosa. Kita kan di berumah tangga ini jangan hanya berpikir, ah yang penting saya udah ngasih, dia bisa makan. Tidak, jangan seperti itu. Harus, seorang suami itu harus tahu apakah istrinya itu bahagia dengan pemberian yang diberikan secukupnya tersebut, sedangkan kepada orang tuanya itu berlebih. Itu sebenarnya tidak apa-apa memberikan, intinya lagi memberikan orang tua secara berlebih itu tidak apa, asalkan istri itu jangan terabaikan. Jangan terabaikan, karena ketika sudah sah akad nikahnya, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Bahkan yang saya sampaikan di awal tadi, Masya Allah para fuqaha kita sudah memberikan patokan-patokan berkaitan dengan makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Nah, itu jangan dilupakan oleh setiap sosok suami terhadap istri dan keluarganya. Ya, jadi dengan demikian, ibu yang bertanya, mohon maaf, kalau misalkan ada suami yang seperti itu, boleh diingatkan. Kebutuhan yang sayang ataupun yang abang berikan kepada saya itu tidak cukup, bang. Tidak cukup. Kalaupun misalnya suami terlalu hemat, kan tadi ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah terhadap Hindun bin Utbah, karena suaminya Abu Sufyan itu terlalu hemat. Sebenarnya bahasa yang sekarang itu adalah dia terlalu pelit. Maka Rasul sudah memberikan solusi. Khudz ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu bil ma'ruf, dengan yang pantas. Tapi bagaimana kalau suami yang pegang semuanya, semua hartanya, ATM-nya, kita tidak diberikan keleluasan. Berarti dengan sendirinya, ibu harus menyampaikan ke suami, ingatkan dia kembali bahwa kebutuhan yang ibu harus peroleh itu tidak cukup.
0: Baik, jadi terima kasih Ustazah atas jawabannya. Iya. Baik, terima kasih. Dan karena keterbatasan waktu kita ini, Ustazah, baik, karena keterbatasan waktu kita, Ustazah, satu menit terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin berkaitan dengan rangkuman ya dari semua yang telah disampaikan oleh Ustazah pada pagi hari ini. Silakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam kondisi bahagia, sejahtera. Dalam hal pemberian nafkah seorang suami kepada istri, tentunya hukum Islam telah menetapkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu bersifat nafkah lahiriah dan batiniah, yang lahiriah itu lebih fokus pada pemberian makanan, pakaian, dan rumah ataupun tempat tinggal. Dalam hal ini, pemberian tersebut atau nafkah tersebut harus menyesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Ketika seorang istri sudah memahami kemampuan suaminya hanya secukupnya seperti itu, kemampuannya, dan suami juga jangan hanya melihat ini kemampuan saya, tapi dia juga harus selalu berikhtiar, berusaha untuk memberikan nafkah yang itu memang betul-betul memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kebahagiaan bagi istri dan keluarganya. Itu saja, jangan lupa kepada para pemirsa, para bapak-bapak yang mendengar, tetap selalu memberikan kesejahteraan, selalu memberikan kebahagiaan bagi istri, sehingga dengan demikian insya Allah rumah tangga itu bisa harmonis, bisa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semuanya Amin. Jadi ikhlas dengan melakukan kewajiban-kewajibannya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak hal yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Dahlia telah menyempatkan waktunya pagi hari ini menyampaikan materinya, juga menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang disampaikan Ustazah, boleh bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan evaluasi terhadap tempat hiburan malam diduga jadi lokasi transaksi narkotika.
2: Tapi yang jelas kita akan evaluasi dan kita akan analisa sebaik mungkin lah agar tempat hiburan yang meresahkan masyarakat ini tidak terjadi lagi.
1: Sejumlah fraksi DPRD Kota Pontianak soroti ketimpangan pembangunan di Pontianak Utara dan besarnya silpa.
3: Beberapa pembangunan-pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara, tentu pemerintah Kota Pontianak kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadipu itu pembangunan terminal di Batu Layang dan juga trotoar.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan evaluasi terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi transaksi narkotika. Langkah ini dilakukan menyusul munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungan kota. Berikut laporannya.
1: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Bahasan juga mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga setiap kebijakan harus melalui kajian yang matang.
2: Untuk penutupan kita kan tidak bisa juga sembarangan langsung menutup, butuh kajian dan butuh koordinasi yang baik, karena itu adalah pertumbuhan termasuk keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang jelas kita akan evaluasi dan kita akan analisa sebaik mungkin lah, agar tempat hiburan yang meresahkan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Kan itu intinya. Tempat hiburan masa tidak boleh misalnya kan, tapi harus seharusnya tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
1: Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila setelah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum.
2: Kita akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina, terpaksa dibinasakan, kan itu sederhana.
1: Pemerintah Kota Pontianak berharap seluruh pelaku usaha hiburan dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta mencegah segala bentuk aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng citra Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
0: Rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak Utara hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Kita simak laporannya.
1: Sebelumnya, Wali Kota Pontianak telah menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025-2026 dalam rapat paripurna sehari sebelumnya. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target. Sementara terdapat SILPA, sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp138,87 miliar, yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek. Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yaitu terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, mengatakan pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut. Mulai dari pembangunan Terminal Batu Layang, penataan kawasan waterfront, hingga pembangunan pasar.
3: Tadi apa yang disampaikan sama Pak Wakil untuk masalah Pontianak Utara, di mana itu dapil saya juga, ya kami kemarin ada rapat dengan Dinas PU, beberapa pembangunan-pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara. Ya, tentu pemerintah Kota Pontianak kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadis PU itu pembangunan terminal di Batu Layang dan juga trotoar, ada beberapa jalan yang dibangun di Pontianak Utara.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah Kota Pontianak tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.
2: pada intinya enggak ada yang dianaktirikan, karena 6 kecamatan itu semua kita prioritaskan. Lebih-lebih wabil khusus di Pontianak Utara, kita memang lagi konsen untuk membenahi infrastruktur yang ada di Pontianak Utara, termasuk pembangunan sekolah yang mereka inginkan. Yang tadi disampaikan juga di Siantan Tengah itu kurang SMP. Ini kita lagi membuat perencanaan bagaimana membangun sekolah SMP di Siantan Tengah.
1: Selain pembangunan wilayah, fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak juga menyoroti besarnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025. Menurut bahasan, silpa terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari proses tender yang menghasilkan penawaran jauh di bawah pagu, serta beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Pemerintah Kota Pontianak juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Pontianak melalui program penambahan lampu jalan yang masih berlangsung hingga saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
0: Maraknya perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai modus kejahatan siber yang semakin canggih dan sulit dikenali masyarakat. Berbagai modus operandi dilakukan pelaku, diantaranya adalah deepfake. Berikut laporannya.
4: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang kini berkembang dengan teknologi canggih. Akademisi Universitas BSI Pontianak Wanti Eka Jayanti mengingatkan bahwa pelaku kejahatan cyber terus mencari cara baru untuk menipu korban, mulai dari investasi bodong hingga deepfake. Menurut Wanti, deepfake saat ini menjadi satu di antara modus yang tengah marak terjadi.

0: langsung percaya apabila menerima panggilan, pesan, atau permintaan tertentu yang mengatasnamakan keluarga maupun kerabat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa nomor telepon yang digunakan dan memastikan apakah benar milik orang yang bersangkutan. Selain itu, verifikasi ulang melalui saluran komunikasi yang lain sangat penting untuk dilakukan sebelum mengirimkan uang, memberikan data pribadi, atau memenuhi permintaan tertentu. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm bagi daerah lain termasuk kota Pontianak. Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah daycare dan mendorong penerapan standar layanan yang lebih ketat. Kita simak laporannya.
2: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresha di Yogyakarta pada April lalu menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak. Lembaga ini menilai perlindungan anak di tempat penitipan harus diperkuat melalui pengawasan dan standarisasi layanan. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung melakukan pemantauan terhadap sejumlah daycare yang masih beroperasi di Kota Pontianak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas pengasuhan, serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani anak-anak selama berada di tempat penitipan.
3: Kami memandang daycare-daycare ini perlu ada standarisasi khusus ya, karena kalau kita lihat di PAUD, PAUD itu kan paling 3 atau 4 jam, itu ada standar, ada izin personal, ya kan? Guru-gurunya harus pendidikannya S1 PAUD, atau kalau tamat SMA harus sudah ada pelatihan khusus, ya kan? Kemudian sarana prasarana juga terstandarisasi. Kemudian setiap bulan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Dinas Pendidikan.
2: Menurut Nia, keberadaan daycare memiliki tanggung jawab yang besar karena anak-anak berada di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 8 hingga 11 jam setiap hari. Karena itu, selain memiliki kurikulum dan standar pelayanan yang jelas, tenaga pengasuh juga harus memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. KPAD juga telah menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Pontianak. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah daycare yang telah memiliki izin maupun belum berizin. Melalui pendataan tersebut, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat terpetakan, mulai dari aspek perizinan, sarana, dan prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. KPAD berharap langkah ini dapat menjadi upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan tidak terjadi di Kota Pontianak. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, hari kedua Rakerda Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat berlangsung semarak. Selain diisi agenda organisasi, kegiatan juga melibatkan ratusan masyarakat melalui senam sehat, cek kesehatan gratis, hingga program pangan murah yang mendapat antusiasme tinggi dari warga. Berikut laporan selengkapnya.
5: Hari kedua pelaksanaan rapat kerja daerah Rakerda Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi perempuan, pelaku UMKM, serta pengurus Dekranasda dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Ketua Dekranasda Kalbar Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian Rakerda yang telah dibuka sehari sebelumnya. Pada kegiatan hari kedua, Rakerda Dekranasda diisi dengan senam sehat yang melibatkan lebih kurang 700 orang dan juga gerakan pangan murah atau GPM.
6: Adakan kegiatan cek kesehatan, kesehatan oleh ibu kadisnya langsung yang langsung sebagai motor penggeraknya, koordinatornya, dan juga panitia pelaksana juga dari Dekranasda itu sendiri dibantu oleh ibu direktur Bang Albar dan alhamdulillah sukses. Dan tidak hanya cek kesehatan, namun kita juga ada pangan murah. Ya. Pangan murah kita menjual telur dengan harga yang di bawah daripada harga pasar. Intinya ada.

0: supaya kita bisa istilahnya meningkatkan gizi daripada ibu-ibu untuk menjaga kesehatannya.
1: Tidak hanya senam, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Program tersebut merupakan bagian dari upaya Dekranasda Kalbar untuk mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Sementara itu, salah satu peserta dari Dekranasda Kapuasulu, Suci, memamerkan beberapa produk kerajinan yang dihasilkan lewat para pengrajin lokal, seperti tenun sidan, anyaman tas, dan produk kerajinan lainnya.
2: Tenun sengkit sidan, tenun ikat juga, ada kerajinan anyaman tas, ada keban Brunei yang udah juga dapat penghargaan di Kriya Besar, tenun sidan juga ada.
1: Dekranasda Kalbar mengapresiasi keterlibatan para pelaku usaha yang turut mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan. Erlina juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk kehadiran langsung dalam senam sehat. Wilhelmus melaporkan.
3: Kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
4: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya, kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
5: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu. Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia, ya zaman-zaman Xavi, Iniesta, ya terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, Diego Ramos.
4: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Javi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Vico Alhadi melaporkan.
6: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Septika. Septika, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan media studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Supadio Pontianak. Kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Kamis 4 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang. Malam hingga dini hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 85 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau dapat juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
3: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Septika.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir Kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Sudah lengkap semua ya sepertinya. Baik, saya sapa satu-satu dulu untuk rekan-rekan saya yang pagi hari ini sudah terhubung via Zoom ya. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Baik, saya mulai dari Sintang dulu, ada Riko. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya. Selamat pagi untuk hari ini Sintang cerah. Memang udah satu pekan ini tidak terjadi hujan. Dan kalau pagi gini memang cuacanya mantap ya. Kalau siang panas banget. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar. Saya mohon maaf ya. Sini flu berat ini kawan-kawan ya.
2: Oh baik-baik.
4: Mai itu sementara itu Mai.
2: Baik, semoga cepat pulih ya Riko ya. Kita beralih amin, amin. Ke Entikong. Ada Faisal, selamat pagi.
5: Oke, selamat pagi juga rekan Mei ya. Sebelumnya untuk Bang Riko, cepat sembuh ya. Kemudian kalau untuk pagi hari ini ya, untuk pantauan cuaca di wilayah perbatasan Entikong ini rekan Mei, di pagi hari ini cukup terasa dingin ya. Kalau dibandingkan dengan suhu di dalam ruangan ini, kayaknya di luar lebih dingin ya kalau untuk pagi hari ini. Dan juga masih terpantau berkabut ya di wilayah perbatasan, sangat pekat sekali. Kemudian sampai bukit di depan ini tidak kelihatan sama sekali di pagi hari ini. Untuk pantauan arus lalu lintas masih sangat lengang ini, Mei.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya, ada Cika, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei, pendengar juga rekan-rekan.
2: Gimana Sanggau pagi ini?
6: Sanggau pagi ini sudah cerah ya Mei ya, untuk kawasan Sabang Merah. Pagi ini sangat cerah sekali, kalau untuk beberapa hari ini juga cuaca sangat panas. Sudah hampir sepekan tidak hujan di Sanggau Mei. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, sepertinya ada beberapa masyarakat juga menggunakan pagi ini untuk berolahraga di Taman Sabang Merah di depan RRI Sanggau ini Mei.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya saya beralih ke Samba. Selamat pagi Eca.
7: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan GWS Bang Riko ya.
2: Semoga cepat membaik ya. Gimana Samba pagi ini?
7: Kalau cuaca terpantau sedikit lumayan cerah ya, tapi dibandingkan hari-hari sebelumnya kayaknya ini lebih sendu gitu sih Mei, walaupun suhunya memang agak-agak gerah gitu sih memang.
2: Baik, seperti itu ya. Kalau di Kota Pontianak sendiri beberapa hari kurang lebih sama ya, panas-panas terik, bahkan sampai dapat notifikasi di handphone tuh ya, katanya suruh waspada cuaca panas. Tapi anehnya kemarin sore hujan deras sekali, habis itu sorenya sekitar jam 5 panas lagi. Emang cuaca di Kota Pontianak agak sedikit membingungkan ya beberapa hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya. Di pagi hari ini dimulai dari Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak menegaskan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga tiap kebijakan harus melalui kajian yang matang. Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila telah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakannya lebih tegas sesuai ketentuan hukum. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita beralih ke Antikong. Polisi pasang larangan menambang di lokasi eks peti. Faisal, silakan.
5: Oke, Mei, menjadi informasi pembuka ataupun informasi pertama ya dari wilayah perbatasan ini. Polsek Tayan Hulu memberi peringatan para pelaku pertambangan emas tanpa izin atau peti agar segera menghentikan seluruh aktivitas ilegal mereka di kecamatan itu. Peringatan tersebut disampaikan melalui pemasangan spanduk berisi larangan melakukan penambangan emas ilegal. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi, mengungkapkan pemasangan spanduk tersebut sebagai tindak lanjut keluhan warga terkait kondisi air sungai Tayan dan sungai Sekayu yang keruh imbas aktivitas pertambangan ilegal di hulu sungai. Menurutnya, spanduk dipasang di sejumlah eks lokasi peti sebagai bentuk peringatan terbuka kepada para pelaku agar tidak beroperasi lagi. Mei dan juga kawan-kawan, Trisna mengaku pemasangan spanduk tidak dapat menjamin pelaku penambangan menghentikan aktivitas peti itu. Karenanya, pengawasan akan terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya kegiatan serupa. Menurutnya, pemasangan spanduk larangan bukan sekedar simbol, melainkan peringatan resmi dari aparat penegak hukum selain merugikan negara, sambung dia. Praktik tersebut juga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan, sedimentasi sungai, hingga pencemaran sumber air masyarakat. Mei.
2: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ya ke Sambas. BPBD Sambas turunkan helikopter, padamkan karhutla di Paloh. 3 hektar lahan dilaporkan terbakar. Eca, silakan.
7: Baik, Mei dan juga pendengar ya, karena beberapa bisa dikatakan hampir semingguan ini untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang cukup minim akan curah hujan ya. Dan ini menyebabkan beberapa di antaranya seperti yang disampaikan terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Kecamatan Paloh. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas yang juga telah mempercepat kendali operasi pemadaman di sana, dan memasuki hari ini juga petugas gabungan masih intensif melakukan pengecekan lapangan ataupun ground check guna memetakan sebaran titik api hotspot yang berpotensi meluas. Dan langkah ini diambil menyusul hangusnya juga sedikitnya 3 hektar lahan produktif warga di kawasan ini akibat cuaca panas yang cukup ekstrem. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala BPBD Sambas Alwindo dalam hal ini mengkonfirmasi dampak kebakaran yang mencakup 1 hektar lahan di Desa Mali dan 2 hektar di Desa Mentibar. Nah, selain fokus memadamkan api di Paloh, tim juga secara cepat mengerahkan untuk memantau indikasi munculnya titik api baru di wilayah Trigadu, Kecamatan Galing. Dan karakteristik lahan yang kering ini membuat eskalasi api ini cukup meluas dengan cepat sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Dan untuk pengoptimalan proses pemadaman di area yang sulit dijangkau oleh lewat darat ya, BPBD Sambas juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB mengoperasikan 2 unit helikopter waterbombing ya, dan 1 unit helikopter yang sebelumnya juga bertugas di kawasan Temajuk sekarang dialihkan di Desa Mentibar dan Sajingan Besar demi mempercepat proses pemadaman dari udara. Dan intervensi teknologi dinilai efektif melokalisir kepala api yang agar tidak merembet ke area pemukiman dan juga kawasan hutan lindung. Dan pasca operasi pemadaman darurat, Pemkab Sambas juga menjadwalkan adanya rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur TNI Polri hingga perangkat kecamatan dan desa rawan karhutla, dan fokusnya untuk memperketat pengawasan di tingkat tapak sekaligus menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Dan warga dalam ini dihimbau ya untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau untuk menjaga stabilitas ekologi dan kesehatan udara untuk di wilayah perbatasan Sambas ini, Mei.
2: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kegiatan posyandu lansia di Sintang terus digalakan guna mendorong lansia yang sehat dan mandiri. Riko, silakan.
4: Baik, Mai, terima kasih ya. Informasi pertama betul yang Mai katakan, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang sehat, ternyata bukan anak-anak kecil aja ya atau bayi yang di posyandukan. Dalam hal ini lansia juga bisa. Nah, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau yang kita kenal dengan HLUN yang diperingati setiap tanggal 29 Mei lalu, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini bersama dengan Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia, yaitu berupa posyandu, di mana di posyandu lansia ini pada tahun ini dilaksanakan yaitu di Desa Jerora 1 pada Selasa Juni 2026. Dan untuk tema lansia tahun ini sendiri, kita ketahui bersama bahwa lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Luar biasa ya. Dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivana, beliau menegaskan bahwa peringatan Hari Lansia Nasional ini, yaitu dalam hal ini, memang menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan juga perhatian terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan para lansia agar tetap sehat, ya, aktif dan mandiri di usia yang senja. Diharapkan para lansia ini menikmati usia yang tua bukan sakit-sakitan tapi sehat, bahagia, begitu ya. Jadi kita putar balik, kalau biasanya mungkin makin tua tuh makin sakit, makin rentan terhadap penyakit. Nah, dengan adanya program posyandu ini tentu akan mendeteksi berbagai macam penyakit untuk bisa diobati dengan tua, semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin bahagia. Ya, seperti kolesterol, kemudian kadar gula, nah ini yang dilakukan pemeriksaan. Kita berharap orang-orang tua kita semuanya sehat dan bahagia dengan adanya lansia ini. Kita berpikir bukan anak-anak aja yang bisa posyandu, tapi lansia juga boleh posyandu. Salah satunya untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan mengganggu di usia tua. Semakin tua, semakin bahagia. Semakin tua, semakin sehat. Mari kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Rika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Kurangi kemiskinan, Sanggau maksimalkan potensi UMKM. Jika silakan.
6: Ya, Mei dan juga pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau menempatkan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu strategi utama dalam menekan angka kemiskinan. Disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor UMKM juga dinilai mampu membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut Susana, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan. Dan langkah tersebut juga dilakukan agar usaha yang selama ini masih berskala rumah tangga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang luas. Ia juga menjelaskan pengembangan UMKM juga akan menyasar generasi muda, di mana pemerintah daerah ingin mendorong lahirnya wirausaha baru dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat maupun potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Wabub Sanggau juga menilai peluang usaha saat ini tidak hanya sebatas pada sektor perdagangan ataupun produksi barang, di mana berbagai profesi kreatif seperti penata rias, fotografer hingga kreator konten digital juga dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus sarana promosi potensi daerah. Nah, selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat, dan dia berharap bahwa data dari sensus ekonomi yang tengah dilaksanakan mampu juga memberikan gambaran potensi UMKM di seluruh kecamatan, baik itu desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Ia juga mencontohkan sejumlah produk lokal yang memiliki peluang untuk berkembang lebih luas seperti kerajinan dan juga batik Sabang Merah. Disebutkan produk-produk unggulan daerah juga perlu mendapat dukungan promosi agar mampu menembus pasar yang lebih besar. Selain pembinaan, akses permodalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dikatakan Pemkab Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan, guna juga memastikan pelaku UMKM yang memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau. Dan disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau bahwa penguatan UMKM juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui peningkatan keterampilan, perluasan pasar dan dukungan permodalan, pemerintah juga optimis target penurunan angka kemiskinan mencapai 3,30% pada 2030 dapat tercapai dengan baik. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Jika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: Kenapa air pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
9: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kan?
10: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no.
0: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811570104. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025 hingga 2026, DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak Utara hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran ataupun silpa. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target, sementara terdapat silpa sebesar 138,87 miliar rupiah, yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek. Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yakni terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut, mulai dari pembangunan Terminal Batu Layang, penataan kawasan waterfront, pembangunan jalan hingga pengembangan pasar Puring. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan dan juga menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah kota tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi dari Antikong. Mulai 15 Juni, BPS Sanggau laksanakan sensus ekonomi. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sanggau akan melaksanakan sensus ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi mengatakan dalam kegiatan tersebut, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Menurut Hakim, pelaksanaan sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap sesuai kondisi real sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Hakim juga menjelaskan, petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi dari BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas pendata, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Bupati Sintang berharap FORDAS dapat menjadi motor penggerak utama dalam penyelamatan lingkungan daerah. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih Mai. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Horklanus Bala ini mengukuhkan yaitu keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang untuk periode 2025-2029, dan kegiatan ini berlangsung kemarin 3 Juni 2026 di Pendopo Bupati Sintang. Forum DAS sendiri pendengar yaitu terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, kemudian organisasi masyarakat, NGO, kemudian LSM, hingga yaitu melibatkan para media. Dalam hal ini selaku ketua DAS yang juga sebagai kepala dinas Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan, beliau menuturkan bahwa memang yang masih menjadi permasalahan bencana alam di Sintang adalah banjir. Memang ini menjadi dominan paling tinggi dan sering terjadi di Kabupaten Sintang. Dan ini memang menjadi salah satu faktor penyebabnya kerusakan yang terjadi di daerah sungai. Sehingga ini perlu perhatian serius untuk memberikan kontribusi perbaikan terhadap hutan dan lahan yang sudah mengalami kerusakan supaya tidak terus terjadi bencana ketika salah satunya adalah banjir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tentu ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di dataran sungai. Sementara itu, selaku Bupati Sintang, Gregorio Herculanus Bala sendiri juga berharap seluruh anggota Forum DAS ini dapat menjadi motor penggerak, yaitu dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya dibentuk keanggotaan yang baru ini tentu mampu memberikan informasi seluasnya, memberikan kesadaran, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semoga harapan ini tentu bisa terwujud dengan adanya gerakan dan terobosan nyata bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Desa Sepadu Sambas sukseskan panen jagung perdana. Eca, silakan.
3: Baik, di sini pemerintah Kabupaten Sambas ya bersama dengan unsur Porkopimcam Semparuk yang sebelumnya sukses menggelar panen jagung perdana tepatnya di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk. Dan langkah ini menjadi bagian komitmen jangka panjang daerah memperkuat pilar ketahanan pangan nasional di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan kegiatan yang melibatkan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memicu diversifikasi pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif. Dan dilansir dari laman yang sama sebelumnya, Camat Semparuk Devi Kamalasari mengapresiasi kolaborasi erat antara jajaran pemerintah, kecamatan, kelompok tani dan juga aparat TNI melalui Babinsa Koramil 05 Pemangkat Kodim 1208 Sambas, dan keterlibatan aktif aparat teritorial dinilai vital mendampingi para petani secara konsisten mulai dari tahap pengolahan tanah ya sampai ke masa panen yang tiba. Dan sinergi ini terbukti efektif menciptakan iklim pertanian yang kondusif sekaligus mendongkrak optimisme para petani lokal. Dan komoditas jagung kini juga diproyeksikan sebagai salah satu produk pertanian unggulan baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dikembangkan secara masif terutama di wilayah Kecamatan Semparuk. Babinsa Koramil 05 Pemangkat Heri Resmanto menegaskan bahwa pendampingan swasembada pangan merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat, memotivasi petani agar lebih produktif. Dan juga diversifikasi ketanaman hortikultura seperti jagung dinilai menjadi alternatif solutif dalam menjaga pendapatan petani di luar sektor padi. Dan pasca panen perdana ini, pemerintah Kecamatan Semparuk bersama dinas terkait berencana memperluas pembinaan teknis mengenai tata cara perawatan tanaman dan efisiensi rantai pasok pemasaran pasca panen. Dan langkah keberlanjutan ini ditargetkan mampu meningkatkan skala produksi jagung lokal guna memenuhi ya kebutuhan pasar domestik Kabupaten Sambas yang memang terus meningkat. Nah, melalui penguatan ekosistem pertanian yang mandiri dan juga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan yang optimis nantinya bisa terus merangkak naik. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Jemaah Haji Sanggau sudah tuntaskan rukun haji. Cika, silakan.
4: Ya, Mei, di mana jemaah haji asal Kabupaten Sanggau saat ini berada dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Muhammad Hasbi, juga mengatakan bahwa seluruh jemaah telah menuntaskan tahapan utama ibadah haji dan kini menjalani aktivitas ibadah seperti biasa di Mekah. Hasbi juga menjelaskan seluruh jemaah asal Sanggau telah menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan selesainya rangkaian tersebut, jemaah kini memasuki masa menunggu kepulangan ke Indonesia. Saat ini para jemaah lebih banyak mengisi waktu dengan beribadah di Masjidil Haram serta memperbanyak zikir dan doa, di mana kondisi tersebut juga berlangsung setelah seluruh tahapan puncak ibadah haji berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasbi juga menambahkan kesehatan jemaah tetap menjadi perhatian utama menjelang kepulangan. Ia berharap juga seluruh jemaah dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Demikian informasi dari Sanggau Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya, dan informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Dan informasikan juga kepada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan seluruh informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan terima kasih rekan-rekan ya, ada Riko, Faisal, Cika dan juga Eca sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Terima kasih.
4: Pagi.
0: Dan untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, berikan usai sudah.

Demikian pendengar telah kami hadirkan ya tadi barusan di Warta Berita dan juga kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat untuk para pendengar. Dan menjelang jam 7 pagi ini kami hadirkan untuk Anda di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita. Dan ya semoga semua para pendengar dengan semangat yang luar biasa ini tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Cuaca juga sedikit demi sedikit sudah mulai cerah banget gitu ya. Dan pastikan juga tetap selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim ataupun cuaca cukup panas ya di wilayah Kabupaten Sambas ini berdengar ya. Mudah-mudahan dan kita doakan selalu berdengar ya, tidak ada lagi ataupun bisa dicegah segala kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas ini berdengar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap sehat dan tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.